0: Minggu 27 September 2026, saya, Rudy Zain. Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sejumlah pejabat struktural di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
1: Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemen Imipas akhirnya mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan sejumlah pejabat struktural di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Penjelasan tersebut disampaikan Inspektur Jenderal Kemen Imipas Rudi Setiawan pada Sabtu 26 September 2026. Kelima pejabat yang dinonaktifkan tersebut didasarkan perintah langsung Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang sifatnya sementara hingga proses pemeriksaan berikutnya. Inspektur Jenderal Kemen Imipas Rudi Setiawan menegaskan penonaktifan sementara tersebut menjadi bagian dari proses pemeriksaan internal yang dilakukan Kemen Imipas setelah temuan ombudsman menjadi perhatian publik.
2: Kami menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh ombudsman. Saya sampaikan yang pertama adalah kami menonaktifkan Kalapas, kemudian kedua KPLP, Kasi Binadik, kemudian Kasi Kamtip, dan yang terakhir adalah Kepala Urusan Umum yang membidangi barang-barang milik negara. Fasilitas-fasilitas ini beliaulah yang mengurusi. Itu sementara kami akan nonaktifkan.
1: Perkara tersebut berawal dari dugaan temuan Ombudsman RI ke sejumlah fasilitas di area rumah dinas dan sarana asimilasi yang sebelumnya viral dan menjadi perhatian publik. Fasilitas diduga digunakan oleh warga binaan VVIP yang kini masih didalami duduk perkara serta tanggung jawab struktural masing-masing pejabat. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Babdisus Aris Marsudianto memastikan proses pemeriksaan akan dilakukan setransparan mungkin.
3: Ya, kan udah viral di mana-mana.
4: Jadi kita lanjut ya, Bang.
3: Komen Ombudsman atau rekomendasi.
5: Bapak tidak pernah melihat saya mengajak kepala Babdisus kan? Kalau sekarang saya ajak, berarti kan ada hal yang harus saya
4: kerjakan. Iya.
5: Ayo kita lihat aja.
3: Kita lihat aja. Ya, kita lihat aja. Mana yang kira-kira Anda curiga tempatnya? Lihat. Nah itu ada kamera ya, kita open ya, transparan ya, tidak ada yang disembunyikan ya. Okay. Itu yang salah ya salah, yang benar kita tegakkan keadilan. Oke. Okay. Ya,
1: terima kasih. Selain pemeriksaan terhadap pejabat struktural, proses pendalaman juga dilakukan dengan meminta keterangan dari warga binaan dan pegawai Lapas Cibinong. Nama pejabat yang dinonaktifkan sementara adalah Wisnu Hani Putranto, Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, I Gusti Bagus Widya Putra, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan, Yosep John Ferry, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Kasi Binadik, Adi Nugroho Nurwicaksono, Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban Kasi Administrasi Kamtip, serta Denny Sugiarto, Kepala Urusan Umum. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 11 korban KM Virgo Transport 8 berhasil ditemukan dan dievakuasi pada hari ke-14 operasi SAR yang terdiri atas 4 korban dari pencarian bawah air dan 7 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wayudi melaporkan selengkapnya.
6: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban yang 7 di perairan Palangkaraya.
1: Operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus dilakukan hingga memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi sebanyak 11 korban dalam operasi pencarian tersebut. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, operasi hari ke-14 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan serta tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
6: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban, yang 7 di perairan Palangkaraya, khususnya di pantai, umumnya di pantai semuanya. Kemudian yang 4 dari hasil operasi bawah air yang pelaksanaan penyelaman yang dilakukan oleh rekan-rekan Basarnas Special Group juga didukung penuh dari rekan-rekan TNI Angkatan Laut, baik dari Kokopel maupun dari Kopaska.
1: Tim penyelam berhasil mengevakuasi 4 korban dari dalam badan kapal sekitar pukul 16.30 WITA dalam operasi pencarian dan evakuasi bawah air. Sementara itu, tim SAR menerima laporan penemuan 7 korban lainnya di sejumlah wilayah pesisir Kalimantan Tengah. Sebanyak 11 korban yang ditemukan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kalimantan Selatan di Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi melalui DVI. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
4: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup. Mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
1: Dengan tambahan 11 korban yang ditemukan dan dievakuasi, data sementara dari total manifest 243 penumpang KM Virgo Transport 8 menunjukkan sebanyak 172 korban telah dievakuasi, terdiri atas 108 orang selamat dan 64 orang meninggal dunia, sementara 71 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak masyarakat untuk membeli produk kriya lokal guna mendukung pengrajin sekaligus menjaga warisan budaya. Anas Syarif melaporkan selengkapnya.
7: Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak masyarakat untuk membeli dan menggunakan produk kriya lokal guna mendukung keberlanjutan usaha perajin di Indonesia. Dalam pembukaan Pameran Karya Nusa 2026, ia mengatakan dukungan masyarakat terhadap produk lokal tidak hanya berdampak pada perekonomian perajin, tetapi juga membantu menjaga warisan budaya dan menghidupkan tradisi. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk terus menggunakan produk buatan Indonesia sekaligus memberikan dukungan nyata terhadap para perajin.
8: Jangan lupa, kita harus terus mendaungkan gerakan cinta produk lokal dan bangga buatan Indonesia. Karena setiap kali kita memberi karya kriya lokal, kita tidak sekedar membeli sebuah benda, tetapi kita juga ikut menjaga warisan dari leluhur kita untuk menghidupkan tradisi serta menggerakkan roda ekonomi keluarga dan juga daerah.
7: Sementara itu, Ketua Panitia Kriya Nusa 2026, Ayu Heni Rosan, mengatakan pameran Kriya Nusa mendorong tradisi kriya tetap hidup sekaligus berkembang melalui kreativitas dan inovasi.
9: Kriya Nusa 2026 hadir untuk mempertemukan seluruh kekayaan tersebut dengan perkembangan zaman. Kita ingin agar tradisi tetap hidup, tetap pada saat yang sama terus berkembang melalui kreativitas, inovasi, teknologi, serta kemampuan membaca kebutuhan pasar.
7: Adapun pameran Kriya Nusa 2026 menghadirkan beragam kerajinan bernilai estetika, budaya, tradisi, dan kearifan lokal dengan material dari batik, kain tenun, hingga bahan daur ulang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perkembangan teknologi percetakan akan menjadi salah satu fokus dalam pameran All Print Indonesia 2026 yang akan digelar di G-Expo Kemayoran Jakarta 26 Oktober 2026 mendatang. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Industri percetakan Indonesia terus beradaptasi di tengah perubahan pola konsumsi dan perkembangan teknologi digital. Pada 2026, pertumbuhan industri diproyeksikan sekitar 3,39% dengan sektor packaging dan label menjadi salah satu penggerak utama. Perkembangan teknologi percetakan tersebut akan menjadi salah satu fokus dalam All Print Indonesia 2026 yang nantinya pameran ini akan diselenggarakan Krista Exhibition pada 7 sampai 10 Oktober 2026 di G-Expo Kemayoran Jakarta. CEO Krista Exhibition Daud Salim mengatakan perubahan kebutuhan pasar mendorong pelaku industri untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi.
11: Jadi ini sangat luas teknologi cetak saat ini. Dan bahkan juga nanti 3D printing juga akan ditampilkan di pameran All Print
12: yang diikuti oleh 400 lebih 402 peserta dari 10 negara. Memang industri teknologi cetak, terutama digital, sangat dinamis. Dari setiap tahunnya selalu ada perkembangan yang lebih bagus.
10: Dukungan terhadap industri kreatif juga disampaikan Cecep Rukendi, Deputi Bidang Kreativitas Media Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif Kementerian Republik Indonesia. Kemenekraf mendukung agar industri kreatif juga terus menciptakan nilai tambah, termasuk dalam budaya, ilmu, dan teknologi. Karena menurutnya, pelaku industri dapat melihat langsung perkembangan teknologi yang mendukung proses produksi melalui All Print Indonesia 2026.
13: Tentunya dari Kementerian Ekonomi Kreatif sangat mendukung, begitu ya, mendorong kesuksesan dari acara ini, karena kami di kementerian ini di dalam mengembangkan ekonomi kreatif ini tugasnya ada tiga yang utama. Yang pertama membantu para membantu memfasilitasi para pelaku ekonomi kreatif.
10: Pameran internasional All Print nantinya akan menghadirkan teknologi mesin, peralatan, bahan baku, hingga berbagai solusi industri percetakan dan grafika. Sekitar 400 peserta dari lebih 10 negara dijadwalkan berpartisipasi, termasuk 20 UMKM dengan target 60.000 pengunjung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Galodo atau banjir bandang yang menerjang kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, tidak hanya meninggalkan kerusakan rumah dan harta benda, tetapi tersimpan kisah warga yang berjuang menyelamatkan diri dan keluarganya di tengah derasnya air bercampur lumpur, batu, serta material lainnya. Dan Pergab Pro 3 berikut kami hadirkan feature yang diproduksi oleh RRI Padang berikut ini.
14: Dua keluarga di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok harus menghadapi malam mencekam saat galodo menerjang permukiman pada Senin malam 21 September 2026. Di tengah kerusakan rumah dan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal yang paling disyukuri. Salah satunya dialami Ika Dian Wahyusari. Tiga putrinya, Naila 16 tahun, Saren 12 tahun, dan Atira 9 tahun, berada di dalam rumah saat air bercampur lumpur mulai masuk. Sebelum galodo menerjang, ketiga anak tersebut sempat merasakan getaran seperti gempa. Ketika air mulai masuk, mereka berusaha menahan arus dengan mendorong kursi ke arah pintu. Ika saat itu bersama suaminya berada di rumah kerabat. Mendengar kawasan tempat tinggalnya diterjang galodo, Ika bersama suami berusaha pulang untuk memastikan kondisi ketiga anaknya.
15: Kalau Ika dihubungi sampai emak, karena emak ngaji sampai balik sama anak, tiga beranak di rumah, tiga saja di rumah ya. Jadi tadinya di rumah itu, akhirnya aku pas pertama dia masuk, hanya panggil anakku, mungkin tak pada anak karena tembok atau anggil kadang, dia dalam menyelamatkan diri, dia masih tinggal di dalam. Sampai, ini sebenarnya rekam, kok ada rekamannya, rekam dari awal lagi mereka masuk rumah, sampai parkiran hancur, sampai kamarnya meledak. Sampai kami menjemput, kami emang enggak enak perasaan kita kahan, pulang pas lagi tulang gua, gue katanya rumah hancur, cuman yang senang-senangnya ibu, enggak bisa, tapi kami sama abang, sama suami, katanya berdua, itu surang sampai mesin ke katanya. Ini kami katanya menjemput anak, tuh, alhamdulillah masih selamat.
14: Perjalanan menuju rumah tidak mudah karena jalan mulai tertutup lumpur dan warga mengingatkan adanya kemungkinan banjir susulan. Namun, Ika tetap berusaha mencapai rumahnya. Dengan bantuan seorang petugas keamanan salah satu sekolah, ketiga anak Ika akhirnya berhasil diselamatkan. Petugas tersebut menerobos material lumpur yang mencapai dada orang dewasa untuk masuk ke dalam rumah.
15: kondisi rumah kami dua kamar tuh hancur, tinggal sisa satu kamar yang masih aman. Dua kamar mana-mana hancur. Tapi kalau emang diperbaiki atau tinggal lagi itu emang udah mungkin, karena gentian tuh lama geser itu orang parah. Lumpur tuh sampai ke plafon pas tinggi itu. Apa mendoanya? Lagian trauma aku berat.
14: Serupa dialami Joni Anwar, warga Dusun 4, Jorong Kayu Arum, Nagari Batang Barus, Kabupaten Solok. Saat galodo terjadi, sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, Joni berada seorang diri di dalam rumah. Joni sempat mendengar suara gemuruh disertai aliran air yang semakin deras. Saat membuka pintu, air sudah masuk ke dalam rumah.
16: Posisi saya waktu itu di dalam rumah, bang. Waktu itu lampu berkedip 3 kali, bang. Setelah hidup, setelah itu saya pergi ke WC. Tempatnya di sini, bang. Setelah itu air semakin besar, bang. Terdengar gemuruh, kan. Saya buka lah pintu dari sini, bang. Rupanya air masuk ke dalam. Saya panggil Pak Mandi. Setelah dipanggil Pak Mandi, saya terasa getaran yang lebih besar, bang. Saya rasa tidak aman di sini, bang. Langsung saya pergi ke dalam kamar, bang. Saat itu pintu kamar air juga besar, bang. Mau dirompaknya kamar ini, bang. Saya melompat ke jendela, bang. Melompat ke jendela, dilihat dari kiri air juga besar, pergi ke kanan besar, bang. Langsung saya tepatkan ke rumah tetangga yang bawah. Habis itu saya minta tolong sama warga, mungkin warga juga panik, bang. Saya tanya lah balkon rumah tetangga ini. Habis itu lah saya akhirnya berpasrah diri, bang, mengucapkan minta maaf kepada dia, bang, atas kesalahan. Ya alhamdulillah, bang, saya diberi keselamatan, bang.
14: Karena kondisi rumah semakin tidak aman, Joni keluar melalui jendela dan berusaha menuju balkon rumah tetangganya. Di tempat tersebut, ia bertahan sekitar 2.5 jam sambil menunggu air surut. Joni mengaku hanya bisa pasrah selama berada di balkon. Ia bersyukur masih diberi keselamatan setelah berhasil melewati situasi tersebut. Galodo menyebabkan hampir seluruh isi rumah Joni rusak atau terseret arus. Lemari, kasur dan sejumlah barang lainnya hilang. Sementara bangunan rumah mengalami kerusakan berat.
16: Ah, enggak, bang. Ini aliran airnya ke bawah, bang. Jadi karena tersendung baru airnya belok ke sini, bang. Ke bawah, bang.
17: Berarti air berbelok ya, bang?
16: Air berbelok, bang.
17: Tapi mungkin aliran baru ya?
16: Ya, mungkin aliran baru. Iya, bang.
14: Saat ini, Joni bersama keluarganya menumpang di rumah kontrakan milik kakaknya di kawasan yang tidak terdampak. Ia berharap rumahnya dapat diperbaiki atau dibangun kembali dan menyatakan bersedia jika pemerintah melakukan relokasi. Kedua keluarga tersebut kini masih menghadapi dampak kerusakan akibat galodo. Namun, di tengah kehilangan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal utama yang mereka syukuri.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak tengah menggelar pembicaraan dengan Amerika Serikat untuk memberikan pengecualian kepada bandara-bandara di Timur Tengah dari sanksi Amerika Serikat terhadap sektor penerbangan Iran. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Amerika Serikat sebelumnya mengancam akan menjatuhkan sanksi sekunder kepada berbagai bandara dan perusahaan yang melayani maskapai penerbangan asal Iran. Dan Iran pun mengecam akan menimbulkan gangguan terhadap operasional bandara di kawasan tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat mengaku optimis kontingen Indonesia dapat mencapai target merebut 4 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Taufik menyampaikan hal itu seusai menyaksikan atlet angkat besi Rahmat Erwin meraih emas di nomor 75 kg putra cabang angkat besi Asian Games 2026.
18: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Dan selanjutnya kami akan

0: dalam kota Jakarta yang akan menuju ke jalan airport, tol airport maksud kami, pada pagi hari ini juga kondusif lancar. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya pada pagi hari ini relatif lancar. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur sesuai dengan peruntukannya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya untuk kendaraan khusus saja. Dan kemudian bagi Anda para pengendara roda 2 yang akan melintas jalur arteri untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita lanjut untuk bergeser ke lokasi yang kedua, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi terpantau lancar. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang pada saat ini juga masih kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk meningkatkan konsentrasi Anda mengingat di kawasan ini juga sering sekali masyarakat melaksanakan olahraga. Untuk itu harap untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga mematuhi marka-marka jalan. Nah, kita bergeser ke lokasi yang ketiga, tepatnya di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng terpantau lancar dan normal. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini juga masih cukup kondusif lancar. Dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini berkisar 45 hingga 55 km per jam dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Nah, kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran pada pagi hari ini normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara memperhatikan laju kecepatan kendaraan Anda dan meningkatkan konsentrasi Anda dikarenakan aktivitas masyarakat di sepanjang kawasan ini seperti masyarakat yang berolahraga, lari maupun bersepeda melintas kawasan ini. Nah, selanjutnya kita bergeser ke lokasi yang terakhir pemirsa, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani terpantau lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat pada pagi hari ini juga cukup lancar. Antisipasi kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini. Untuk itu bagi Anda para pengendara menjaga jarak dan menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Dan kami harapkan untuk pengendara tidak melawan arah dikarenakan masih terpantau pada CCTV kami banyak sekali kendaraan-kendaraan yang melawan arah di kawasan ini. Untuk itu utamakan selalu keselamatan diri Anda dan tibalah di rumah dengan aman dan nyaman. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi 228 kasus laka lantas dengan rincian 23 meninggal dunia, 33 luka berat dan 325 luka ringan. Pemirsa, dari 228 kasus laka lantas tersebut 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk mengutamakan keselamatan diri Anda dengan mengikuti peraturan dalam berlalu lintas. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Rudi di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Susan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara itu, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat pagi rekan-rekan perempuan Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Dan saat ini waktu menunjukkan pukul 7.40 menit waktu Indonesia Barat. Dan masih bersama saya Dimas. Pagi hari ini kita bersama hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga tentunya nanti kita update informasi perkembangan cuaca ya. Dan nanti kita bersama perkiraan BMKG. Tapi sebelumnya saya hadirkan kembali lagu pilihan untuk Anda. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: Nomor anten berikutnya untuk pengambilan rasa.
1: Halo Ibu Mita.
2: Juga.
1: So tidak jualan ini. Usahanya so tutup, Bu?
2: Oh.
1: Atau so bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
2: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh.
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin. Beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.

0: Baik, berikut dimanapun Anda berada, saat ini kita sudah terhubung bersama perkirawan Nabila yang akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca untuk hari ini untuk Provinsi Aceh. Kita coba sapa. Selamat pagi Nabila.
1: Selamat pagi.
0: Apa kabar pagi ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya. Baik, boleh sampaikan untuk info cuaca atau perkiraan cuaca untuk Provinsi Aceh pada edisi hari ini Minggu 27 September 2026.
1: Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat BMKG pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca edisi 27 September 2026. Secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan, terdapat potensi hujan ringan hingga sedang khususnya di wilayah Aceh bagian tengah, Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Gayo Lues, Aceh Barat Daya, dan Agan Raya. Itu untuk angin sendiri bertiup dari arah barat daya barat laut dengan kecepatan 3 sampai dengan 15 km per jam, suhu udara 24 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan kelembapan 50 sampai dengan 90%. Untuk perakiran tinggi gelombang terdapat potensi gelombang sedang 1,25 sampai dengan 2,5 meter, berpeluang terjadi di perairan Aceh Barat Daya Simelu. Lalu untuk gelombang tinggi 2,5 sampai 4 meter, berpeluang terjadi di perairan selatan Simelu, perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, dan juga perairan Aceh Besar Melaboh. Untuk pantauan titik panas, terdapat satu titik panas dengan kepercayaan sedang atau medium di wilayah Aceh Utara, seperti itu.
0: Baik, nah untuk potensi cuaca beberapa hari ke depan bagaimana nih, Nabila?
1: Ya, untuk potensinya masih intensif, khususnya beberapa hari ke depan seperti itu, karena ada gangguan cuaca juga.
0: Iya.
1: Seperti itu, khususnya di wilayah Kabupaten Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Jaya, Aceh Selatan, lalu Aceh Tenggara, Aceh Timur, lalu di bagian tengah Aceh. Bursalam dan juga Aceh Singkil, seperti itu.
0: Baik. Untuk masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lengkap, ini harus ke website yang mana ya?
1: Ya, bisa ke Info BMKG Aceh, aplikasi Info BMKG Aceh, atau ke Instagram Info BMKG Aceh, atau ke kontak person yang ini yang biasa yang biasa ditampilkan, seperti itu.
0: Itu progresnya ya. Baik, ya. Ada himbauan untuk masyarakat yang sedang mendengarkan, silakan Nabila.
1: Ya, kami perlu menghimbau terhadap perubahan cuaca yang fluktuatif, khususnya untuk 3 hari ke depan. Ya. Tetap waspada di tengah musim kemarau, hindari daerah rawan banjir dan longsor. Selalu waspada potensi angin kencang dan juga petir atau guntur, seperti itu. Apalagi saat beraktivitas di luar ruangan.
0: Baik. Oke, terima kasih banyak ya untuk informasi perakiran cuaca untuk pagi ini, Nabila.
1: Ya, baik.
0: Oke, selamat berakhir pekan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar, ada Nabila tadi yang menyampaikan informasi cuaca untuk kita semuanya. Dan terus pantau informasi cuaca di situs resmi BMKG Aceh. Dan kembali saya hadirkan lagu-lagu pilihan untuk Anda di sepanjang Bode Cepa pagi ini, tentunya bersama saya Dimas.
2: Banda Aceh pagi ini. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI.co.id
4: RRI.co.id
3: Komplit.
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

saluran udara tegangan tinggi atau SUTT dan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET adalah satu sarana penyuplai kelistrikan yang sangat amat penting bagi kita semua. Oleh sebab itu, kita juga harus ikut serta menjaga peralatan-peralatan listrik tersebut demi lancarnya pasokan listrik ke rumah kita. Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat di sekitar jaringan SUTT dan SUTET yaitu tidak menanam pohon berjenis tinggi di bawah jaringan SUTT dan SUTET. Tidak menebang pohon tinggi yang berada di bawah maupun di samping jaringan SUTT dan SUTET. Untuk penanganan, segera laporkan kepada pihak PLN terdekat. Tidak membakar sampah di bawah jaringan SUTT dan SUTET atau di sekitar tiang atau tower SUTT dan SUTET. Tidak mendekati atau memanjat tower SUTT dan SUTET, dan yang paling penting adalah dilarang keras bermain layang-layangan di sekitar jaringan SUTT dan SUTET. Jauhkan layang-layangan Anda dari jaringan SUTT dan SUTET, mari lebih bijak bermain layang-layangan. Sayangi layang-layanganmu, sayangi nyawamu. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero UIP 3B Sumatera, Unit Pelaksana Transmisi Banda Aceh.

Ya, berikutnya perbenanda berada personil Polsek Krung Sabe Polres Sajaya melaksanakan kegiatan sambang dan pengawasan ke sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang berada di wilayah hukumnya. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan kepolisian terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis, sekaligus memastikan situasi keamanan di sekitar dapur SPPG tetap kondusif. Kegiatan sambang dan pengawasan tersebut dilaksanakan pada hari Sabtu kemarin. Adapun dalam kegiatan tersebut, personel menyambangi 3 dapur SPPG yang berada di wilayah Kecamatan Krung Sabe. Lokasi pertama yaitu SPPG Aceh Jaya Krung Sabe, Ketapang di bawah Yayasan Aceh Jaya Berdikari yang berlamat di Dusun Kuala Merisi, Desa Ketapang. Dan selanjutnya personel menyambangi SPPG Aceh Jaya Krung Sabe Dayah Baru di bawah Yayasan

saluran udara tegangan tinggi atau SUTT dan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET adalah satu sarana penyuplai kelistrikan yang sangat amat penting bagi kita semua. Oleh sebab itu, kita juga harus ikut serta menjaga peralatan-peralatan listrik tersebut demi lancarnya pasokan listrik ke rumah kita. Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat di sekitar jaringan SUTT dan SUTET yaitu tidak menanam pohon berjenis tinggi di bawah jaringan SUTT dan SUTET. Tidak menebang pohon tinggi yang berada di bawah maupun di samping jaringan SUTT dan SUTET. Untuk penanganan, segera laporkan kepada pihak PLN terdekat. Tidak membakar sampah di bawah jaringan SUTT dan SUTET atau di sekitar tiang atau tower SUTT dan SUTET. Tidak mendekati atau memanjat tower SUTT dan SUTET, dan yang paling penting adalah dilarang keras bermain layang-layangan di sekitar jaringan SUTT dan SUTET. Jauhkan layang-layangan Anda dari jaringan SUTT dan SUTET, mari lebih bijak bermain layang-layangan. Sayangi layang-layanganmu, sayangi nyawamu. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero UIP 3B Sumatera, Unit Pelaksana Transmisi Banda Aceh.

Pada awalnya, tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.

Berkali berapun ada berada, Ismi Korda Banda Aceh bersama Tawakal Specialist Hospital Malaysia menggelar Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari kegiatan berlangsung di Azana Hotel Lung Bata Banda Aceh pada Sabtu kemarin, dan kegiatan tersebut mengusung tema membangun SDM sehat untuk memperkuat ekonomi umat. Acara diisi pembacaan selawat, doa santunan anak yatim, pemaparan materi serta dialog. Ketua ISMI Kota Banda Aceh Iskandar Nurdin Esos MSI mengatakan kegiatan tersebut turut memperkuat silaturahmi antar cendekiawan. Menurutnya kolaborasi diperlukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Aceh. Dia juga menambahkan ISMI terus mendorong gagasan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, cendekiawan perlu berkontribusi melalui pemikiran dan aksi yang konstruktif. Kegiatan tersebut turut menghadirkan 3 narasumber dari bidang kesehatan, perjalanan, dan pendidikan. Mereka membahas penguatan sumber daya manusia melalui sinergi berbagai sektor. Dan narasumber pertama, Ustadz Muhammad Khairuddin, membahas peran layanan kesehatan dalam peningkatan kualitas SDM, dan ia merupakan Head of Health Tourism Tawakal Specialist Hospital Malaysia. Dan yang kedua, Ustadz Muhammad Musaski bin Muhammad Ozir, membahas sinergi kesehatan, perjalanan, dan pendidikan, dan ia merupakan Managing Director and Najwa Travel and Tour SDN BHD. Sementara yang ketiga, Profesor Dr. Jamaluddin Idris M.Ed, membahas pembangunan SDM unggul sebagai penguatan ekonomi umat, dan ia merupakan Guru Besar Manajemen dan Evaluasi Pendidikan UIN Arandri Banda Aceh. Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan dialog dan diskusi bersama kegiatan ketiga narasumber, dan acara kemudian ditutup dengan makan bersama serta silaturahmi antar peserta.

0: Pak, saya mau tanya sedikit. Listrik di rumah itu kelihatannya aman, tapi sebenarnya bahaya juga nggak ya?
1: Iya Bu, listrik memang membantu kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau tidak digunakan dengan benar, resikonya cukup besar.
0: Contohnya seperti apa Pak? Soalnya kadang kita merasa pemakaiannya sudah biasa.
1: Misalnya, kabel yang sudah terkelupas, stop kontak bertumpuk, atau peralatan listrik dipakai saat tangan basah. Itu semua bisa menyebabkan sengatan listrik atau korsleting.
0: Oh, jadi bukan cuma jaringan di luar rumah aja ya Pak?
1: Betul, di dalam rumah pun perlu diperhatikan. Gunakan peralatan listrik sesuai kebutuhan. Jangan berlebihan dan pastikan instalasi listrik sesuai standar.
0: Tapi Pak, kalau di luar rumah, apa yang paling sering berbahaya Pak?
1: Banyak Bu, seperti bermain atau bekerja terlalu dekat dengan jaringan listrik, menanam pohon tanpa memperhatikan jarak, atau membangun bangunan yang terlalu dekat dengan kabel.
0: Tapi kadang masyarakat juga tidak sadar kalau itu berisiko.
1: Karena itu penting untuk selalu waspada. Listrik tidak terlihat, tapi bahayanya nyata. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal.
0: Kalau saya melihat kondisi listrik yang menurut saya berbahaya, apa yang harus saya lakukan ya Pak?
1: Untuk itu, Ibu bisa segera melapor ke kontak center PLN 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile. Laporan dari masyarakat sangat membantu kami.
0: Baik Pak, jadi keselamatan itu tanggung jawab kita bersama ya Pak?
1: Betul sekali Bu, PLN berkomitmen memberikan layanan kelistrikan yang aman dan prima. Dengan kepedulian bersama, kita bisa mencegah bahaya listrik. Mari bersama peduli keselamatan dan gunakan listrik dengan bijak. Plan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PLN UP2D Aceh dan PLN UP3 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sudirman, Haji Uma, anggota DPD RI asal Pemilihan Aceh, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, relevan, dan selalu menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menginspirasi, serta mempererat persatuan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 Banda Aceh 97.7 FM.

0: Saya mau tanya sedikit, listrik di rumah itu kelihatannya aman, tapi sebenarnya bahaya juga nggak ya?
1: Iya Bu, listrik memang membantu kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau tidak digunakan dengan benar, resikonya cukup besar.
0: Contohnya seperti apa Pak? Soalnya kadang kita merasa pemakaiannya sudah biasa.
1: Misalnya, kabel yang sudah terkelupas, stop kontak bertumpuk, atau peralatan listrik dipakai saat tangan basah. Itu semua bisa menyebabkan sengatan listrik atau korsleting.
0: Oh, jadi bukan cuma jaringan di luar rumah aja ya Pak?
1: Betul, di dalam rumah pun perlu diperhatikan. Gunakan peralatan listrik sesuai kebutuhan. Jangan berlebihan dan pastikan instalasi listrik sesuai standar.
0: Tapi Pak, kalau di luar rumah, apa yang paling sering berbahaya Pak?
1: Banyak Bu, seperti bermain atau bekerja terlalu dekat dengan jaringan listrik, menanam pohon tanpa memperhatikan jarak, atau membangun bangunan yang terlalu dekat dengan kabel.
0: Tapi kadang masyarakat juga tidak sadar kalau itu berisiko.
1: Karena itu penting untuk selalu waspada. Listrik tidak terlihat, tapi bahayanya nyata. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal.
0: Kalau saya melihat kondisi listrik yang menurut saya berbahaya, apa yang harus saya lakukan ya Pak?
1: Untuk itu, Ibu bisa segera melapor ke kontak center PLN 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile. Laporan dari masyarakat sangat membantu kami.
0: Baik Pak, jadi keselamatan itu tanggung jawab kita bersama ya Pak?
1: Betul sekali Bu, PLN berkomitmen memberikan layanan kelistrikan yang aman dan prima. Dengan kepedulian bersama, kita bisa mencegah bahaya listrik. Mari bersama peduli keselamatan dan gunakan listrik dengan bijak. Layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PLN UP2D Aceh dan PLN UP3 Banda Aceh.

0: Headset.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir, butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Oke, mereka yang menemukan Anda berada, berikut kembali saya sampaikan informasi terkait Indonesia kembali menegaskan dukungannya terhadap perdamaian dunia dan kemerdekaan Palestina. Hal itu disampaikan Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasruddin Umar saat bertemu Mufti Agung Al-Quds dan Imam Masjid Al-Aqsa Syekh Muhammad Hussein serta penasehat Presiden Palestina Mahmud Al-Habbas. Dan pertemuan berlangsung dalam rangkaian International Grand Imam Conference atau IGIC 2026 di Masjid Istiqlal, Jakarta pada hari Jumat lalu 25 September 2026. Nasruddin menegaskan Indonesia akan terus berdiri bersama Palestina dan dukungan tersebut bukan hanya dalam bidang politik tetapi juga merupakan panggilan kemanusiaan. Indonesia juga telah menyiapkan program beasiswa pendidikan tinggi bagi mahasiswa Palestina. Mereka diberi kesempatan melanjutkan pendidikan di sejumlah perguruan tinggi di Indonesia. Dalam forum tersebut, Syekh Muhammad Hussein dijadwalkan menyampaikan pidato khusus dan memimpin dialog perdamaian dunia. IGIC 2026 diharapkan menjadi ruang bagi para pemimpin agama dunia untuk memperkuat solidaritas kemanusiaan dan mendorong perdamaian di Palestina. Ya, berdasarkan itu dia informasi di pagi hari ini. Tanda waktu menunjukkan pukul 9 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi dan selamat bergabung. Terima kasih juga untuk Anda yang terus setia bersama Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: and fiddly.
1: Pak, ayo sudah naik ruang tamu, cepet pak.
2: Tenang Bu, jangan panik. Hal pertama, cabut semua kabel dari stop kontak, terus naikkan barang elektronik ke tempat tinggi.
1: Metalan listriknya di mana pak?
2: Ini bapak matikan dari perintah MCB sekarang, biar nggak ada arus listrik di air, aman kita Bu. Waspada banjir. Jika air mulai masuk ke rumah, segera matikan aliran listrik dari saklar utama. Hubungi PLN 123 atau aplikasi PLN Mobile untuk pemadaman darurat demi keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Distribusi Aceh.

Baik, terima kasih pendengar, anda masih bersama saya pagi hari ini, saya Dimas Toto, yang terus menemani anda di sepanjang wadah pagi ini. Dan tentu kita terus bersama hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saat ini waktu menunjukkan pukul 9 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat. Selamat bergabung anda yang baru saja bergabung, dan Banda Aceh dan sekitarnya terlihat cuaca pagi ini masih belum begitu cerah atau belum begitu terlihat sinaran matahari ya. Dan saya ucapkan selamat beraktivitas untuk anda yang beraktivitas di pagi hari ini. Mudah-mudahan segala hal yang direncanakan bisa berjalan dengan baik, dan anda juga mendapatkan hasil yang terbaik pula ya. Dan saya hadirkan kembali lagu-lagu pilihan untuk anda di pagi hari ini. Mudah-mudahan lagu-lagu ini bisa menemani anda dan juga menambah semangat anda yang sedang beraktivitas.

0: lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus,
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus

0: Foto selfie dulu. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah, itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

0: ikan goreng nih. Apa rahasia nih doya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
4: RRI.co.id

Ya, berkata apapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RR Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Tentu masih dengan suara saya Dimas di pagi hari ini. Kita bersama hingga nanti tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Setelah nanti ada rekan Ahmad Moraso bersama Anda, dan juga dapat Anda ikuti dialog Idola Indonesia Layak Anak, nanti dengan tema anak dan pekerja anak, melindungi hak bermain dan belajar. Nanti di sana ada Nula Sumber, pengurus rumah Lentera Habibi, ada Miftahul Fahmi, MD Gezan, dan ada Riswati SPDI MSI selaku Direktur Eksekutif Flower Aceh. Dan boleh ikuti nanti di 97,7 FM, dan tentu juga Anda bisa menonton secara langsung di live YouTube RRI Banda Aceh.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, baru utang hoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id

101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di FM 92,2 MHz RRI Pro 1 Aceh Singkil. Kenal informasi dan inspirasi kembali bersama saya Nurhayati di hari ini edisi Minggu ya 27 September 2026 dengan cuaca yang sangat cerah sebagian, ada juga langitnya yang terpantau sedikit mendung ya. Semoga segala aktivitas di hari ini berjalan sesuai harapan dan cuaca juga mendukung sekali untuk Anda yang ingin menikmati akhir pekan bersama keluarga ya. Tetap berhati-hati untuk Anda yang akan bepergian ya, dalam rangka menikmati akhir pekan bersama keluarga tercinta. Dan seperti biasa, 5 jam ke depan kami akan hadirkan beberapa program-program menarik dan tentunya lagu-lagu hiburan ya untuk menemani akhir pekan Anda di hari ini, tentunya di hari Minggu, tepat di 27 September 2026. Dan seperti biasa, di pukul 10 kami akan hadirkan program libur sekolah dari Perempat Banda Aceh. Langsung saja kita beralih ke Perempat Banda Aceh untuk mendengarkan program libur sekolah. Selamat mendengarkan.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sepet Budaya Anu Nanggrok.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,6 MHz RRI Perempat Banda Aceh disiarkan langsung dari studio RRI tepatnya di depan lapangan Blang Padang, Banda Aceh. Sudah jam 10 waktu Indonesia bagian Barat, saatnya ada menemani sahabat pendengar semua dalam program libur sekolah hingga pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Halo sahabat pendengar semua, dimanapun kalian berada, apa kabarnya nih? Semoga kita semua sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. So, perkenalkan di pagi yang cerah ini, untuk yang baru bergabung, nama saya Muhammad Adam, penyiar cilik dari kelas Public Speaking Kafis Aceh. Adam bersekolah di SMP Negeri 8 Banda Aceh. Nah, Adam enggak nyiar sendiri loh, tapi ditemani sama penyiar utama yang punya talenta hebat ya, Masya Allah. Mari kita sambut Kak Juli. Assalamualaikum Kak Juli.
1: Waalaikumsalam Adam, jumpa lagi nih sama Kak Juli.
0: Iya. Nih, gimana kabarnya Kak?
1: Alhamdulillah, sehat nih. Siap ya, kita mendengarkan cerita-cerita anak-anak Kafis ya. Yang iya, banyak banget prestasinya.
0: Betul banget Kak. Nah, sebelum ini ya Kak, apa ya cari bilangnya, rata-rata itu sekarang anak-anak itu pintar-pintar, hebat-hebat ya kan Kak. Nah, so kebetulan ya teman-teman, sahabat pendengar semua, kita kedatangan dua bintang tamu yang wah banget, gokil. Nah, mari kita silakan kepada Askia untuk memperkenalkan diri yang lengkap ya.
1: Halo, assalamualaikum Askia.
2: Hai,
1: apa kabar nih?
2: Alhamdulillah baik saja. Nama saya Askia Adfudi Sarabadi, biasa aja dipanggil Askia. Saya sekolah di 3 Aceh Besar kelas 6A. Tempat tinggal saya di Komplek Arab Saudi. Hobi saya menggambar dan menganimasikan video.
0: Gokil. Animator ya.
2: Iya.
0: Nah, untuk yang kedua, kepada Sabi, silahkan memperkenalkan diri.
3: Hai, perkenalkan, nama saya Sabi. Saya bersekolah di Sekolah Alam Kafis Aceh. Nah, tempat tinggal saya itu di Lumbata. Dan biasanya hobi Sabi ini terkait mengedit video gitulah. Dan biasa juga ada membuat video. Dan kalau misalnya bosen, membuat karya, menggambar. Dan kegiatannya biasa setiap hari Minggu Sabi membantu orang tua berjualan. Nama standnya itu apa ya nama standnya? Sabi Meals di CFD. Oh, boleh ya teman-teman, bagi yang mau datang boleh ke CFD setiap hari Minggu.
1: Oke, kita tunggu ya.
0: Yoi, Sabi Sherlock. Nah, di pagi yang ini yang cerah banget ini.

0: Mendung sih.
1: Adam, tapi hobi mereka sama kayaknya ya.
0: Nggak beda jauh. Nggak beda jauh ya.
1: Hampir-hampir sama dan hampir mirip gitu ya.
0: Iya.
1: Luar biasa.
0: Nah, di pagi yang cerah ini, meskipun di Banda Aceh mendung ya. Nah, kita bakal ngobrolin tentang tema yang keren banget dan penting ya, kalau kata Adam. Ini adalah teladan terbaik buat kita semua. Jadi tema hari ini adalah mengenal adab dan sifat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
1: Wow, luar biasa banget nih ya. Judul dan temanya di hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat adik-adik di rumah ya.
0: Oh jelas.
1: Juga harus diterapkan ya pastinya ya.
0: Iya betul. Okay. Nah, kita beruntung nih ditemani Askia dan Pang Nanggro yang siap berbagi dengan berbagi cerita tentang akhlak Rasulullah.
1: Boleh.
0: Nah, Nabi dipanggil Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Menurut Sabi, apa yang bisa kita dapat dari apa itu gelar Al-Aminnya Nabi ataupun ya artinya?
2: Menurut Sabi, gelar Al-Amin itu artinya orang yang dapat dipercaya, sehingga orang-orang bisa mempercayai dan bisa menjadi lebih dekat gitu.
0: Ya, meneladani Nabi bukan cuma di cerita tapi juga dilakukan setiap hari. Contoh menghormati orang tua dan guru, memberi salam saat bertamu, dan tidak berbohong, juga menolong orang yang dalam kesulitan. Nah, sekarang kita bakal dengerin cerita anak karya Bunda Daya dan siswa-siswi Sekolah Alam Kafis Aceh dengan judul Kacamata Kakek. Ide cerita dan penulis Bunda Daya, pengisi suara siswa-siswi Sekolah Alam Kafis Aceh. Nah, pendengar mau tahu? Kita bakal nyimak segera ini.
1: Baik,
0: ceritanya.
1: Wah, langsung aja kita dengerin ya, yeah, untuk betul. Teman-teman yeah. di rumah.
3: Assalamualaikum adik-adik, apa kabar nih hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita semua kesehatan, kebahagiaan, dan juga rezeki yang barokah ya. Bertemu lagi dalam program Libur Sekolah bersama tim Public Speaking Kafis Aceh. Seperti biasanya nih, kita akan mendengarkan cerita. Nah, cerita hari ini berjudul Kacamata Kakek. Naskah ditulis oleh Bunda Daya. Pengisi suara cerita kita hari ini ada Miss Lisa.
4: Hai.
3: Ada Caca.
5: Halo.
3: Ada Sangke.
6: Hai.
3: Miss Nadia.
7: Hai.
3: Ada Wafa.
8: Hai.
3: Ada Safir.
9: Hai.
3: Sofi.
10: Hai.
3: Ada Cut Aja.
11: Halo.
3: Dan ada Hafiza.
12: Halo.
3: Nah, bagaimana ya ceritanya? Kalian penasaran kan teman-teman? Yuk kita simak ya.

0: Kakek Abdul tinggal di sebuah rumah di ujung desa. Ia sehari-hari bekerja di ladang di belakang rumahnya. Kalau di sore hari, Kakek Abdul duduk di depan teras sambil membaca Al-Quran. Sesekali, Kakek Abdul juga rajin membaca buku-buku atau majalah. Kakek Abdul sangat ramah pada siapapun. Meski ia hanya tinggal sendiri di rumahnya, namun ia tidak pernah kesepian. Hampir setiap hari ada saja anak-anak yang bermain di rumahnya atau di halamannya. Sore itu, ketika Kakek Abdul sedang duduk di teras, Alif dan kawan-kawan datang.
1: Assalamualaikum, Kek.
2: Waalaikumsalam. Hei Alif,
1: sedang baca buku apa, Kek?
2: Biasa, Kakek sedang baca buku bagaimana merawat tanaman anggrek. Baru saja dikirim sama anak Kakek yang di kota. Bagus sekali buku ini, bisa membantu Kakek merawat tanaman anggrek di taman ini.
1: Wah, pantas saja tanaman anggrek Kakek bagus dan indah. Ternyata ada ilmunya ya, Kek.
2: Iya, benar itu. Apapun yang kita lakukan harus pakai cara yang benar. Nah, itulah pentingnya kita membaca buku, Alif. Kamu suka membaca buku juga, kan?
1: Suka sih, Kek. Tapi kadang-kadang saja. Alif lebih suka main handphone.
2: Waduh, bahaya itu. Kamu harusnya lebih banyak membaca buku. Biar lebih banyak pengetahuan yang kamu dapat ya.
1: Ya, Kek, insya Allah.
2: Kamu kok sendirian datangnya? Biasanya ramai-ramai sama teman lainnya.
1: Sebentar lagi mungkin mereka akan datang.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Wah, sudah ramai ya. Kalian mau main apa sore ini?
3: Bola.
2: Sudah Kakek duga. Silakanlah kalian main bola ya. Kakek mau ke belakang dulu.
0: Kakek Abdul masuk ke rumah dan meletakkan kacamata juga bukunya di atas meja teras. Sementara Alif dan teman-teman mulai bermain bola di halaman depan. Mereka semangat sekali bermain, menendang bola, dan berusaha mencetak gol ke gawang. Tiba-tiba...
4: Waduh!
2: Gimana nih?
1: Mana bolanya?
5: Alif, sepertinya tendanganmu mengenai meja Kakek.
1: Ah, yang benar saja, Din.
5: Kamu sih terlalu keras menendang bolanya.
6: Hei, lihat teman-teman. Kacamata Kakek pecah.
1: Gawat nih.
7: Kenapa tuh?
6: Gawat nih.
5: Kamu harus bertanggung jawab, Liv.
1: Kok harus aku? Kalian juga dong. Kan kita mainnya sama-sama.
5: Iya, tapi yang menendang bola mengenai kacamata Kakek itu kan kamu. Kamulah yang harus bertanggung jawab.
1: Tidak bisa begitu dong. Kamu juga tadi mengoper bolanya ke aku kuat sekali. Makanya aku langsung saja menendang kembali dengan kencang.
5: Ah, yang pasti kamu, Liv, yang terakhir menendang bola itu.
1: Ah, sudahlah. Kalian sengaja menjebakku, kan? Aku pulang saja.
5: Alif, hei Alif, tunggu. Jangan pulang dulu.
6: Bagaimana teman-teman? Kalau Kakek tahu, nanti kita kena marah semua. Kita tidak bisa main kesini lagi.
5: Kalau begitu, kita pulang saja yuk. Sebelum Kakek keluar, ayo.
6: Hei tunggu, tapi kita tidak boleh begitu. Kita kan...
1: Ah, sudahlah. Kita pulang saja sekarang. Kalau kamu mau bertanggung jawab, tinggal saja di sini. Kami pulang duluan, dah.
6: Hei, tunggu.
2: Loh, kemana teman-temanmu, Gani?
6: Itu, Kek. Mereka sudah pulang. Sudah sore, Kek.
2: Oh, begitu. Padahal biasanya kalian tunggu dipanggil orang tua baru pulang. Kok ini cepat sekali ya?
6: Kalau begitu, Gani pulang juga ya, Kek?
2: Oh, iya, iya. Hati-hati ya. Besok main kesini lagi.
6: Iya, Kek. Assalamualaikum, Kek.
2: Waalaikumsalam. Anak-anak itu semangat sekali bermain di sini. Rumahku tidak jadi sepi lagi. Kacamataku mana ya? Rupanya ada di bawah sini. Aduh. Kacamataku pecah. Mungkin tadi tertiup angin dan jatuh. Wah, aku tidak bisa melanjutkan membaca buku ini. Oh, sudahlah.
0: Sejak sore itu, kakek tidak tampak lagi membaca buku di teras rumahnya. Kakek hanya sibuk mengurus kebun dan ladangnya saja. Meskipun kakek sangat sedih karena ia tidak bisa membaca Al-Quran atau membaca buku lagi, kakek juga heran.

0: Maksud kamu apa, Din?
1: Alah, aku tahu. Kenapa kamu tidak pernah main lagi ke rumah kakek?
0: Cukup ya, Din. Aku tidak suka caramu seperti ini.
2: Sudah. Kok malah bertengkar? Kakek kan cuma bertanya. Kok pada emosi semuanya ya? Ya sudahlah. Kapan-kapan main lagi ke rumah kakek ya. Tapi jangan bertengkar dan berkelahi. Serem. Kakek pulang duluan ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Iya kakek.
4: Alif, kamu sebaiknya jujur aja ke kakek. Kasian kakek Abdul.
0: Jadi kamu membela Nurdin ya?
4: Bukan Alif, tapi ini demi kebaikan kita bersama. Aku beberapa sore ini lewat depan rumah kakek. Aku tidak pernah melihat kakek Abdul membaca lagi di depan terasnya. Padahal kakek Abdul sangat senang membaca buku.
0: Iya sih.
4: Nah, itulah Liv. Aku kasihan sama kakek Abdul. Kalau kamu mau, nanti aku akan menemanimu ke rumah kakek Abdul ya. Kita jujur saja. Minta maaf sama kakek.
0: Kak
5: Alif, ayo kita pulang. Sudah malam.
0: Iya ayah. Gani, aku pulang dulu ya. Nanti kita jumpa lagi ya.
4: Iya Alif, oke.
6: Sesampainya di rumah, Alif terlihat diam. Ayah Alif melihat sikap Alif yang tidak biasa itu dan menegurnya.
5: Alif, kamu kenapa terlihat murung?
0: Tidak apa-apa ya.
7: Mungkin Alif sudah lapar ya. Ayo sini kita makan. Makan malam sudah siap kok.
5: Masya Allah, ayah sudah lapar sekali ini. Ayo Alif, kita serbu meja makan.
0: Ayah tahu berapa harga kacamata?
5: Kalau sekarang ayah kurang tahu, Liv. Tapi biasanya harga kacamata itu tergantung sama jenis atau kebutuhannya apa.
0: Kalau kacamata yang bisa dipakai untuk membaca buku itu mahal apa tidak ya, ayah?
5: Apakah Alif sudah bermasalah matanya?
7: Jangan-jangan ini karena Alif malas makan sayur tuh ya.
5: Padahal masakan ibu semuanya enak loh. Sedap.
0: Bukan untuk Alif ya, tapi untuk
5: Untuk siapa?
0: Untuk kakek Abdul.
5: Kakek Abdul? Masya Allah, kamu perhatian sekali sama kakek Abdul.
0: Kasian kakek Abdul ya, kacamatanya pecah. Jadi kakek Abdul tidak bisa membaca buku lagi. Padahal dia sangat senang membaca.
5: Baiklah, nanti kita tanya ke toko kacamata dulu ya.
0: Ayah, ini tabungan Alif. Pakai uang ini saja untuk membelikan kacamata kakek Abdul ya.
7: Masya Allah, solid sekali Alif.
0: Terima kasih ya. Kalau ayah sudah membelikan kacamatanya, nanti Alif akan memberikannya untuk kakek Abdul.
5: Baiklah.
7: Ayo selesaikan makanannya dulu ya. Jangan lupa sayurnya juga.
0: Iya, Bu.
6: Keesokan harinya, di sekolah, Alif bertemu dengan teman-temannya kembali. Alif yang biasanya ceria dan selalu berteman pada siapapun, namun belakangan ini Alif lebih suka terlihat sendiri. Gani mendekati Alif yang sedang duduk di depan kelas mereka.
4: Alif, bagaimana? Kapan kita ke rumah kakek Abdul?
0: Aku tidak tahu, Gani. Kalau kamu mau ke rumah kakek Abdul, pergi saja ke sana sendiri.
4: Alif, ayolah.
0: Sudahlah Gani, jangan ganggu aku.
8: Halo Alif, atlet bola yang tendangannya dahsyat sekali.
0: Maksud kamu apa Nurdin?
8: Tidak apa-apa, hanya memberi selamat saja pada atlet hebat kita. Ya kan teman-teman?

0: denganku. Tidak perlu mengejekku seperti itu, Nurdin.
1: Sudahlah teman-teman, tidak perlu bertengkar terus. Kita harus mengakhiri ini semua. Kita akan semua berteman baik. Kenapa kita tidak bersaring berbaikan saja?
0: Tidak perlu, Gani. Kita bukan teman baik. Lihat saja Nurdin, dia selalu memojokkanku.
2: Hei Alif, harusnya kamu melihat dirimu sendiri. Sudah tahu salah, bukannya minta maaf. Kita kasih tahu, malah ngajak bertengkar. Hayo, siapa duluan bikin keributan?
1: Iya, makanya kita harus memakai kepala dingin. Untuk menuntaskan masalah ini, kita sama-sama minta maaf ke rumah kakek Abdul.
2: Terus, siapa yang bertanggung jawab mengganti kacamata kakek Abdul?
1: Kita dong.
2: Hah? Kita? Aku tidak mau. Yang menendang bola itu kan Alif. Ya, Alif saja yang menggantinya dong. Iya enggak teman-teman?
3: Iya, betul.
0: Kalian ternyata semuanya bukan teman baik. Mestinya kita semua yang bermain di rumah kakek Abdul yang ikut bertanggung jawab, bukan hanya aku saja.
2: Tapi kamu kan yang...
4: Ada apa ini anak-anak?
3: Ada apa, Bu?
4: Bel sekolah sudah berbunyi tuh. Ayo siap-siap masuk ke kelas masing-masing ya.
3: Baik, Bu.
4: Assalamualaikum anak-anak ibu semua. Ibu akan memberi kabar gembira nih. Alhamdulillah, kita kedatangan tamu yang akan mendonasikan buku-buku untuk sekolah kita. Silahkan masuk kakek Abdul.
5: Wah, kakek Abdul, gimana nih?
6: Assalamualaikum cucu kakek semua.
3: Waalaikumsalam.
6: Kakek datang ke sini mau memberikan buku-buku kakek. Sebenarnya kakek sayang sekali sama buku-buku kakek, karena dari buku-buku ini kakek banyak mendapat ilmu pengetahuan yang banyak dan bisa membantu pekerjaan kakek sehari-hari. Kakek ingin anak-anak di sekolah ini juga senang membaca buku ya, supaya pintar dan sukses di masa depan.
3: Terima kasih, kakek.
4: Mulia sekali hati kakek Abdul ya anak-anak. Nah, apakah kalian ada yang mau bertanya pada kakek Abdul?
7: Kek, apakah kakek sudah membaca semua buku-buku ini, kek?
6: Alhamdulillah, tentu saja kakek sudah membacanya. Meskipun sudah tua begini, kakek masih rajin membaca buku. Kakek merasa buku-buku ini adalah teman kakek yang menemani kakek.
7: Oh ya kek, kakek saya di rumah kalau membaca buku biasanya pakai kacamata kek. Nah, kalau kakek apakah pakai kacamata juga?
6: Iya, sama. Maklum sudah kakek-kakek, matanya tidak sama seperti anak muda. Makanya kalian harus rajin makan sayur agar supaya matanya sehat dan bisa membaca.
7: Tapi kakek kok tidak pakai kacamata sekarang?
6: Beberapa waktu lalu kacamata kakek jatuh dan pecah. Jadi kakek sudah tidak bisa membaca buku-buku lagi. Jadi daripada berdebu di rumah, mending kakek berikan untuk anak-anak di sekolah ini, biar bisa bermanfaat untuk banyak orang.
4: Masya Allah, terima kasih banyak ya kakek Abdul. Mari kita doakan semoga kebaikan kakek Abdul dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala ya.
3: Amin.
4: Nah, mungkin kakek Abdul ada pesan buat anak-anak semua. Silahkan kek.
6: Membacalah, karena dengan membaca kita menjadi pintar dan bijaksana. Oh ya, pesan kakek satu lagi. Kalau kalian mau bermain ke rumah kakek, silakan ya. Biasanya

0: Bu, ayah pulang kantor, Bu.
1: Oh, begitu. Kangen ya sama ayah?
0: Ah, ibu ada-ada saja. Alif, mau tanya tentang kacamata itu, Bu. Nah, itu ayah pulang.
2: Ayah!
3: Iya, Alif. Sebentar ya. Ayah masukkan mobil dulu.
1: Sini, ibu bantu bawa tasnya, ayah.
3: Terima kasih, Bu. Nah, bagaimana Alif? Mau tanya apa tadi? Kok buru-buru sekali?
0: Ayah, bagaimana kacamatanya ya? Apakah ayah sudah tanya harganya?
3: Waduh, ayah lupa, Alif. Tadi pekerjaan di kantor banyak sekali. Ayah lupa tanya kacamatanya.
0: Ya, ayah, kok lupa sih? Kasihan kakek Abdul ya. Dia tidak bisa membaca buku lagi.
3: Tenang, anak ayah yang soleh. Esok saja ya, kita ajak sekalian kakek Abdul ke tokonya. Jadi bisa sekalian diperiksa matanya dan disesuaikan dengan kacamata yang cocok.
0: Oh, jadi harus kalian ajak kakek Abdul. Tapi ya.
3: Kenapa?
2: Tidak apa-apa ya. Esok saja kita pergi ya.
0: Oh ya, Alif mau ke rumah Gani dulu ya.
3: Iya, sebelum maghrib sudah pulang ya.
0: Insya Allah. Alif pergi dulu ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Di perjalanan menuju rumah Gani, Alif melewati rumah kakek Abdul. Sebenarnya, ia ingin sekali ke rumah kakek Abdul. Tapi, dia masih enggan. Saat melewati rumah kakek Abdul, ternyata di sana terlihat Gani, Nurdin, dan teman-teman lainnya. Sedang di depan halaman kakek Abdul, mereka tampak berbincang-bincang serius. Bukannya menghampiri mereka, tapi Alif malah mengendap-endap dan menghindari terlihat oleh teman-temannya. Tiba-tiba...
5: Alif, sedang apa kamu di sini?
0: Bu Wina, itu Bu, mau pulang, Bu.
5: Oh, begitu. Oh ya, ibu mau ke rumah kakek Abdul. Apakah tahu yang mana rumah kakek Abdul?
0: Oh, itu Bu. Di sana yang halamannya luas dan ada banyak pohon itu, Bu.
5: Ayo temani ibu ke sana ya. Ibu mau mengantarkan bingkisan ini dari sekolah kita untuk kakek Abdul.
0: Tapi Bu.
5: Ayolah, bukankah kamu sering main ke rumahnya kan?
0: Baiklah Bu.
4: Sesampainya di rumah kakek Abdul,
5: assalamualaikum kakek Abdul.
6: Waalaikumsalam.
5: Wah, lagi ramai anak-anak juga di sini.
6: Masya Allah, ada Bu Guru. Senang sekali kita kedatangan Bu Ina.
5: Iya, kek. Saya juga senang bisa mampir ke rumah kakek. Tadi sempat bingung juga mencari rumah kakek. Untung saja bertemu Alif. Jadi sekalian saya ajak ke sini. Kebetulan saya mau mengantarkan bingkisan dari sekolah untuk kakek. Semoga bermanfaat ya, kek.
6: Masya Allah, terima kasih, Bu. Terima kasih, Alif, sudah mengantar Bu Guru ke sini ya. Alif sudah lama tidak main ke sini. Kakek senang sekali Alif datang lagi.

0: sama kakek.
1: Iya, Alif. Tidak apa-apa.
0: Kakek, sebenarnya Alif yang memecahkan kacamata kakek waktu main bola. Alif tidak sengaja, kek. Alif tidak berniat membuat kakek jadi susah. Maafkan Alif ya, kek. Gara-gara Alif, kakek tidak bisa membaca buku lagi. Malah kami tidak pernah datang lagi ke rumah kakek. Pasti kakek sedih-sedih sekali. Maafkan Alif ya, kek.
1: Oh, iya Alif, tidak apa-apa. Kakek senang Alif datang lagi ke rumah kakek. Juga ada teman-teman lain di sini.

0: Gak jadi rame lagi.
1: Maafkan Nurdin dan teman-teman lain juga ya, kek. Meskipun Alif yang terakhir menendang bola, tapi kami semua juga ikut main, kek.
0: Masya Allah, kalian memang anak-anak hebat. Saling membantu dan selalu berteman baik.
2: Aku juga minta maaf ya, Nurdin. Maaf karena aku sudah berkata kasar padamu. Dan Gani, aku juga mau berterima kasih kepadamu. Meskipun aku awalnya tidak mau mendengar nasihatmu, tapi aku sebenarnya sudah berniat untuk jujur dan minta maaf. Kalian adalah teman terbaikku. Terima kasih teman-teman semua.
3: Iya, sama-sama.
0: Oh ya, bagaimana penampilan kakek sekarang?
2: Oh, keren sekali kacamata kakek. Keren. Kacamata kakek sudah diperbaiki ya?
0: Loh, bukannya Alif yang belikan untuk kakek? Tadi siang sepulang kakek mengantar buku ke sekolah kalian, kakek dijemput ayah Alif. Katanya Alif ingin membelikan kacamata kakek pakai uang tabungan Alif sendiri. Kakek mau bilang terima kasih sudah belikan kacamata untuk kakek ya, Alif.
2: Oh, jadi ayah sudah membelikannya ya. Tapi tadi...
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Alif, ayo pulang, sudah mau maghrib. Kita mau sholat di masjid kan?
2: Ayah, tadi ayah bilang...
4: Kejutan. Yang penting kakek sudah punya kacamata lagi untuk membaca. Ya kan, kek?
0: Iya, alhamdulillah. Terima kasih semuanya ya.
5: Alhamdulillah, kakek sudah bisa membaca buku lagi ya. Tapi buku-buku kakek tetap diberikan ke sekolah dan tidak dibawa pulang lagi kan, kek?
0: Tentu saja tidak, Bu Guru. Kakek kan masih punya banyak buku di rumah. Tuh, lihat di rak buku kakek itu. Jadi, kalian setiap ke rumah kakek wajib membaca buku juga ya. Jangan taunya main game di handphone saja. Ya kan, Alif?
2: Iya, kek.
6: Dan teman-temannya kembali menjadi teman baik, saling menasehati dan membantu. Beruntung sekali mereka bisa bermain di rumah kakek Abdul yang sudah seperti keluarga sendiri dan memberikan nasihat-nasihat terbaik untuk mereka.

Gimana nih ceritanya teman-teman? Demikian cerita kita hari ini. Nantikan cerita kita berikutnya yang lebih seru pada program Libur Sekolah. Setiap hari Minggu pukul 15.00 sampai 16.00 waktu Indonesia Barat. Di program 1 RRI Gelombang 97,7 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kembali lagi dalam 88,6 MHz RRI Pro 4 Banda Aceh. Yeah.
1: Keren banget sih Sidi Adam ya.
0: Yeah.
1: Kisahnya itu luar biasa. Ini namanya jujur.
0: Oh, ya. Jujur.
1: Berani jujur kalau sudah berani melakukan kesalahan ya.
0: Jangan lempar batu semuji tangan. Kalau di sana tendang bola semuji.
1: Gitu ya.
0: Iya. Yeah. Okay. Nah. Cerita Kacamata Kakek adalah salah satu cerita karya Bunda Dayah yang diisi suaranya oleh siswa-siswi sekolah dalam Kafis Aceh. Okay. Pertanyaan untuk Zakia, menurut Zakia, apa pesan dari cerita tadi?
2: Pesan dari cerita tadi, kita harus menghormati orang tua, kayak tadi kakek ya kan. Kita harus hormati, mesti kita harus berbuat jujur.
1: Benar.
0: Yosha.
2: Ya. Karena berbuat jujur itu baik lah, berbuat baik. Terus kita harus suka membaca supaya pengetahuan kita tuh luas, wawasan kita luas. Nah, itu saja sih.
0: Iya, betul. Nah, menurut Sabi, ada yang ingin tambahkan enggak?
3: Ada sih, tambahan dari Sabi adalah kejujuran itu adalah bagian dari sifat Al-Amin juga nih. Dan setiap kali kita dinasihati, kita harus selalu menghargai nasihat orang yang lebih tua daripada kita.
0: Kalau menurut Sabi, untuk anak-anak yang adu mulut sama orang tuanya itu gimana?
3: Mana ya, mungkin mungkin agak-agak durhaka sedikit sih.
1: Sebenarnya nggak boleh ya.
3: Mungkin nggak boleh.
0: Mungkin, iya, masih, mungkin.
1: Tapi memang benar nggak boleh, bukannya mungkin.
3: Memang nggak boleh sih.
1: Iya benar banget ya.
0: Siapa tahu boleh. Enggak, soalnya kan lumayan sering gitu ketemu sekarang.
1: Iya benar banget.
0: Manggil orang tua, mak sih.
1: Iya, soalnya lebih lantang ya daripada orang tua gitu ya.
0: Orang tuanya, iya nak. Nah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya kan itu dikenal dengan sifat Al-Aminnya.
1: Kira-kira apa tuh ya artinya?
0: Apa ya? Menurut pribadi Adam gitu, Al-Amin tuh kayak bukan sekedar jujur aja. Soalnya kan Nabi, kalau nggak salah ya, Nabi itu dapat gelar Al-Amin soalnya pas berdagang dia tuh jujur, bisa dipercaya gitu. Jadi seharusnya
1: gitu.
0: Ya, pedagang-pedagang yang suka nipu itu gak ada ya kan. Yeah. Masalahnya yang nipu Islam KTP kayaknya. Iya, soalnya udah salah, gak mau bilang salah. Itu masalah banget itu.
1: Iya benar banget. Al-Amin ini juga berasal dari kata amanah ya, jujur gitu ya, dapat memegang janji gitu ya.
0: Betul,
1: gak pernah
0: banget
1: berbohong dalam perkataan maupun perbuatan. Keren banget ya teladannya Nabi Muhammad ya. Makanya itu dikasih gelar ya, Al-Amin ya, untuk Nabi Muhammad ya. Oke. Thanks ya.
0: Yo, Adam. Nah, menurut Zakia, adab kepada guru dan orang tua itu gimana?
2: Adab kepada guru orang tua tuh misalnya orang tua tuh kasih nasihat ya, kita dengari, kita lakuin. Mesti kita tidak membantah. Nak mandi nak, enggak, enggak mau.
1: Kalau kata-kata enggak ya itu kayak dekat banget gitu.
0: Harus.
2: Kita bantu, kita bantu pekerjaan. Nak bantu cuci piring, iya, iya mak. Kita bicara dengan nada lembut kayak tadi.
1: Oke.
0: Enggak.
1: Kata-kata enggaknya itu keras ya.
0: Iya, nekennya neken banget. Nah, menurut Sabi, kasih sayang kepada teman itu gimana?
3: Seperti kita tuh harus selalu berbaik, berbuat baik kepada teman, dan kita tuh harus apa ya namanya?
0: Iya, jarumnya itu.
3: Ya kita selalu jujur sih kepada sesama teman, sehingga teman relasi kita itu semakin baik dan tidak semakin jauh gitu silaturahminya.
0: Iya. Kalau Kang Ejek. kayaknya ngejek di sekolah banyak pakai tuh orang tua lagi.
1: Iya,
0: yang satu manggilnya oi Gus, dibalasnya Abdul. Ya tahun apa ada aja yang kayak gitu. Adab di sekolah itu termasuk ya kayak kita jam istirahat ke kantin ngantri gitu. Nah, perasaan kayak kantin-kantin sekolah gak ada deh murid-murid yang ngantrinya rapi ya gak sih?
1: Rampok semua.
0: Iya, ya, iya siapa duluan yang dapat?
1: Siapa yang kejam kayaknya dia duluan gak ya?
0: Terus kalau dibilang sopan kepada petugas satpam,
1: jarang juga ya.
0: Masalah satu diem satunya diem juga. Nah kalau kita nolong teman yang kesulitan ada, tapi bukan pas ujian matematika.
1: Nolonginnya pas kapan nih kira-kira ada?
0: Ngomonginnya pas jatuh gitu. Ketawain dulu baru bantu.
1: Oh gitu ya, sepi dulu gitu ya.
0: Gak apa, lalu jatuh gak apa. Ketawa dulu udah. Terus baru bantu gitu.
1: Oke, okay, ada yang telepon kayaknya ya. Yo. Terus kira-kira untuk berbagi, pernah gak berbagi nih?
0: Ada.
1: Ada?
0: Berbagi ini
1: jawaban.
0: Iya. Pas ujian itu seringnya nemu bagi-bagi jawaban.
1: Oh gitu ya, berbagi boleh. Kalau jujur saat ujian ada gak ya?
0: Jujur?
1: Saat ujian.
0: Jujur saat ujian jarang ya ketemunya yang kayak gitu.
1: Tanya sama Sabi ya. Sabi pernah jujur gak ya? Saat ujian gak nyontek, gak lihat contekan juga.
3: Pernah.
1: Pernah.
3: Memang pernah jujur, cuma pernah juga kayak berbagi.
0: Bahasanya bukan ngasih contekan,
3: pakai bahasa kaki di
1: gini ya gitu ya, pakai isyarat ya,
3: tukan sama dengan C
1: gitu ya, ini C gitu ya. Kalau Askia sendiri gimana nih, pernah nggak berbagi untuk teman-teman di bidang apa, mungkin ujian?
2: Ya pernah berbagi tapi jawabannya salah.
0: Ini gokil.
2: Soalnya menurut saya jawabannya A, B, B, B.
1: Gitu ya.
2: Tapi kalau kawannya pernah jahat sama saya.
1: Oh. Boleh enggak ini Adam?
0: Boleh.
1: Ini balas dendam nih kayaknya ya.
0: Iya, hitungannya balas dendam.
2: Karena balas dendamnya samar.
0: Halus.
1: Takut-takutnya yang jawaban salah itu yang benar gimana?
2: Enggak lah.
1: Enggak ya gitu.
2: Semoga semoga enggak, semoga.
0: Gokil. Aduh.
1: Menghormati guru. Nah, pernah gak menantang guru kali-kali ya? Adam dulu lah deh.
0: Oh, jelas tidak. Paling adu mulut sama ini. Sama ini siapa itu? Sama pembina OSIS ya.
1: Pembina OSIS.
0: Ibunya bilang argumen A, kita jawab argumen B. Soalnya argumen B lebih dananya lebih sedikit.
1: Gitu ya.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau Askia sendiri gimana nih? Pernah enggak ngelawan guru gitu?
2: Ngelawan guru enggak pernah sih, enggak pernah.
1: Mengeluarkan pendapat sendiri?
2: Itu mengeluarkan pendapat sendiri juga enggak pernah. Ikutin guru aja.
1: Ikutin arus.
0: Iya, ya. Betul banget.
1: Kalau ini sedih, Sabi?
3: Enggak tahu sih dibilang melawan atau enggak, tapi kadang juga mengoreksi jika ada salah. Biasanya sih di matematika sih.
0: Gokil.
3: Jadi di matematika biasa kayak ada salah ini jawabannya ini. Jadi kayak datanglah ke papan tulis tuh kita benerin kan.
1: Cross check gitu ya. Berarti enggak kalau ada bokakak enggak sih? Ini luar biasa sih Sabi punya mental yang gitu ya. Kalau Askia berarti enggak ya? kayak Sabi.
2: Gimana ya?
1: Pernah nggak ya kira-kira? Pernah nggak?
2: Pernah sih, kayak Bang Sabi ada gurunya lumayan dah tua 40-an gitu. Guru matematika juga.
1: Iya iya.
2: Itu jawabannya ya salah. Ini saya Pak itu ada silap dikit. Dibilang oh ya maju. Benar kan?
0: Gokil.
1: Ini luar biasa nih ya.
0: Menggurui guru.
1: Tapi demi kebenaran gak apa-apa. Lanjut.
0: So kita masuk ke segmen mitos atau fakta. Yang pertama itu untuk Sabi dulu. Mitos atau fakta, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hanya baik kepada keluarganya saja.
3: Menurut Sabi mitos sih atau hoax.
0: Yeah. Why?
3: Soalnya Nabi mengajarkan kasih sayang kepada sesama makhluk.
0: Iya, betul banget. Gimana ya hari itu ketemu di kitab? Udah lupa. Nah, untuk Zakia, memberi salam itu mengajak kedamaian seperti ajaran Nabi. Mitos atau fakta?
2: Fakta sih, fakta.
0: Iya.
2: Karena salam itu doa kedamaian kepada orang yang kita beri salam itu.
0: Ha-ha.
2: Ya, kita harus juga menjawab salam juga kalau ada salam.
0: Kalau yang ngasih salamnya orang Kristen, salam sejahtera.
2: Gimana ya?
0: Cara jawabnya gimana?
2: Gak tahu sih.
0: Ya, belum ketemu ya yang kayak gitu berarti. Untuk Sabi lagi nih. Jujur boleh ditinggalkan kalau ingin disukai teman.
3: Tidak sih. Mitos.
0: Iya, betul. Valid.
3: Karena Nabi mengajarkan kita kejujuran, dan jika kita tidak jujur, maka kepercayaan teman bakal hilang deh, gitu.
0: Iya, gelarnya aja Al-Amin.
3: Iya.
0: Nah, kita kasih buat Kak Juli satu.
1: Boleh nih.
0: Nah, menghormati guru dan orang tua termasuk meneladani akhlak Nabi. Mitos atau fakta, Kak?
1: Fakta banget, itu benar banget. Ya, itu juga salah satu apa ya, tauladannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus ikut gitu.
0: Iya, betul banget, Kak. Nah, si untuk siapa nih? Sabi atau Zakia? Cap cip cup ku bangkut.
1: Sabi ya kayaknya.
0: Iya, Sabi lagi.
3: Okay.
0: Nah, sifat Al-Amin berarti bisa dipercaya dalam hal besar maupun kecil. Mitos atau fakta, Sabi?
3: Itu harusnya fakta.
0: Iya, betul.
3: Karena contohnya menepati janji, menjaga amanah, dan mengembalikan barang seseorang.
0: Iya, betul banget. Nah, sahabat pendengar di rumah, bagaimana nih? Keren banget ya kan semua jawabannya. Makanya jangan kemana-mana dulu ya. Untuk nambah keseruan kita hari ini, kita putar lagu dulu nih, Kak. Usah
1: aja deh lagu mengingat waktu nih, gimana?
0: Ya juga sih. Kayaknya gak apa-apa lah, gak usah. Kita skip aja.
1: Oke. Okay. Ada pesan kan ya?
0: Iya, pesan dari Zakia apa nih?
2: Pesan dari saya.
0: Iya.
2: Mulailah dari hal kecil, jujur, salam, sopan. Itu meledani Nabi setiap hari. Misalnya kita jujur kepada teman. Itu salam kepada orang yang lebih tua. Misalnya kita lewat, permisi, assalamualaikum.
0: Iya, betul.
2: Itu valid. Sopan kepada orang tua. Jangan bantah kayak tadi.
0: Go.
2: Iya, jangan bahas itulah.
0: Gak apa-apa ya. Nah, dari Sabi gimana nih?
3: Kita juga harus menjadi anak yang bermanfaat, sopan kepada orang tua atau yang lebih tua daripada kita. Jadi anak yang penyayang kepada orang lain atau makhluk lain lah. Dan akhlak baik itu adalah harta yang paling berharga dalam hidup kita.
0: Iya.
1: Luar biasa.
0: Dari Kak Nurul apa nih?
1: Kak Juli kali ya.
0: Ya lupa.
1: Setiap kali berbuat baik itu kan kita pasti ikut dalam sunnah Nabi atau meneladani Rasulullah. Jadi cahaya yang menunjuk dimanapun kita berada. Jadi teruslah kita berbuat baik, teruslah kita berkata jujur dimanapun pastinya gitu loh deh. Kalau Adam sendiri gimana?
0: Kalau dari Adam sendiri ya, mari kita terus meneladani akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari hal kecil yang kita lakukan setiap hari.
1: Okay. Ya. Semoga kita semua makin mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga meneladani akhlak beliau di rumah, di sekolah, dan dimanapun ya. Jadilah anak-anak yang jujur, sopan, menyayangi sesama, karena itulah cerminan cerminan ya. Yeah. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana, setuju enggak Adam?
0: Sepakat. Setuju, sepakat, sependapat. Yeah. Nah, Kak Nurul, Zakia dan Sabi, ternyata waktu kita untuk perjumpaan kali ini udah habis ini, udah jam 10.59 waktu Indonesia bagian Barat. Okay. Nah, Adam benar-benar harus undur diri dulu nih. Eits, tapi untuk sahabat pendengar di rumah, jangan panik ya. Minggu depan program libur sekolah akan kembali menemani kalian semua dengan tema, cerita dan bintang tamu yang pastinya selalu seru dan penuh berkah. Okay. Terima kasih Kak Nurul, Zakia dan Sabi atas kebersamaannya pagi hari ini.
1: Baik, sama-sama.
3: Yo, terima kasih.
0: Yeah. Nah, terima kasih juga untuk sahabat pendengar dimanapun kalian berada. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita untuk terus meneladani akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ya yang kurang berkenan. Nah, jangan lupa untuk tetap simak program libur sekolah setiap hari Minggu pukul 10 sampai pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat di RRI Pro 4 Banda Aceh gelombang 88,6 MHz. Adam pamit undur diri, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro 4 RRI Banda Aceh.
5: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
6: Mendengar RRI dimanapun ada berada, baru saja kita mendengarkan program libur sekolah dari Pro 4 Banda Aceh. Dan saatnya kita beralih ke Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan dinamika olahraga. Selamat mendengarkan.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Duel sengit antara dua kekuatan besar Eropa, Spanyol dan Inggris, tersaji pada lanjutan ajang UEFA Nations League A. Pelatih kedua kubu Louis de la Fuente dan Thomas Tuchel menyoroti momentum kunci serta kelengahan teknis yang mengubah jalannya pertandingan. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Drama 5 gol mewarnai kemenangan tim nasional Spanyol atas tim nasional Inggris dengan skor 3-2 pada pertandingan pertama grup 3 Liga A UEFA Nations League di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Spanyol mengemas kemenangan berkat gol Lamine Yamal, Alex Baena dan Mikel Oyarzabal, sedangkan Inggris sempat membalikkan keadaan melalui Anthony Gordon serta Harry Kane. Menanggapi jalannya pertandingan, juru taktik Spanyol Luis de la Fuente mengakui timnya sempat kehilangan fokus pada saat kebobolan 2 gol, namun berhasil merebut kembali kendali permainan lewat perubahan pendekatan taktik. Saya mungkin akan menyoroti sekitar 6 atau 7 menit di babak pertama, yaitu saat kami kebobolan 2 gol dari Inggris, yang benar-benar menjadi momen hilangnya konsentrasi bagi kami. Kami sebenarnya tahu di mana mereka bisa melukai kami, namun kami tidak mampu meredam opsi-opsi serangan tersebut. Meski demikian, secara garis besar, saya rasa pertandingan tetap berada di bawah kendali kami, mengingat lawan yang kami hadapi adalah salah satu kekuatan besar dunia sepak bola.

0: Ayan di Aceh.
1: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar

0: dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial. Ada rakyat yang menjerit. Dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat. Hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

mekanisme swakelola oleh masing-masing sekolah seperti yang diterapkan pada tahun sebelumnya.

0: Sesaat lagi kita akan dengarkan kumandangan seruan azan salat zuhur untuk wilayah Singkil dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
2: Aceh Huda Kota Lok Semawi menyampaikan judi Allah.

حي على الفلاح.

الله أكبر الله أكبر لا

0: Kesehatan sebagai
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua ini. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
6: Pulauan Riau, Analia Widi, Pro 3.
0: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

on my roller, on my roller, on my roller blade. Ya baik saudara pendengar, waktu sudah menjelang pukul 17.45 di suasana sore hari ini. Lagu-lagunya masih terus kami hadirkan ke ruang simak Anda di cuaca yang cukup cerah hari ini pendengar ya, di Singkil Utara. Mungkin sama seperti di daerah Anda juga saat ini cuacanya cerah. Ya berbeda mungkin dengan kemarin yang seharian kita sempat diguyur hujan dan mengakibatkan ada beberapa daerah akhirnya ya tergenang air ya, atau terjadi banjir. Ya kita harap kalau cuacanya panas hari ini banjirnya sudah tidak ada lagi ya. Nah memang kadang serba salah pendengar ya, hujan bisa menyebabkan banjir, panas juga bisa menyebabkan masalah lainnya. Mungkin salah satunya ini yang dihadapi warga Jakarta, di mana Dinas Kesehatan atau Dinkes Kabupaten Tangerang ini mencatat sebanyak 43.000 kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA ya selama beberapa waktu belakangan. Dan peningkatan kasus gangguan pernapasan tersebut terjadi akibat kemarau panjang dan lingkungan yang dipenuhi oleh debu. Nah, pihak dinas menemukan sebanyak 18.000 kasus penderitaan

Cerita ISPA di tahun 2000, pada tahun 2026, tepatnya di bulan Juli lalu di Kabupaten Tangerang, petugas kesehatan ini kemudian mendeteksi ada penambahan sebanyak 25 kasus lainnya pada periode bulan Agustus 2026. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmizi, memberikan penjelasan ya mengenai peningkatan kasus pernapasan tersebut. Ia menyebutkan kemarau panjang mengakibatkan peningkatan suhu serta berkurangnya intensitas curah hujan di kawasan daerah tersebut. Nah, Hendra menjelaskan bahwa sebaran debu tersebut paling banyak menyerang anak-anak, lansia, serta penderita penyakit komorbid. Masyarakat diminta mengenali gejala awal berupa demam, batuk, pilek, pegelinu, hingga keluhan sakit kepala. Nah, pihak kesehatan sudah melakukan pengobatan intensif, tujuannya untuk mencegah memperburuk terjadinya bronkopneumonia. Nah, dia juga menghimbau masyarakat supaya menerapkan pola hidup yang bersih, mencegah risiko paparan penyakit saluran pernapasan. Warga juga dianjurkan untuk memperbanyak konsumsi air putih serta makan sayur dan buah setiap hari. Nah, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Ati Pramuji Hastuti, ini mencatat ada pergeseran tren penyakit selama masa kekeringan, di mana kasus ISPA Banten itu turun dari puncaknya sekitar 7.015 penderita menjadi 2.756 kasus, ini per 16 September ya 2026. Nah, ia mengatakan kalau ISPA progresnya seminggu kemarin sempat mengalami peningkatan, tapi mulai pada hari Rabu ini sudah terjadi penurunan. Namun yang meningkat di era kekeringan ini justru penyakit kulit dan berhubungan dengan sulitnya air bersih yang tidak terakomodir dengan baik untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, Ati menyatakan instansinya kini telah memperkuat ya pengawasan terhadap munculnya kasus penyakit kulit akibat masalah keterbatasan air. Grafik penyakit kulit melanda ke angka 328 kasus, sementara keluhan sakit mata ini mencapai 82%. Nah, dalam sehari penambahannya bisa mencapai 100 orang. Jika sebelumnya konsentrasi utama pihaknya itu penyakit ISPA dan iritasi mata, nah sekarang pihaknya juga fokus menangani penyakit kulit. Waduh, ternyata hujan panas kayaknya. Kita nggak selamat ya. Maksudnya kita itu pasti akan menimbulkan gejala penyakit ya. Di musim hujan juga kadang juga kita rentan terkena berbagai macam penyakit. Begitu juga di musim panas ya, seperti warga Tangerang ini tadi ada yang kena ISPA ya. Terus di Banten mereka ada penyakit kulit ya, penyakit mata yang dipicu oleh debu. Nah, untuk itu kita harus pandai-pandai pendengar menjaga atau merawat kesehatan diri kita, karena ya semua penyakit ini pastinya bisa dicegah. Karena kalau hujan atau cuaca gitu ya, itu kan gak bisa dicegah ya, karena memang sudah seperti itu dari sananya. Tapi kalau menjaga kesehatan tubuh pasti bisa kita usahakan ya. Terapkan pola hidup yang sehat, istirahat cukup, konsumsi makanan yang bergizi, dan menjaga tubuh kita tetap bersih pendengar, supaya kita tidak rentan terkena penyakit ya di berbagai macam prediksi cuaca yang tidak menentu belakangan ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax.

101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

hatinya, "Wahai Allah, ilhamilah aku dengan ilmu yang dapat menjadi alat untuk mengetahui semua seruhan-Mu dan dapat untuk mengetahui semua larangan-Mu. Dan berilah aku rizki. Wahai Allah, sampainya kefahaman yang mendalam dari Nabi dan kefasihan hafalan para Rasul, serta cepatnya ilham para malaikat mukarrabin, maka karuniakanlah kepadaku. Wahai Allah, dengan cahaya ilmu dan cepat tanggap dalam kefahaman, serta keluarkanlah aku dari kegelapan, keraguan, dan bukakanlah untukku semua pintu rahmat-Mu, serta ajarkanlah kepadaku rahasia hikmah-Mu, wahai Tuhan semesta alam."

0: Doa ketika hendak merubahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wa

Dengan namamu, wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hambamu yang soleh.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus setia bersama RRI Singkil di suasana malam hari ini. Waktu sudah menjelang pukul 19. Selanjutnya pendengar, kami akan mengajak Anda bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita.
1: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
2: Kita nantikan Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.
3: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian.
2: Digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah.
0: Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat untuk mencegah karhutla. Pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 27 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat agar tidak membakar lahan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah memikirkan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di sekitar lahan gambut. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak mungkin mencelakakan rakyatnya sendiri. Presiden Prabowo menjelaskan pemerintah sudah menyiapkan solusi dengan menawarkan lahan sehingga masyarakat tidak sembarangan membakar lahan gambut. Persoalan utama dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera dan Kalimantan yaitu terbakarnya lahan gambut. Jika gambut terbakar maka akan sulit untuk memadamkannya. Indonesia memiliki luasan lahan gambut mencapai 33 juta hektar. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
3: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Profesor Arif Satria menerangkan, pemerintah menyiapkan solusi ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya di lahan gambut. Ada 41 juta jiwa masyarakat yang berada di sekitar lahan gambut. Kedepan, keberadaan lahan gambut harus bisa memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Misalnya, tanaman sagu dapat ditanam di lahan gambut untuk jangka panjang. Begitu pula dengan komoditas kopi dan hortikultura.
4: Ekonomi berkaitan dengan karena 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut, sehingga kita juga perlu mikirkan mata pencaharian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tadi juga sudah dibicarakan bagaimana sagu sebagai alternatif untuk jangka panjang, karena sagu ini butuh waktu kurang lebih 8 tahun. Kemudian ada kopi sebagai solusi jangka menengah. Dan beberapa tanaman hortikultur yang menjadi tanaman yang dianggap efektif untuk jangka sangat pendek. Jadi mata pencaharian dari masyarakat di sekitar hutan menjadi concern dari Bapak Presiden.
3: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi bencana seperti menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusundara untuk Indonesia.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan publik, mendorong investasi, dan mengangkat perekonomian daerah. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik.
5: Pemerintah akan terus memperluas digitalisasi di daerah, baik digitalisasi keuangan maupun ekonomi. Meskipun implementasinya hingga 2026 sudah mencapai 94,9%, artinya dari 546 pemerintah daerah, 518 diantaranya sudah menerapkan dan memiliki ekosistem digital. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital dan Indonesia Fintech Summit and Expo di Jakarta pekan ini. Menurut Erlangga, digitalisasi daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mengangkat perekonomian di daerah.
2: Nah, tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah yang lebih tertib administrasi dan juga pembangunan daripada infrastruktur digital.
5: Untuk mendukung digitalisasi di daerah, pemerintah juga telah mengoperasikan satelit buatan yang mengorbit bumi pada ketinggian yang relatif rendah atau Low Earth Orbit Satellite. Satelit ini telah menjangkau 269 Pemda dan bersinergi dengan seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, Mendagri sedang mengimplementasikan pemanfaatan digital untuk menguji akurasi data penerima bantuan sosial, diantaranya dengan menggunakan face recognition yang dikombinasikan dengan data Dukcapil.
6: Dengan menggunakan kombinasi digitalisasi ini, berdasarkan basis Dukcapil, Digital ID, IKTP, contoh di Banyuwangi kita sudah dicobakan, hampir 70% nggak tepat sasaran, orang yang nggak layak. Sebaliknya, hampir 50% orang yang harusnya layak menerima, itu nggak menerima. Nah, ini bisa diperbaiki. Kita sudah kembangkan ke 43 daerah, percontohan lainnya, dan target sampai dengan akhir tahun ini, lebih kurang 200-an daerah, kabupaten, kota, yang kita akan melakukan validasi menggunakan sistem Dukcapil yang digabung dengan kementerian lembaga.
5: Lebih lanjut, Mendagri Tito Karnavian mengatakan percepatan digitalisasi daerah harus terus didorong untuk meningkatkan efisiensi tata kelola, memperkuat konektivitas antar pelaku ekonomi, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali diperpanjang selama 7 hari setelah operasi SAR memasuki hari ke-14. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
7: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama dan kami putus.
8: Tim SAR gabungan memperpanjang operasi pencarian dan pertolongan korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa selama 7 hari ke depan. Keputusan tersebut diambil setelah operasi memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026 untuk mengoptimalkan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, perpanjangan operasi telah dipertimbangkan bersama sejumlah pemangku kepentingan. Evaluasi terhadap perkembangan operasi akan dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi di lapangan.
7: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama, dan kami putuskan ini akan kami perpanjang lagi sampai dengan 7 hari ke depan, tapi akan kita evaluasi setiap 3 hari. Jadi perkembangannya setiap 3 hari akan kita evaluasi.
8: Adapun penguatan unsur SAR juga dilakukan untuk mendukung pelaksanaan operasi selama masa perpanjangan. KN SAR Pacitan yang sebelumnya menjadi kapal tender di tengah operasi akan ditarik terlebih dahulu ke Pelabuhan Trisakti dan digantikan KN SAR Purworejo yang baru tiba dari Tanjung Priok. Sementara itu, pergantian unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat operasi pencarian, terutama dalam mendukung kegiatan di area yang masih menjadi fokus tim SAR gabungan. Seluruh unsur tetap diarahkan untuk mengoptimalkan pencarian dengan mempertimbangkan kondisi cuaca, arus, serta keselamatan personil. Di tengah perpanjangan operasi, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga dapat dibawa pulang oleh keluarga.
9: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
8: Pihak keluarga berharap perpanjangan operasi dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menemukan korban yang masih dalam pencarian. Mereka juga berharap proses identifikasi dapat berjalan cepat sehingga setiap korban segera mendapatkan kepastian dan dapat diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sebanyak 30 lebih kasus kebakaran di Kabupaten Pekalongan selama September 2026 yang penyebabnya diduga akibat kelalaian manusia. Miftahuddin Teddy menyampaikan laporannya.
10: Kebakaran di Kabupaten Pekalongan terus meningkat di tengah musim kemarau yang belum berakhir. Sepanjang Januari hingga September 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sedikitnya 60 kejadian kebakaran. Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto mengatakan, peningkatan paling mencolok terjadi dalam 3 bulan terakhir. Bahkan sepanjang September 2026 saja tercatat lebih dari 30 kejadian kebakaran.
11: Di bulan September ini kalau kemarin kita data itu sudah hampir lebih 30-an kejadian gitu ya. Itu rata-rata karena mungkin ya kebiasaan kita, kelalaian kita, kadang-kadang kita bakar sampah.
10: Sejumlah kebakaran melanda wilayah atas hingga kawasan pesisir Kabupaten Pekalongan. Kondisi tersebut mendorong Pemkab Pekalongan memperkuat sinergi dengan pemadam kebakaran, Polres Pekalongan, dan Palang Merah Indonesia. Kolaborasi dilakukan untuk mempercepat penanganan kebakaran sekaligus membantu distribusi air bersih bagi wilayah yang terdampak kekeringan. Salah satu kebakaran terbaru terjadi di lahan tebu milik warga seluas sekitar 4 hektar yang berada di Duku Kentong Wungu, Kelurahan Seragi, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan, hingga Desa Menjasem, Kecamatan Siwalan. Kapolsek Seragi, AKP Turhan, mengatakan titik api pertama terlihat di area kebun tebu di belakang gedung SMK Negeri Seragi.
12: Waspada, hati-hati, jangan membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah di musim yang seperti
10: ini. Berkat respon cepat dan sinergi petugas bersama warga, kobaran api berhasil dipadamkan sebelum merembet ke pemukiman dan lahan pertanian di sekitar lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terindikasi judi online, ratusan kepala keluarga di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial dari pemerintah. Indah Febrianti Bulolong menyampaikan laporannya.
13: Anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak.
14: Sebanyak lebih dari 600 keluarga penerima manfaat KPM di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial akibat terlibat judi online. Wellman mengatakan di Kota Gunung Sitoli ditemukan sebanyak 643 KPM yang terlibat judi online. Hal ini menyebabkan KPM tersebut keluar dari daftar penerima bantuan sosial. Di wilayah Kota Gunung Sitoli ada beberapa KPM yang membantah telah terlibat judi online dan tidak tahu menahu jika nicknya telah digunakan untuk aktivitas judi.
13: Itu kalau kami melihat dari data sekarang di DTSN ada 643 yang terdeteksi judol. Ada yang real, memang kami melihat bahwa real anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak, yang datang ke dinas sosial, kok saya tidak menerima lagi, dulu tahun lalu atau periode Januari kemarin saya dapat melalui DTSN ini, sistem ini juga, SIGSENG, memfasilitasi. Kita fasilitasi dengan membuat surat pernyataan.
14: Terkait hal itu, Kepala BPS Kota Gunung Sitoli, Eli Joy Nabaho, mengimbau warga untuk tidak sembarangan memberikan nik kepada siapapun. Karena nik tersebut bisa dipergunakan oleh siapapun untuk kepentingan dirinya, namun merugikan orang yang bersangkutan. Risikonya si pemilik nik tidak lagi menerima bansos seperti sebelumnya.
15: Jadi patokannya sebenarnya ini untuk DTSN ini adalah keluarga, Bu. Jika ada anggota keluarga yang kena judol, ya kena satu keluarga itu. Jadi harapan harapannya memang supaya pencegahan ini tidak penyalahgunaan, karena ini bersifat dinamis, jadi untuk nik anggota keluarga itu jangan pernah dikasih ke orang lain. Takutnya disalahgunakan.
14: Saat ini Kementerian Sosial Republik Indonesia menerapkan aturan penertiban kriteria penerima manfaat melalui mekanisme pemutakhiran data. Regulasi tata kelola bantuan sosial Kemensos menetapkan bahwa dana bantuan dari pemerintah wajib digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kegiatan produktif keluarga. Penggunaan dana di luar peruntukan tersebut seperti untuk transaksi judi online atau barang tidak produktif lainnya menjadi dasar pelanggaran komitmen kepesertaan bansos. NIK yang masuk dalam daftar hitam atau blacklist transaksi keuangan menyimpang tersebut secara sistem otomatis ditangguhkan penyalurannya lewat sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation atau 6NG. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulolo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Utara meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar serentak di seluruh kabupaten atau kota. Mutiara Lubis menyampaikan laporannya.
16: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berhasil meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar di lapangan Astaka Pancing, Deli Serdang, dan serentak di seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara. Penghargaan diserahkan pada puncak peringatan Bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day 2026 bertema Peternakan Maju Sumut Bebas Rabies pada hari ini, yang juga diwarnai pembagian 16.000 telur gratis serta penegasan komitmen menuju Sumut Bebas Rabies Rabies 2030. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menegaskan pencapaian rekor muri ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah nyata dalam melindungi keselamatan masyarakat. Mengingat sepanjang tahun 2025 tercatat ada 280 kasus rabies di Sumatera Utara, gerakan vaksinasi massal 15.000 ekor hewan, sterilisasi dan pengobatan gratis ini diharapkan menjadi momentum penting untuk menekan angka penularan.
17: Kita harapkan dengan pencanangan tadi yang sama-sama kita saksikan tentang bebas rabies tahun 2030. Mudah-mudahan di Sumatera Utara nanti akan lebih bebas. Walaupun pada saat sekarang ini sesuai data rabies yang tertinggi di Indonesia itu di Sumatera Utara. Jadi dengan pencanangan ini kita harapkan semua kepala daerah betul-betul memprogramkan bebas rabies di tahun 2030.
16: Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Dr. Hewan Nuryani Zainuddin, mengatakan pelaksanaan pengendalian rabies termasuk di dalamnya vaksinasi, surveillance, respon, dan pelayanan kesehatan serta edukasi harus sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Ia juga mengapresiasi pencapaian di Sumatera Utara dalam mempersiapkan agenda Sumut Bebas Rabies 2030.
18: Kami dari Kementerian Pertanian mengapresiasi kepada pemerintah daerah Sumatera Utara atas komitmennya untuk membuat deklarasi bagi kepala daerah untuk mempersiapkan Sumatera Utara bebas rabies di tahun 2030. Jadi untuk tahun 2030 tidak hanya Sumatera Utara, tetapi kita berharap seluruh Indonesia itu bisa bebas rabies di tahun 2030.
16: Lebih lanjut, Nuryani mengimbau masyarakat untuk rutin memvaksinasi hewan peliharaannya setahun sekali tanpa harus menunggu program vaksinasi gratis dari pemerintah. Hal ini penting guna melindungi hewan kesayangan sekaligus keluarga dari bahaya rabies. Dari Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairun Nisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka Hari Komunitas Nasional, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Surabaya berharap peran komunitas membantu pemerintah daerah untuk berkontribusi kepada masyarakat. Farida Kusnia menyampaikan laporannya.
19: Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Surabaya Rini Indriani menilai pentingnya peranan komunitas bagi sebuah daerah karena menurutnya pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan semua pihak, salah satunya komunitas. Rini Indriani meyakini setiap komunitas memiliki tujuan yang sama.
20: Hari Komunitas Nasional ini juga luar biasa karena komunitas-komunitas ini sebenarnya bisa membangun sebuah kota. Pemerintah tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa adanya stakeholder dengan semua pihak, salah satunya dengan komunitas ini. Kita bisa bergabung komunitas ini, kita bagi tugas masing-masing, karena saya yakin setiap organisasi, setiap komunitas itu mempunyai tujuan yang sama, pasti untuk bisa membangun kota, untuk bisa bermanfaat bermanfaat untuk orang lain. Ketika kolaborasi ini kita bangun dengan semua komunitas yang ada, saya yakin sebuah kota akan pasti maju sukses luar biasa.
19: Saat menanggapi Hari Komunitas Nasional, Wali Kota Kediri Finanda Prameswati berharap nantinya komunitas nasional bisa mengembangkan kepedulian sosial.
1: Jadi kita harus menyebarkan bahwa penting sekali di era sekarang kepedulian sosial ini bisa kita salurkan kepada masyarakat, dan kita ingin mengajak masyarakat untuk terus bergotong royong sama-sama menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada.
19: Hari Komunitas Nasional ditetapkan pada 28 September 2015 melalui deklarasi yang digagas berbagai komunitas di Indonesia. Tujuannya memberikan ruang apresiasi terhadap gerakan komunitas yang semakin berkembang dan berkontribusi nyata di berbagai bidang, mulai dari sosial, pendidikan, lingkungan, hingga teknologi. Farida Usnia melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer sebagai respon atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat yang diberlakukan terhadap Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan pihaknya tidak akan menempuh aksi balasan militer sebagai respon terhadap pembatasan penerbangan baru-baru ini. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Indonesia kembali menggelar latihan jelang laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Malaysia. Niar Abdul Diteloli menyampaikan langsung dari Stadion PT IKA. Niar.
21: Baik, pendengar, Timnas Indonesia saat ini dinyatakan dalam kondisi siap menghadapi pertandingan penentu kontra Malaysia yang akan berlangsung pada ajang atau pertandingan kedua FIFA ASEAN Cup 2026 atau FIFA ASEAN Cup untuk grup A, di mana hal tersebut disampaikan oleh pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang menyampaikan laporan tersebut pada sore tadi atau tepatnya beberapa saat yang lalu usai menggelar latihan resmi yang akan digelar, yang merupakan latihan resmi jelang pertandingan kedua yang berlangsung beberapa saat lalu atau baru berakhir beberapa saat lalu di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Hartman menyebut bahwa kondisi para pemain memang sangat baik dengan energi dan antusiasme yang cukup tinggi menjelang pertandingan atau yang disebut dengan Derby Malaya tersebut, di mana Indonesia akan menghadapi Malaysia untuk laga kedua ini. Hartman mengatakan laga kontra Malaysia menjadi pertandingan penting yang akan menguji kemampuan terbaik para pemain dan timnas Indonesia. Dan menurutnya pertandingan dengan atmosfer besar seperti ini justru menjadi momen yang dinantikan para pemain untuk menunjukkan kualitas mereka di lapangan. Dan Hartman menilai para pemain timnas menikmati setiap momen untuk persiapan menghadapi Malaysia tersebut. Dan dari pantauan kami pendengar pada sore tadi jelang atau di 15 menit pertama yang diberikan kepada media untuk memantau latihan timnas, kami memantau ada kurang lebih selain para pemain dan juga staf kepelatihan dari tribun stadion di PT IKA ini, ada hadir juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang didampingi oleh Sekjen PSSI pun Yunus Nusi serta manajer timnas yaitu Sumarji yang ikut menemani ataupun memantau latihan timnas pada sore hari tadi. Dan nantinya pertandingan menghadapi Indonesia sendiri dijadwalkan akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana pada pertandingan ini akan dijadwalkan pukul 19.30 atau pukul 7.30 malam. Dan Indonesia sendiri saat ini berdasarkan hasil pertandingan yang telah dilalui, satu pertandingan pertama yang dilalui dengan Singapura kemarin, di mana Indonesia berhasil menang 2-0. Ini membawa Indonesia meraih 3 poin dan menempati peringkat kedua untuk klasemen sementara dari grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Dan Malaysia sendiri yang akan menjadi calon lawan Indonesia pada pertandingan kedua besok ini berada di memuncaki klasemen sementara dengan poin yang sama dengan Indonesia, namun unggul selisih 1 gol lebih banyak dari Indonesia karena Malaysia pada pertandingan pertamanya berhasil memenangkan laga atas Bangladesh dengan skor 3-0. Dan pada laga besok Tentu ini menjadi laga yang sangat penting, bukan hanya karena nilai pertandingannya merupakan derby Malaya ataupun pertandingan yang punya rivalitas, sejarah rivalitas yang tinggi di antara kedua negara, namun juga tentu ini menjadi penentu langkah berikutnya, karena hanya ada 3 pertandingan dan tidak akan ada laga semifinal. Itu artinya hanya pemain atau hanya tim yang merupakan juara grup lah yang akan melaju sampai ke partai final, dan Indonesia butuh kemenangan atas Malaysia untuk bisa mengamankan posisi dan menanti laga terakhir atau laga ketiga menghadapi Bangladesh pada 1 Oktober mendatang. Demikian untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan, ya Rabdul Ditilolip, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

zaman semua orang bisa bicara, yang paling dibutuhkan adalah suara yang bisa dipercaya. Selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI, khususnya RRI Ternate, Maluku Utara. Terus hadir dekat dengan rakyat, menyampaikan fakta, membuka ruang bagi suara masyarakat, dan menjaga persatuan. Teknologi boleh berubah, tapi kepercayaan harus tetap dijaga. Harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri, RRI.

Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

عن أبي موسى الأسعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استئذان صلاة فإن أذن لك وإلا فارجع. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta izin untuk memasuki rumah orang lain itu sebanyak 3 kali. Jikalau diizinkan, maka itu menjadi hakmu. Dan jika tidak diberi izin, maka kembalilah atau

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara pendengar di manapun Anda berada, yang tetap stay di Bro Satu Aja Single, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya MC Bintang yang mudah-mudahan untuk Anda di hari ini, di hari Minggu 27 September 2026, hingga nanti pukul 23.55 menit waktu Indonesia Barat. Apa kabarnya buatnya semua yang lagi menikmati suasana malamnya, yang lagi santai ataupun yang lagi beraktivitas, saya ucapkan semoga berjalan dengan lancar tentunya. Tentunya di Singkil Mentua malam ini kami hadirkan tentunya informasi-informasi dan lagu-lagu ke ruang dengar Anda. Tetap stay di Pro 1 aja Singkil, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, berkarya di Marbon ada berada yang tetap stay di Pro 1 aja single kanal informasi dan inspirasi. Satu informasi dikabarkan dari 10 Salam terkait banjir luapan rendam fasilitas ibadah di Sukamaju 10 Salam. Intensitas hujan tinggi yang mengguyur wilayah kota 10 Salam dan sekitarnya memicu luapan air hingga merendam fasilitas ibadah di Kampung Sukamaju, Kecamatan Sultan Daulat, Minggu 27 September 2026. Genangan air mulai meluap dan masuk ke area utama bangunan tempat suluk tersebut sejak pagi hari setelah hujan deras melanda kawasan itu sepanjang malam. Dampak dari tinggi debit air ini secara langsung melumpuhkan berbagai aktivitas keagamaan rutin yang sedang dijalankan oleh para jamaah tersebut. Kepala Kampung Terpilih Sukamaju Sadikin mengkonfirmasi bahwa luapan banjir tersebut sangat menyulitkan para jamaah yang tengah melangsungkan ritual persulukan. Laporan dari lapangan mencatat kenaikan volume air berlangsung cukup cepat menyusul cuaca ekstrim yang masih mengintai wilayah tersebut. Selain menghentikan kegiatan spiritual, luapan air yang mengendap di dalam ruangan memicu kekhawatiran warga akan potensi kerusakan fisik pada fasilitas bangunan. Guna mengantisipasi dampak yang lebih parah, warga setempat bergotong royong melakukan upaya penyelamatan barang dan pembersihan seadanya di lokasi. Di sisi lain, Sadikin menegaskan pentingnya langkah konkret dan penanganan permanen dari pemerintah Kota 10 Salam, salah satunya melalui pembenahan infrastruktur. Wilayah Kecamatan Sultan Daulat meliputi Kampung Sigrun, Jabi-Jabi hingga Sukamaju. Memang menjadi kawasan rawan banjir tahunan setiap kali memasuki musim penghujan. Penanganan cepat sangat dinantikan agar fasilitas warga serta tempat ibadah dapat kembali difungsikan dengan aman.

Baik, berkarya di mana pun ada berada yang tetap stay di Pro 1 Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi. Informasi selanjutnya dikabarkan dari Singkil terkait masa Himapas tagih janji pemerintah soal Aceh Singkil. Himpunan Mahasiswa Pelajar Aceh Singkil kembali mendatangi kantor Gubernur Aceh di Banda Aceh untuk menggelar aksi jilid 2 pada Rabu 25 September kemarin. Aksi ini dilakukan untuk menagih komitmen dan tindak lanjut konkret pemerintah Aceh atas sejumlah tuntutan yang telah disampaikan pada demonstrasi. Sebelumnya tanggal 14 September 2026, sebab mahasiswa menilai persoalan yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil belum mendapatkan penyelesaian yang nyata, sehingga mereka mendesak pemerintah provinsi segera menyurati Menteri Dalam Negeri guna melakukan evaluasi terhadap Bupati Aceh Singkil. Koordinator lapangan Himapas Anda menegaskan bahwa kedatangan mereka bukan sekedar mengulang aksi, melainkan menuntut kejelasan birokrasi dan pengelolaan daerah yang dinilai bermasalah. Tuntutan ini didasarkan pada berbagai persoalan objektif di sektor pemerintah, sosial, ekonomi, dan birokrasi yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah pusat. Mahasiswa tidak ingin menyampaikan aspirasi mereka menguap begitu saja tanpa ada langkah pengawasan serta pembinaan yang tegas dari Gubernur Aceh sebagai wakil pemerintah pusat di daerahnya. Dalam aksi tersebut, Himapas menyoroti 8 isu krusial yang tengah melanda Aceh Singkil. Salah satu poin utama adalah ketidakpastian realisasi dana jaminan hidup atau JADUP, serta transparansi program rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana tahun 2025. Selain itu, mahasiswa mempertanyakan status pejabat sekretaris daerah Aceh Singkil yang masa jabatannya diduga telah melewati 2 kali perpanjangan selama setahun, sehingga menimbulkan pertanyaan besar terkait keabsahan dasar hukum mekanisme pengangkatannya. Carut marut birokrasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Singkil juga menjadi sasaran kritik tajam dari massa pengunjuk rasa. Himapas mengungkapkan adanya dugaan praktik jual beli jabatan, penempatan rangkap jabatan, serta menjamur posisi pelaksana tugas pada sejumlah satuan kerja perangkat kabupaten. Kondisi birokrasi yang dinilai tidak sehat ini didesak untuk segera dievaluasi secara transparan agar roda pemerintahan tetap berjalan sesuai aturan dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat tidak semakin terganggu. Persoalan lain yang tidak kalah penting juga adalah sengketa legalitas tanah yang dibeli oleh pemerintah daerah serta kejelasan status sekolah rakyat. Mahasiswa mendesak transparansi mengenai dokumen lahan tersebut karena muncul dugaan kuat bahwa tanah eks transmigrasi telah diperjualbelikan secara sepihak. Guna menghindari konflik agraria dan masalah hukum di masa depan, Himapas juga meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap indikasi tindak pidana korupsi serta melakukan audit transparan atas pengelolaan APBK Aceh Singkil.

satu Radio Republik Indonesia. Terima kasih untuk dedikasi pada Angkasawan dan Angkasawati di RRI selama 8 dekade ini. Semoga RRI terus menjadi media yang informatif dan edukatif bagi seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang hingga Merauke.

0: lanjutkan tuh poin kita, praktik pungutan liar atau pungli parkir meresahkan masyarakat. Dan kali ini saya sudah tersambung bersama dengan pengamat hukum pidana Pak Abdul Fikar Hajar.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Fikar, secara hukum apakah parkir liar ini pada dasarnya merupakan persoalan pidana atau pelanggaran administratif saja, atau ada unsur lain yang bagaimana bisa menentukan batas masing-masing kategori tersebut?
2: Ya, oke. Parkir. Parkir liar itu, kan kalau disebut parkir liar, itu kan artinya ada parkir resmi, kan begitu?
0: Iya.
2: Ya, gitu.
0: Ya.
2: Nah, persoalannya adalah, apakah area yang digunakan beroperasi para parkir liar itu bagian dari arena parkir yang resmi? Arena parkir yang tidak liar.
0: Oke.
2: Okay. Nah itu dulu.
0: Ya. Yeah.
2: Apa namanya? Kita selesaikan. Maksud saya, nah kalau itu parkir resmi, ya artinya ada pungutan yang liar itu tadi.
0: Yeah.
2: Ya. Kan?
0: Yeah.
2: Artinya dia merebut yang seharusnya menjadi jatah Pemda atau kewenangan Pemda, kan begitu?
0: Iya.
2: Yeah. Ya kan sebenarnya. Nah, ini seharusnya Pemda menertibkannya, ya Pemda yang punya kewenangan untuk menertibkan itu,
0: yeah.
2: Ya karena itu adalah area yang memang bagian dari kewenangan perparkiran di pemerintah daerah.
0: Yeah.
2: Itu kalau itu memang area parkir resmi yang dikuasai Pemda, kan begitu. Nah tapi kalau itu tidak ada penguasanya, maksud saya tidak termasuk area yang kemudian dikenakan parkir secara resmi oleh pemerintah daerah, gitu ya, itu artinya wilayah bebas gitu,
0: yeah.
2: Ya kan?
0: Yeah.
2: Nah, biasanya ya wilayah-wilayah segitu secara informal itu dikuasai oleh apa istilahnya, kalau bahasa Sunda itu namanya gegejuk atau apa namanya, jagoan-jagoan lah,
0: yeah.
2: Kira-kira gitu, ya kan? Jagoan-jagoan di lapangan itu yang menguasai. Jadi seperti itu, kalau tidak dikuasai atau tidak termasuk wilayah perparkiran pemerintah daerah. Gitu. Nah, sulitnya di sini, ya mereka menguasai secara liar begitu, makanya disebut parkir liar, ya wilayah-wilayah yang memang tidak termasuk wilayah resmi perparkiran. Nah, dan ini diketahui oleh biasanya pengurus setempat. Gitu. Jadi pengurus wilayah setempat, umpamanya itu ada di wilayah satu wilayah kelurahan atau kecamatan apa gitu. Dan ini orang-orang kelurahan ini, ya para pengurus kelurahan, dan itu ngerti itu, tahu itu, kita tahu, tetapi mereka tidak mau menertibkan, padahal sebenarnya itu wilayah buat kewenangan mereka,
0: ya.
2: Maksudnya kan juga saya tidak tahu ya apakah tahu kemudian dia diam aja atau secara diam-diam dia juga terima koran. Nah itu juga ada. Itu mungkin itu bisa terjadi juga.
0: Yeah.
2: Artinya orang-orang resmi, ya apa, orang-orang yang memang menduduki jabatan entah di kelurahan, di kecamatan atau di kepolisian bahkan gitu ya, mereka menerima setoran tidak resmi dari para pemungut parkir liar ini. Nah itu juga itu bisa terjadi seperti itu gitu.
0: Nah, itu yang sulit diberantas akhirnya gitu ya Pak Fikar ya.
2: Betul.
0: Nah, ini bagaimana kalau misalnya memang ada temuan yang memang ada backingan atau ada yang membackup si parkir liar ini? Bagaimana dari sisi hukum pidananya?
2: Nah, itu menurut saya sudah termasuk kejahatan itu.
0: Okay.
2: Karena begini ya, karena mestinya kalaupun dia memungut parkir, ya secara resmi mereka mestinya berkolaborasi atau kerjasama dengan pengurus wilayah setempat. Umpamanya di setiap wilayah itu kan nggak akan terlepas dari RT RW kelurahan.
0: Oh, oke.
2: Okay. Jadi sebenarnya kepala pemerintahan ini punya kewenangan, ya dia itu area dia kalau memang berada di wilayahnya umpamanya RT RW kelurahan. Dan kelurahan ini sebenarnya bisa bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu. Nah kemudian umpamanya pendapatannya dibagi kan sebenarnya tadinya berasal dari liar gitu, tapi kemudian mereka beli itu. Nah, beli itu kan sama dengan setor sebenarnya, iya kan? Pokoknya beli 100 lembar apa itu, dia setor kan? Yeah. Tinggal dia pungut ke mobil-mobil yang parkir dan sebagainya. Nah itu biasanya seperti itu, gitu. Tetapi kalau itu tidak terjadi, artinya tidak ada juga pakai kartu parkir yang resmi, tapi kemudian secara liar dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu, saya juga yakin di belakangnya itu pasti ada orang resmi juga, ada pejabat
0: resmi yang diuntungkan dari ini ya.
2: Betul, yang dapat bagian hasil itu, bagiannya dapat juga itu. Saya yakin gitu. Nah mungkin orang-orang ini berani ya tanpa ada backup dari belakang.
0: Nah
2: ini yang ini yang harus ditentukan kalau menurut saya. Jadi para lurah, para camat itu jangan takut kalau menurut saya ya. Di inventarisir aja wilayah-wilayah yang mana masuk kewenangan kecamatan atau kelurahan dia gitu. Artinya supaya tidak timbul apa yang seperti yang saya bilang itu tadi, ada gedung ada jagoan gitu. Ya. Itu kan akibat dari itu tadi. Negara tidak turun, negara dalam hal ini kelurahan maksud saya.
0: Oke.
2: Okay. Tangan negara tidak turun ke bawah itu, walaupun itu kan sebenarnya wilayah ini wilayah negara, semuanya negara yang bebas dari negara ya kan.
0: Yeah.
2: Mestinya bahwa kemudian prakteknya mereka bekerja sama dengan tukang-tukang parkir liar itu, ya itu kan sudah kerjasama, jadi sudah dikuasai. Nah ini yang menurut saya tidak terjadi gitu. Nah sehingga sekarang ya banyak itu penguasa-penguasa parkir liar yang sama sekali tidak berkolaborasi dengan Pemda. Kasihan, mungkin Pemdanya takut gitu. Maksud saya RT RW kelurahannya itu takut gitu sama mereka, karena mereka itu tadi yang saya bilang geduk gitu, bejakuan di daerahnya masing-masing. Nah, itu yang harus ditentukan itu. Kalau menurut saya diundang aja mereka, dinyatakan secara resmi karena itu ada di wilayah kelurahan, maka sebenarnya punya kewenangan mengelola parkir itu kelurahan. Nah, kalau mereka mau kelola, silakan kerjasama dengan kita umumnya seperti itu.
0: Oke. Okay. Artinya kan ini yang membuat sulit untuk permasalahan parkir liar ini terselesaikan, karena tadi ya banyak oknum-oknum yang diuntungkan dari parkir liar ini, Pak Fikar.
2: Betul. Jadi ada wilayah-wilayah yang blank spot inilahnya, yang belum secara resmi dinyatakan sebagai wilayah parkir yang resmi itu.
0: Ya.
2: Dan ini dikuasai oleh geduk-geduk tadi itu, oleh jagoan-jagoan tadi.
0: Ya.
2: Sehingga mereka yang memungut yang itu, kemudian lahirlah istilah itu tadi, parkir liar itu.
0: Ya.
2: Nah, itu. Nah, saya nggak apa, bisa jadi. Ya ini perkiraan. Di belakangnya juga ada sebenarnya pejabat resminya.
0: Ya.
2: Nah itu bisa jadi seperti itu gitu loh.
0: Baik.
2: Nah inilah yang menurut saya harus ditentukan.
0: Jadi
2: kelurahan dan kecamatan lebih baik terbuka, secara terbuka dengan kepada masyarakat, bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu, kelola itu parkir secara benar. Kalau seperti itu kan jelas uangnya, walaupun masuk tidak hanya masuk ke orang per orang, tapi juga bisa masuk ke kas daerah atau kas negara atau bahkan kas kelurahan dan kas kecamatan dan sebagainya, kan bisa seperti

0: tertentu atau di wilayah di luar Jakarta gitu ya, itu pasti yang menguasai adalah nomor satu itu tadi saya bilang jagoan-jagoan di lapangan, secara lapangan, tetapi juga ada unsur pejabat-pejabatnya.
1: Oke, oknum ya.
0: Nah ini yang, ya, nah ini yang harus diteliti. Kalau dia resmi setor ke daerahnya, ke kelurahan atau ke kecamatannya, dia artinya tidak oknum, dia bertindak benar gitu, ya kan? Artinya sebagai petugas daerah. Tapi kalau tidak setor, nah itu oknum, ya kan? Nah jadi dia merasa lebih jagoan dari jagoan-jagoan pemungut parkir itu tadi. Nah kan begitu, ya? Nah inilah yang menurut saya harus ditetapkan. Bagaimanapun juga penggunaan wilayah di satu wilayah itu menjadi haknya daerah sebenarnya, ya, pemungutannya. Nah, karena itu mestinya ya ketika ada parkir seperti itu diresmikan saja gitu, ya. Jadi jelas gitu, ya. Petugas parkirnya juga punya ketentraman gitu, dia bahwa dia memang resmi menjadi petugas parkir di situ, dan daerah juga mendapatkan hasil dari pungutan parkir yang dilakukan oleh para petugas parkir di bawah itu. Nah itu kan bagus kan kerjasama seperti itu. Jadi yeah, dua-duanya bisa saling menghidupi. Ketimbang maksudnya dibiarkan gitu ya, sementara pemda pengurus wilayah nggak berani, akhirnya lahirnya itu jagoan-jagoan itu.
1: Oke. Okay.
0: Jagoan-jagoan itu kan polisi baru akan turun kalau ada kejadian.
1: Yeah.
0: Begitu. Nah karena biasanya mereka juga store juga ke aparat keamanan.
1: Oh, naik lagi ke atas gitu.
0: Ya, itu seperti itu. Okay. Yang aja begitu.
1: Yeah. Oke. Okay. Kalau bagaimana hukum melihat situasi ketika juru parkir liar ini mengarahkan pengendara untuk menggunakan trotoar atau badan jalan yang sebenarnya dilarang? Ini kan artinya dua-duanya juga melanggar ketentuan.
0: Ya, ya, ya itu pasti. Karena ya, badan jalan itu bukan tempat parkir, kan begitu?
1: Iya.
0: Ya kan? Nah, jadi kalau yang masyarakat itu mau disuruh tipu, ya itu bodoh. Karena nanti kalaupun ada penindakan, yang ditilang ya yang pemilik kendaraan.
1: Ya.
0: Tukang parkirnya tidak tanggung jawab apa-apa, kan begitu. Iya kan? Nah, makanya kalau menurut saya, kalau disuruh parkir di tempat yang terlarang, itu jangan mau. Ya, apapun alasannya itu jangan mau. Karena itu pasti pada satu saat atau pada satu waktu akan ada penertiban oleh kepolisian, dan itu pasti kena tilang tuh yang begitu-begitu.
1: Ya. Ya,
0: yang parkir-parkir di atas gili-gili, di atas trotoar,
1: yeah,
0: itu pasti kena tilang tuh.
1: Baik.
0: Begitu.
1: Iya. Yeah. Baik, mudah-mudahan ini bisa cepat dapat solusi ya, Pak Fikar ya, karena sebenarnya permasalahan parkir liar ini bukan hanya satu daerah saja, tapi mungkin juga di beberapa daerah atau bahkan sudah menjadi nasional ya, untuk permasalahan parkir liar ini yang tentunya merugikan masyarakat, merugikan pengusaha, UMKM dan lain-lain ini. Terima kasih waktunya untuk RRI Pro 3 dan sukses selalu, Pak Fikar. Berdasar pengamat hukum pidana Abdul Fikar Hajar ya, kami berbincang atau melengkapi tuduh poin kita praktik pungutan liar atau pungli parkir yang meresahkan masyarakat.
2: Pro 3 jaringan berita nasional.

Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari, dan kita telah masuk di segmen Kopi Pro 3. Dan bagi Anda yang mau interaktif, yang ingin berinteraktif bersama kami terkait tema kita pada dini hari ini, yaitu praktik pungutan liar atau pungli parkir meresahkan masyarakat,

0: kami 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Ya, itu tadi obrolan Bung Lukman ya bersama pengamat hukum pidana Pak Abdul Fikar Hajar. Dan memang sebenarnya parkir liar ini sudah ada sanksi pidana ya, kalau semisal disertai dengan pemerasan. Dan berdasarkan aturan KUHP nasional yang berlaku mulai Januari 2026 kemarin, ini juru parkir liar yang menarik pungutan dengan cara memaksa ataupun mengancam atau menggunakan kekerasan dapat dijerat pasal pemerasan dengan ancaman hukuman hingga 9 tahun penjara. Dengar, bukan hanya itu saja, ada penindakan administratif juga, di mana pemerintah daerah melalui Satpol PP dan juga Dinas Perhubungan atau Dishub ini bisa rutin menggelar operasi pemberantasan pungutan liar terhadap koordinator maupun jukir liar. Nah, apakah dari Anda sendiri pendengar juga pernah merasakan apa namanya ya, parkir liar ini atau pungli ini? Kita berbicara yang liar ya, bukan yang resmi ya. Kalau yang resmi memang sudah bekerja sama dengan Dishub dan juga pemerintah daerah setempat ya, dan itu mungkin kalau semisal kita membayar parkir pun juga nantinya uangnya akan disetorkan ke kas daerah dan bisa saja itu nantinya kembali ke diri kita sendiri. Tetapi yang menjadi masalah adalah parkir liar ya, yang tidak menyetorkan uang hasil parkirnya tersebut kepada kas daerah dan dijadikan ladang cuannya untuk diri pribadi, seperti itu pendengar. Dan mungkin kalau semisal ada apa-apa terkait kendaraan kita, para parkir liar ini tidak bertanggung jawab pendengar. Semisal helmnya hilang atau bahkan motornya hilang, ya sudah dibiarkan saja, mereka tidak bertanggung jawab, bahkan malah kabur. Seperti itu. Kita coba ya, ada Bu Ria di Tebet, coba sama pendengar. Ada Bu Ria, selamat pagi, selamat dini hari Bu Ria.
1: Selamat malam menjelang dini hari Bung Wisnuwardana. Selamat hadir ya.
0: Iya.
1: Juga pengacara yang ada di stabil juga ya. Tapi Pak Mutianya yang libur ya.
0: Iya.
1: Sangat ya. Terus sama Cina redaksi yang lagi bertugas ya pada malam ini.
0: Silakan.
1: Memang ini Bang Wisnuwardana, kita bicarakan praktik pungutan liar atau pungli parkir resahkan masyarakat ini.
0: Iya.
1: Ya, memang nggak bakal di tampak kayak di tasah gitu ya, kayak di mall terjadi itu kan dalam waktu ini kan. Ini namanya asal-asalan lah. Kita kan cuma kadang-kadang nggak mau tahu lah, helmnya hilang ya, itu orang motor pun bisa hilang kan. Tapi apa namanya kayak gitu ya, namanya kan, namanya apa namanya Bang? Ya pasti itu mengapa pungli itu parkirnya sangat meresahkan ya, karena pemerasan terkedok jasa ya kan.
0: Yeah.
1: Banyak juru parkir atau jukir liar yang muncul secara mendadak saat pengendara ingin keluar tanpa benar-benar membantu mengatur kendaraan. Dalam beberapa kasus mereka penerapan tarif tidak wajar atau tembak tarif lah secara sepihak di kawasan wisata ataupun di area publik begitu kan, pasti ada dampak buruknya bagi UKM ya enggak, dan apa itu keberadaan pungli parkir di depan apa namanya di depan minimarket atau warung makan lah membuat konsumen enggan dan berkunjung ya, maksudnya kan konsumen sahab kenyamanan mereka terganggu lah, yang pada akhirnya menurunkan omset pelaku usaha itu apa namanya retail dan sebagainya. Jadi yang kita bicarakan ini yang kita ambil aja lah Bang Wisnuwardana ya, pasti kita ambil namanya langkah solusi ya untuk mengatasi masalah ini adalah digitalisasi sistem perkiraan lah ya. Terus apalagi penegakan hukum tuh konsistennya bagaimana ya kan, pemberdayaan dan pembinaan jukirnya ya kan. Sebagian jukir itu dia tuh terdesak lah oleh masalah ekonomi dan keterbatasan lapangan kerja. Pemerintah daerah perlu merangkul mereka untuk dibina, diberikan seragam resmi serta digaji secara layak agar menjadi bagian dari petugas perparkiran yang baik kan. Kita kalau mau mana-mana takut-takut juga ya, oh mau makan di sana ini parkirnya nggak beres nih, kita nggak aman juga kan ya. Memang ya kita jaga-jaga lah gitu Bang.
0: Oke, okay, baik.
1: Beri saya komentarin ya. Terima kasih banyak Bang Wisnuwardana, sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh ya. Menarik ya pernyataan Bu Ria ya. Ada yang mungkin ada tukang parkir yang liar tetapi itu karena keadaan terdesak ya, kondisi kondisi ekonomi yang tidak memadai, kondisi ekonomi yang kurang, dan itu memaksanya untuk menjadi tukang parkir liar karena tidak ada opsi pekerjaan yang sesuai dengan skillnya mungkin, atau tidak ada kualifikasi yang dapat menerimanya. Jadi ya terpaksa menjadi tukang parkir liar seperti itu. Tapi yang menjadi pertanyaannya, apakah kalau keadaannya seperti tukang parkir liar tersebut menjalankan jasanya seperti mendorong motor kita, menarik motor kita saat mungkin kondisi ramai, membukakan jalan, atau menjaga barang-barang di motor kita dengan aman, apakah itu juga menurut Anda patut diberikan uang untuk parkir liar tersebut? Saya ingin mendengar pendapat Anda. Ada Pak Arman di Kaltim. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Arman.
2: Selamat pagi Bung Wisnu.
0: Iya, selamat pagi. Gimana kabarnya Pak Arman di Kaltim?
2: Kabarnya hujan belum deras, tapi ada satu kali
0: udah hujan ya, Pak Arman ya.
2: Hari Jumat okay. Jumat tadi.
0: Saya tapi bagaimana kabar kondisi kabut asapnya, apakah sudah mereda?
2: Kabut asapnya mereda, tipis sudah
0: mereda. Ini karena hujan ini atau memang sebelum sudah mereda nih?
2: Tipis-tipis Bung.
0: Oke.
2: Ya. Baik, karena ya pengaruh ada angin, karena hujan juga hari Jumat kemarin kan.
0: Alhamdulillah. Oke.
2: Dan pembakaran lahan juga kan sudah banyak yang dipadam-padamkan itu.
0: Oke, alhamdulillah udah mulai mereda ya berarti ya Pak Arman ya.
2: Iya.
0: Oke, silakan.
2: Ya tetap waspada aja kabut asap itu karena bahaya udaranya, harus pakai masker.
0: Iya. Oke, baik Pak Arman. Silakan terkait tema kita.
2: Iya, oke. Tentang cukir ya. Sebenarnya yang dimaksud dengan cukir ini apa sih? Cukir liar ini di mana sih posisinya? Nah, kalau dia melanggar ketentuan ya sanksi hukum tegas. Kebanyakan sanksi hukum itu tidak tegas. Dan satu hal yang paling meresahkan itu yang bikin-bikin toko-toko, warung-warung, kios-kios atau apapun itu mengadakan event, itu lahan parkirnya nggak ada. Nah, kemudian membuat warung atau kios itu mepet di pinggir jalan, bahkan setengah meter dari trotoar atau bahu jalan. Trotoar yang nggak ada kan bahu jalan. Nah, itu sengaja seperti itu. Jadi bingung kalau kan mau belanja atau kemana parkirnya. Apalagi rumah makan yang rame-rame.
0: Jadi mau tidak mau ya Pak Arman ya.
2: Nah, itu parkir ke tempat orang. Nah, orang misalkan kan dia punya lahan tuh, nganggur. Kemudian diberdayakan masyarakat situ untuk parkir, bayar di situ. Ya wajar, kalau mau masuk parkir ya bayar.
0: Oke.
2: Nah, itu jangan dikatakan
0: pungli.
2: Oke. Karena itu istilahnya lo parkir bayar, kalau enggak ya udah terserah. Makanya yang memiliki usaha itu lahan parkir itu dulu yang utama. Artinya kalau mau punya mobil itu, punya motor itu, lahan parkirnya dulu ada di rumah. Istilahnya kayak gitu, berpikir seperti itu Bung Wisnu. Kalau di Samarinda parkir itu di teras Samarinda itu parkirnya agak jauh. Nah, itu 4.000 itu kalau masuk itu satu motor. Nah, ada yang dekat-dekat dari situ, nah itu kan 10.000 itu 100 meter, tapi itu lahan pribadi. Banyak orang mempermasalahkan itu kalau di sini. Nah, orang bayar, ya masuklah, kalau nggak mau 10.000 ya nggak usah. Kalau saya sih berpikirnya seperti itu, karena saya perhatikan itu kan lahan orang, lahan pribadi, itu bukan pungli itu.
0: Okay.
2: Kemudian taman-taman di sini kuperhatikan itu nggak ada tempat parkirnya. Nah, itu yang susahnya Bung Wisnu.
0: Okay.
2: Karena bangunan-bangunan itu rapat-rapat, dekat-dekat, kemudian dengan bahu jalan itu setengah meter, ada yang satu meter, jadi lahan parkirnya nggak ada. Intinya di situ dulu, jangan menyalahkan jukir.
0: Okay. Tapi
2: yang mengenai yang di tema dibahas oleh Bung siapa tadi itu yang tadi?
0: Bung Lukman dengan
2: itu bukan kesalahan dari pada jukir itu kesalahan dari pengelola. Harusnya kan parkir itu benar-benar disediakan.
0: Okay.
2: Kalau memang parkir itu ada, ditulis baliho, banner atau spanduk, parkir gratis. Nah, parkir berbayar kan, mobil 10.000, motor 2.000 kan, kayak gitu jelas.
0: Oke, okay, baik.
2: Seperti itu. Jadi jangan jelas segala sesuatunya.
0: Tapi kalau menurut Pak Arman, yang pungli ini seperti apa? Pungli, apa namanya, parkir liar ini yang asli itu seperti apa?
2: Misalkan satu pasar nih, pasar ini milik pribadi nih, aku punya pasar nih, tapi pasarku itu gak punya lahan parkir, luas memang. Jadi jukir itu ada 10 orang, dia berbaris di depan di trotoar itu, di barisinnya. Nah itu namanya jukir. Tapi dia pakai seragam dishub. Saya di sini sering lihat itu, dia pakai oranye gak itu, dishub. Nah ini yang gak bener ini, berarti dishubnya ini yang gak bener. Ini melegalkan parkir di bahu jalan, di trotoar jalan. Memang orang keperluan ke pasar, kayak gitu, itu yang salah. Nah itu yang disebut jukir. Kalau orang ke pasar malam, kan dia tiap malam tuh, misalkan malam Sabtu, malam Minggu, nah dia parkir tuh, dia jagain motor orang untuk mengatur lalu lintas. Itu sah, itu bukan pungli. Seperti itu, tunggu istri. Kalau di sini seperti itu, saya perhatikan.
0: Oke, baik Pak Arman, terima kasih.
2: Oke,
0: makasih atas pandangannya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau menurut Pak Arman, dari pihak pengelolanya yang mungkin perlu diperbaiki lagi supaya tidak menjadi salah pahaman ya terkait jukir liar ini. Pendengar, kita beralih ke Makassar, ada Pak Wibi. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Wibi.
3: Selamat dini hari Bang.
0: Selamat dini hari Pak Wibi. Gimana kabar baik di Makassar Pak?
3: Ya, kabar baik, belum ada hujan nih, sudah ada 6 bulan tidak ada hujan.
0: Oh iya, ditunggu hujannya nih.
3: Sekali hujan banjir itu.
0: Ya Allah, semoga tidak terjadi lah di ya, apa namanya ini. Oke, Pak Wibi, silakan terkait tema kita.
3: Kalau soal parkir, itu saya nggak peduli mau parkir liar, mau parkir resmi. Pokoknya kalau soal parkir motor di depan toko-toko itu ya, ada orang datang minta uang saya kasih. Eh 2.000 kok mau ikut sih? Ini saya pergi saja.
0: Oke.
3: Tidak seperti di media sosial yang saya lihat itu, istrinya lapor sama suaminya, minta tumpang parkir, suaminya putar-putar, aduh, malulah kalau boleh dicoba 2.000 saja. Saya juga, saya sih,
0: okay.
3: Kalau datang orang, saya mau pergi terus datang anak muda, saya tahu dia minta uang, istilahnya uang parkir, walaupun dia panggil, saya kasih. Saya sudah kasih, seperti dia aman lah.
0: Okay.
3: Saya malu kalau minta dari uang 2.000 itu.
0: Jadi Pak Wibi nggak merasa apa ya, nggak merasa dirugikan atau apa ya seperti ya. Itu ya?
3: Ya saya tahu juga mereka juga butuh uang dari pekerjaan sulit.
0: Oke.
3: Kerjanya saya kasih 2.000 lah. Habis seperti ada lagi ribut-ribut atau soal parkir liar, parkir tidak liar. Yang penting jangan ribut lah. Apalagi di tempat umum seperti di YouTube itu berterak-terak itu suaminya. Makasih.
0: Oke, okay, baik, terima kasih Pak Wibi di Makassar. Ya ada berbagai macam pandangan ya dari beberapa pendengar ini. Ada yang mungkin mendukung dari parkir, pihak parkir yang nggak tahu ini liar atau tidak ini, tapi yang pasti merasa terbantu dengan adanya tukang parkir tersebut karena menjagakan motornya. Tapi nggak tahu kalau semisal motornya itu amit-amitnya hilang atau barang-barangnya hilang juga, nggak tahu juga ya nantinya bagaimana itu kedepannya. Kita coba ke gatekeeper ya, ada WhatsApp yang mungkin dapat dibacakan oleh Bung Sabil. Selamat pagi, Bung Sabil, gimana nih?
4: Ya, selamat pagi Wisnu dan pendengar Kopi Pro 3. Saya akan bacakan beberapa pesan WhatsApp yang masuk ya, komentar yeah. dari Anda di chat WhatsApp Pro 3. Ini pertama saya bacakan dari Pekanbaru, dari Pak Kadarisman. Mengenai praktik pungli parkir meresahkan masyarakat, hal ini merupakan tugas kepolisian untuk memberantasnya. Jangan biarkan pungli ini semakin meluas atau merajalela. Para pelaku pungli ini biasanya bekerja sama dengan oknum aparat tertentu dengan cara menakut-nakuti korbannya. Sangat memalukan pelaku pungli ini. Dan kemudian yang kedua ada dari Pak Iman di Tegal. Pungli ini adalah perusak mental generasi bangsa, cikal bakal korupsi dan nanti bisa apa ini regenerasi, dan juga dipastikan selamanya demikian. Jadi mungkin maksudnya jadi lingkaran setan ya, ada terus ada terus karena sistemnya. Harus ditegakkan perda perparkiran di lokasi tersebut dengan pihak yang berwajib. Selanjutnya terakhir ini ada Mulyon dari Palangkaraya yang ini memang sering terjadi parkir liar, biasanya di tempat seperti pasar yang dibuka sampai malam tanpa ada tiket yang resmi, dan biasanya dibagi-bagi itu untuk mengelola biaya-biaya yang tidak jelas. Sangat sering mengganggu dan seringkali ada di depan ATM juga.
0: Iya.
4: Demikian Wisnu, komentar dari pendengar kita di chat WhatsApp.
0: Baik, terima kasih Bung Sabil. Ya, pendengar, itu ada beberapa komentar dari WhatsApp ya, yang mengatakan bahwasanya memang pungli ini nantinya bisa menjadi mengakar ya ke generasi-generasi selanjutnya kalau tidak diberantas. Dan tentunya ini mungkin, bukan mungkin sih, memang merugikan bagi pelaku-pelaku usaha kalau semisal ada parkir-parkir liar di depannya. Karena sebenarnya 2.000 itu memang sedikit, 2.000 atau 3.000 atau 5.000 itu memang sedikit ya. Cuman bagi pelaku usaha dan juga pembeli mungkin bisa saja ini merasa terbebani kalau semisal seringkali datang ke tempat tersebut untuk membeli makanan ataupun membeli barang atau sesuatu ya, sehingga harus membayar lebih. Baik pendengar, kita cukupkan di sesi pertama ya. Kita nanti lanjut di sesi kedua. Kita jelang pertama berita pukul 1 waktu Indonesia Barat terlebih dahulu.

0: Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta Berita kita awal dari informasi di mana bantuan pangan beras dari pemerintah untuk alokasi triwulan terakhir tahun ini dipastikan akan tepat sasaran sesuai dengan data dari Kementerian Sosial. Laporan selengkapnya oleh Rosihan Anwar.
1: Ya, untuk kali ini saya sebagai ojek online dari Purworejo merasakan terima kasih banyak kepada Bapak Prabowo Subianto telah membantu kita dapat bantuan beras premium. Ini sangat berguna sekali untuk
2: menuju triwulan keempat tahun ini. Direktur Utama Perum Bulog, Letjen Purnawirawan TNI Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan, Perum Bulog yang mendapat instruksi khusus untuk menyalurkan bantuan sosial atau bansos lewat program bantuan pangan beras akan memastikan beras yang disalurkan tepat sasaran. Khususnya untuk bantuan triwulan terakhir tahun ini, yaitu periode Oktober hingga Desember mendatang. Hal itu disampaikan Ahmad Rizal Ramdhani ketika kunjungan kerja ke Jawa Tengah dan Yogyakarta.
3: Sesuai arahan Bapak Presiden, harus betul-betul diberikan kepada yang berhak. Jadi tidak boleh salah sasaran dan betul-betul harus tepat sasaran sesuai dengan yang ditentukan oleh Kementerian Sosial. Jadi semua penerima bantuan manfaat ini adalah yang masuk datanya dari Dinas Sosial.
2: Ahmad Rizal Ramdhani menyebutkan data yang diterima Bulog berdasarkan hasil verifikasi dari Kementerian Sosial. Selain itu, Bulog juga mewajibkan warga penerima manfaat memiliki barcode atau kode batang khusus yang menandakan yang bersangkutan masuk dalam desil 1-4.
3: Setiap penerima manfaat itu harus membawa surat undangan. Nah, surat undangan itu yang menyerahkan adalah teman-teman dari kepala desa, ya, Pak Kepala Desa, dan datanya dari kepala desa, desil 1-4 itu. Dan itu masing-masing penerima manfaat sudah ada daftar namanya dan barcode-nya. Nah, nanti kita tinggal cocokkan dengan aplikasi yang diberikan ke kami. Setelah difoto sudah clear and clean, baru bisa diserahkan ke yang bersangkutan.
2: Ketika melakukan kunjungan ke Purworejo, Jawa Tengah, Bulog juga sempat menyalurkan bantuan beras premium bagi pengemudi ojek online. Marianto, koordinator paguyuban ojek online Purworejo, merasa bahagia karena kali pertama ojek online menerima bantuan beras kualitas premium.
4: Pas sebelumnya memang jarang ya beli beras jenis premium.
1: Kalau sebelumnya mungkin hampir nggak pernah, Mas.
4: Nggak pernah ya. Tapi ini baru pertama kali mengunjungi beras premium ya.
1: Iya. Sebenarnya kalau hari-harian biasa itu kemungkinan ya kita kan di desa berasnya mungkin ya umumnya yang dari sawah biasa itu, Mas.
2: Direktur Utama Perum Bulog secara simbolis menyerahkan bantuan kepada 262 penerima bantuan pangan di Purworejo atau setara dengan 7.860 kg beras. Total bantuan yang disalurkan mencapai 3.118 ton bagi 103.950 penerima yang tersebar di 16 kecamatan di Kabupaten Purworejo.

0: Beralih ke informasi lainnya, di mana RS Bhayangkara bersama Yayasan Lumbung Kebaikan Kediri memberikan layanan kesehatan gratis untuk ratusan lansia di lereng Gunung Wilis. Laporan selengkapnya oleh Ayu Citra.
1: Perlu memperingati HUT ke-5 Rumah Sakit Bhayangkara Kediri dan HUT ke-4 Yayasan Lumbung Kebaikan sebagai ratusan lansia di lereng Gunung Wilis menerima bantuan layanan kesehatan secara gratis pada agenda bertajuk Festival Bakti Kebaikan di Desa Pamungan, Kecamatan Mojo, Kota Kediri. Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Kediri, Kompes Pol Dr. Eliani SPOG K.Opsus mengatakan bahwa kegiatan ini diakini sebagai rangkaian dari acara Milad ke-65 RS Bhayangkara Kediri dan Milad ke-4 Yayasan Lumbung Kebaikan. Menurutnya, langkah ini juga sekaligus menjadi bagian dari pengabdian anggota Polri kepada masyarakat di pelosok daerah.
2: Kami sangat berterima kasih dengan Lumbung Kebaikan yang sudah bekerja sama dengan Rumah Sakit Bhayangkara

0: Yayasan Lembu Kebaikan Fuad Falsi dengan digelarnya program ini diharapkan bisa ikut mempererat ukhuwah persaudaraan dan memberi manfaat secara luas bagi masyarakat.
1: Sebagai bentuk perhatian, kasih sayang, ukhuwah kita semuanya untuk bangsa kita yang ada di sini. Jadi meskipun daerahnya tadi bercerita kok aneh ya, puncak di gunung-gunung begini, pemukiman kita, alhamdulillah, jenengan jangan merasa sendirian, jangan merasa kesepian. Kami semua hadir di sini untuk peduli, untuk pengen sambung sahabat dengan panjenengan. Oke? Dan dari kami, nomornya yang kami harapkan gak banyak, hanya satu nomor. Doakan kami semuanya sehat, istiqomah, terus bermanfaat, terus bisa apa-apa melayani.
0: Diketahui, pada hasil kegiatan seluruh peserta pengumpulan gratis di desa Pamungan Kediri ini juga menerima bingkisan sembako. Ayu Citra melaporkan.
2: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia punya sejarah yang panjang dalam perjalanan bangsa kita. Sejak kelahirannya, media ini menjadi corong untuk kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, dan kemudian ikut membantu mensukseskan proses pembangunan dari setiap pemerintahan yang berjalan. Tentu kita berterima kasih kepada Radio Republik Indonesia yang sampai sejauh ini tetap bertahan, dan tentu sekarang dan ke depan tantangannya jauh berbeda. Kita berharap RRI bisa terus eksis, senantiasa berada di tengah-tengah masyarakat kita, memberikan informasi, literasi, dan pendidikan yang menyeluruh di segala aspek kehidupan, terutama di bidang pendidikan politik, sehingga masyarakat kita bisa memahami betul peran penting serta hak kewajibannya untuk ikut serta dalam membangun masa depan Indonesia. Tentu sekarang ini kita semua sedang menghadapi sebuah era informasi yang tidak menentu, ya. Nah, kita berharap RRI di dalam mempertahankan eksistensinya itu bisa terus menjaga agar masyarakat tidak terbawa munculnya informasi-informasi yang berbau hate speech, kemudian hoax, bahkan disinformasi. Nah, saya kira kita punya kewajiban dan kepentingan untuk menjaga RRI untuk terus bisa tumbuh berkembang menjadi media yang senantiasa dicintai oleh masyarakat Indonesia. Saya Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyampaikan ucapan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81 pada tanggal 11 September 2026 yang akan datang. Terima kasih. Bila kau hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Salam Pancasila RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan Salam Pancasila BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.

Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan persis.

81. Semoga RRI bisa terus menghadirkan konten-konten yang informatif, berita-berita aktual, terutama good news tentang Indonesia, baik untuk masyarakat Indonesia dan juga masyarakat mancanegara. RRI, sekali di udara, tetap

0: lazim masih ada dan mengganggu usaha, baik skala besar maupun usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Baru-baru ini, biaya parkir motor di salah satu kafe di Jakarta Selatan ditarik hingga Rp150.000. Hal serupa juga terjadi di Yogyakarta, tetapi menimpa pemilik usaha yang berjualan di sekitar alun-alun Yogyakarta yang mendapat tarikan hingga Rp2.5 juta perharinya saat berjualan. Kami sudah tersambung bersama dengan anggota DPRD DKI Jakarta, Pak Muhammad Taufik Julkifli.
1: Wawancara Pro 3.
0: Assalamualaikum Pak Taufik.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat ya Pak Taufik?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Ya. Pak Taufik, kalau kita lihat ini kan upaya Pemprov DKI sudah berkali-kali ya melakukan penertiban parkir liar, tetapi kasusnya ini terus muncul gitu. Bagaimana menurut DPRD? Apakah ini menunjukkan kegagalan? Pemprov DKI kan sudah berkali-kali Pak melakukan penertiban parkir liar ya, tetapi kasusnya masih aja terus bermunculan. Dan bagaimana menurut DPRD? Apakah ini menunjukkan kegagalan penegakan hukum, kegagalan penyediaan ruang parkir, atau kegagalan desain kebijakannya, Pak?
2: Ya, ada beberapa ya. Jadi tidak bisa kita lihat satu hal, karena tadi kegagalan dari penegakan hukum, ya beberapa, karena tidak bisa tegas terhadap oknum-oknum yang punya backing kuat, kira-kira ya. Kemudian yang kedua juga memang keterbatasan lahan parkir tidak bisa kita pungkiri. Kayak Jakarta makin lama makin padat. Misalnya kalau terakhir ya di Gunadarma Senopati itu, ya ada parkir yang mana sebenarnya tidak, lahan parkir sedikit ya. Jadi kemudian si pemilik kafe atau pemilik usaha di sana itu menyerahkan begitu saja ke pihak ketiga dalam tanda kutip, dan ternyata pihak ketiga itu kan cuma diduga sebagai cuma calo aja yang tidak memiliki tempat parkir sebenarnya, walaupun masih kita teliti lagi ya, masih kita cari tahu seperti apa sebenarnya itu ya. Jadi tidak bisa kita lihat satu dimensi, kelihatannya ada beberapa aspek yang harus kita perhatikan dari perparkiran di Jakarta ini.
0: Artinya memang dari DPRD mencium Pak adanya oknum-oknum yang membackingi jukir liar ini.
2: Itu suatu apa namanya?
0: Rahasia umum.
2: Rahasia umum itu ya. Tapi sekarang memang sedang ada pansus ya, panitia khusus perparkiran di DPRD DKI. Ini sudah dua kali kita bikin ya. Yang intinya itu kelihatannya akan merevisi Perda, peraturan daerah tentang perparkiran nomor 5 tahun 2012 kalau nggak salah ya, itu akan dibuat lagi atau direvisi lagi sehingga bisa menjangkau secara hukum masalah-masalah yang timbul kemarin itu ya.
0: Ya.
2: Kira-kira itu.
0: Ini kan tadi beberapa kasus yang kafe di Gunawarman ini kan hanya beberapa kasus saja, tapi terdapat ribuan laporan masyarakat terkait dengan parkir liar di Jakarta, entah itu di badan trotoar ataupun yang parkir liar di retail minimarket gitu ya, dan juga usaha UMKM. Ini bagaimana Pak Taufik, selain tadi pengawasan dan juga penegakan hukumnya yang tadi seperti kucing-kucingan ini dengan petugas,
2: Ya, jadi tadi ya kita harus berangkat dari satu perangkat hukum dulu yang tegas ya, baru kemudian nanti maksudnya lebih tegas ya, lebih rinci, baru kemudian kita bisa minta supaya penegakan hukum ini sesuai dengan Perda ada gitu kan. Jadi antara lain kelemahannya ya tentang tarif misalnya, tarif parkir itu memang kan sesuatu yang seharusnya dia agak fleksibel ya. Jadi kemarin ada ribut-ribut tentang bahwa ternyata Pemprov mau menerapkan 60.000 ya per jam itu kan. Memang belum ada di Perdanya, belum ada, tapi kemudian itu masih merupakan usulan dari Dinas Perhubungan sebenarnya, yang mana belum dibicarakan dengan DPRD dan lain-lain. Nah, jadi karena masih tidak ada peraturan yang fix, yang pasti, yang tetap, jadinya agak berantakan lah kira-kira gitu ya. Nah, ini yang kita kejar adalah itu. Jadi bagaimana peraturan yang sekarang ini, yang akan digodok ini, revisi dari perkara-perkara yang kemarin, bisa lebih menjangkau hal-hal yang munculnya belakangan sebenarnya. Misalnya seperti ini, seperti supaya tidak bocor, sebenarnya parkir itu harusnya cashless ya. Jadi tidak tidak uang gitu, cash gitu kan. Nah, ini diharapkan bisa mengurangi kebocoran. Jadi kalau misalnya cashless kan ya mau nggak mau dia
0: langsung masuk ke
2: langsung masuk ke DKI Jakarta gitu misalnya. Atau kemudian tentang masalah ini juga ya, ada kan ada parkir, ada off street, ada on street ya, ada yang di jalan ya, itu memang punya Pemda DKI Jakarta. Kemudian ada yang di gedung-gedung, di mall-mall atau di restoran yang lain ya, yang punya tempat itu. Itu kemarin temuan dari pansus parkir bahwa bukan hanya juru parkir liar yang kecil-kecil yang di jalan-jalan yang mintanya 20 ribu atau 30 ribu, 50 ribu, tapi justru kebocoran itu banyak juga yang di mall-mall atau di pengelola parkir. Nah, karena mereka itu tidak melaporkan yang sebenarnya. Misalnya ada 1000 mobil yang parkir, tapi yang dilaporkan ke Pemda DKI Jakarta atau ke Bapenda ya, Badan Pendapatan Daerah, itu cuma 200. Nah, itu perlu di ini kan, perlu di.
0: Berarti masih ada celah dari sistem itu ya, Pak Taufik ya?
2: Karena memang itunya juga apa, digitalisasinya belum
0: sempurna ya.
2: Itu yang juga kita akan ini kan. Jadi sebenarnya dari parkir ini, apalagi Jakarta ya, yang sudah penduduknya di atas 10 juta dan kemudian kendaraannya tuh sekian ratus ribu setiap hari, itu sebenarnya potensi dari pendapatan asli daerah dari parkir sangat besar sebenarnya. Tapi sekarang masih tidak sesuai dengan yang diharapkan, jauh di bawah yang diharapkan. Tadi karena satu ya, tadi karena yang ada orang-orang kuat gitu ya yang menguasai. Kemudian juga yang kedua, banyak kecurangan. Kecurangannya bukan
0: oknum apa? Oknum APH atau ormas, Pak?
2: Apa dulu?
0: Oknum APH atau ormas?
2: Ya itu.
0: Apa dudanya?
2: Ada macam-macam. Ya. Saya bisa ini ya. Itu mungkin harus dilihat dari hukum ya. Jadi maksudnya kita nggak bisa nuduh juga, tapi kemudian kita lihat fakta di lapangan saja bahwa ada tempat-tempat yang sepertinya tidak tidak dapat dijangkau oleh dinas perhubungan ya, dalam hal ini adalah objek perparkiran seperti itu. Jadi kembali ini, jadi yang pertama kita kejar adalah bagaimana memang peraturan tentang perparkiran serta perparkiran Jakarta itu dibuat ini dulu ya, dibuat yang bagus dulu, yang fix. Dari situ baru kemudian ketika sudah berjalan, diimplementasikan, ternyata kemudian ada apa tadi, kecurangan-kecurangan atau kemudian ada pelanggaran, kita bisa lebih kuat untuk bisa menegurnya atau bahkan membawanya ke ranah hukum, ke polisi dan lain-lain. Juga kita sudah menyadarinya ya, bahwa adanya juru parkir liar itu tidak semata-mata karena kemudian mereka apa namanya memang tidak tertib atau mereka melakukan pemerasan ya, dalam tanda kutip, tapi memang menyangkut juga pada lapangan kerja ya. Jadi mereka itu memang menganggur, kemudian nggak ada pekerjaan, akhirnya kemudian yang mudah mungkin menjadi dalam tanda kutip preman parkir lah gitu ya. Jadi menarik parkir pada ada jalan-jalan yang sebenarnya tidak untuk guna untuk parkir gitu, atau kemudian di depan Indomaret atau Alfamaret ya. Yang mana sebenarnya itu peraturannya tuh
0: nggak boleh kan Pak ya?
2: Itu saya gratis ya, nggak boleh sebenarnya.
0: Karena itu udah dari minimarket itu kan sudah membayar retribusi parkir ya ke Pemda ya Pak ya?
2: Iya, jadi harusnya dia kita gratis di situ harusnya. Penumpang gratis gitu ya, karena itu adalah fasilitas dari Indomaret kan. Pastinya seperti apa ya, tapi di Pemda itu ada.
0: Ada, iya.
2: Jadi memang masalahnya mereka gitu ya, saat itu seperti itu, secara humanisnya seperti itu ya.
0: Pak, kalau rapat evaluasi dengan dinas perhubungan ya, dalam hal ini perparkiran ini bagaimana Pak? Apa sih Pak klarifikasi dari mereka ini terkait dengan parkir liar yang masih menjamur, meskipun mereka sudah berulang kali ya upayanya, kita sudah tahu banyak sekali Pemprov DKI dan dinas perhubungan melakukan penertiban parkir liar.
2: Ya, kembali ke tadi ya, bahwa ini sesuatu masalah yang harus di selesaikan secara komprehensif, jadi bukan hanya sekedar apa namanya bagaimana memberantas atau razia juru parkir liar ya, tapi kemudian nah kalau razia kemudian ditangkap kemudian diapain gitu ya, dibina dan seterusnya. Nah memang dinas perhubungan sendiri juga jadi agak kewalahan ya, karena mereka juga tenaganya kan sedikit, kalau itu kan pada kucing-kucingan itu ya, maksudnya ketika dia hilang, tapi ketika kemudian ini kan ada lagi gitu ya.
0: Iya, karena ini kan jadi, saya kasihan ya, berdampak juga ke pengusaha UMKM juga ini, Pak Taufik, dengan adanya parkir liar ini banyak juga yang enggan beli di situ karena pindah ke tempat yang lain karena, gitu ya.
2: Karena itu ya.
0: Iya.
2: Tadi pertanyaan kedua tadi tentang itu ya, satu arah ya.
0: Iya.
2: Satu arah ya. Ya ini memang rekayasa lalu lintas yang harus dibuat atau diperbaiki di Jakarta. Cuma gini, sebenarnya kalau secara komprehensifnya, kita ini Jakarta mendorong supaya masyarakat memakai transportasi umum gitu ya. Jadi makanya kemarin terakhir diresmikan LRT dari Jakarta apa dari Velodrom atau dari Kelapa Gading ke Manggarai gitu ya. Jadi memang diharapkan kendaraan pribadi yang dipakai di Jakarta tuh bisa menurun signifikan dengan bagusnya, dengan baiknya transportasi umum di Jakarta. Jadi itu sesuatu yang saya kira cita-cita dari sebuah kota global ya, bahwa misalnya kita lihat di mana, di Tokyo atau di London dan lain-lain, itu kota yang bagus itu yang transportasi umumnya baik gitu ya. Nah ini saya kira akan mengurangi tadi ya masalah kemacetan harus dua arah atau satu arah ya, jadi arahnya ke situ ya, jadi bukan kemudian jalan-jalan dijadikan satu arah, karena kalau jalan dijadikan satu arah tapi masyarakatnya tidak tertib juga akhirnya pada motong-motongnya.
0: Betul, jauh ini juga memang masih ini ya, tidak tertib lah kalau itu balik ke masyarakat juga.
2: Untuk Surabaya memang ini kita salah satu kota, salah satu daerah yang kita kunjungi, kita itu maksudnya pansus parkir BPRD DKI Jakarta adalah Surabaya.
0: Ya,
2: jadi Surabaya memang membuat supaya para juru parkir itu, juru parkir liar itu dibuat jadi tidak liar dengan cara dia menjadi staffnya dinas perhubungan ya, atau unit perparkiran di Surabaya. Ya, jadi tapi kemudian

0: kalau ditanya di awal tentang penegakan hukum, memang itu juga porsinya cukup besar ya, penegakan hukum artinya nanti bagaimana sanksi untuk orang yang merusak parkir meter itu cukup berat gitu ya. Kemudian juga tentang bagaimana orang-orang yang menguasai lahan parkir atau menguasai jalan Jakarta untuk menjadi lahan parkir dia pribadi, itu juga harus ditegakkan dengan baik ya.
1: Okay.
0: Tapi ya kemarin skala agak berbeda skalanya antara apa Jakarta dengan Surabaya. Walaupun ya kita angkat topi juga. Jadi pendekatan dari Surabaya, wali kota Surabaya itu kepada para penguasa parkir liar atau sebutan premannya itu cukup baik ya. Cukup apa namanya, komunikasi berjalan ya. Tapi kalau yang kita ini di Jakarta mungkin karena memang besar gitu ya, jadi agak belum terjalin dengan baik ya.
1: Baik. Pak Muhammad Taufik Julkifli, terima kasih banyak ya Pak waktunya untuk hari ini. Pro 3, mudah-mudahan nanti pansus tata kelola perparkiran di Jakarta ini juga cepat rampung dan juga bisa menghasilkan kebijakan yang tentunya juga bisa membuat pelaku usaha atau UMKM ini juga tidak terbebani lagi dengan adanya parkir liar ini ya Pak Taufik ya.
0: Kita harapkan seperti itu.
1: Terima kasih, sehat dan sukses selalu. Dengar anggota DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Julkifli, kami berbincang bagaimana praktik pungutan liar atau pungli parkir yang meresahkan masyarakat, dan tentunya permasalahan parkir liar bukan hanya di Jakarta saja, tadi beberapa wilayah ataupun bahkan nasional ya ada saja parkir liar.

1912 ada utusan dari Surakarta, ya, utusan Serikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samadudi untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Serikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Serikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir masa yang sangat banyak.

masuk di sesi kedua di Kopi Pro 3 ya. Dan kami masih membahas terkait tema kita pada dini hari ini, yaitu praktik pungutan liar atau pungli parkir meresahkan masyarakat. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar di layanan telepon kami 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WhatsApp kami di 081-399-399.

0: kasus pungli parkir ini yang terbaru adalah di Alun Alun Kidul Yogyakarta ya, di mana ada pengusaha food truck Bolsegoa yang mengaku dimintai 2,5 juta per hari ya, dan kemudian dinego menjadi 1 juta per hari untuk parkir selama berjualan di Alun Alun Kidul Yogyakarta, dan ini viral ya, kemudian mendapat perhatian dari pemerintah kota. Dan tentunya masih banyak lagi ya, mungkin kasus-kasus terkait parkir liar ini, atau mungkin Anda juga pernah merasakannya ya. Contoh kecilnya adalah mungkin pas lagi beli di minimarket ya, itu harusnya seperti contohnya ada ya, ada Alfamart dan juga Indomaret, itu biasanya kan itu harusnya gratis ya pendengar ya, itu harusnya gratis, dan pihak dari minimarket itu sudah membayar ya kepada pemerintah daerah setempat untuk uang parkirnya tersebut. Tapi kenapa ada yang masih ada yang melakukan parkir kalau sebenarnya sudah dibayarkan oleh pihak dari minimarketnya sendiri, atau bahkan dari pihak minimarketnya sendiri sudah menuliskan parkir gratis, tetapi masih ada juga tuh yang apa namanya ya, memaksa untuk menjadi tukang parkir di situ. Dan itu bagaimana menurut pendapat Anda, apakah Anda sebagai masyarakat atau pembeli yang merasa dirugikan, atau mungkin ya oke, tidak apa-apa, karena di sisi lain pendengar, para pungli parkir ini tidak semuanya ini apa ya, ada niat untuk melakukan hal tersebut, karena memang karena keadaan ya, keadaan ekonomi, lapangan pekerjaan yang cukup susah, dan itu membuat orang-orang tersebut mengambil jalan pintas yang paling mudah mungkin ya, itu yang menjadi juru parkir liar ini. Tapi bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan. Ada Pak Pandu di Riau. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Pandu.
1: Iya, selamat dini hari Mas.
0: Selamat dini hari Pak Pandu. Kabar baik ya di Riau Pak Pandu ya?
1: Kabar baik ya.
0: Alhamdulillah. Silakan Pak Pandu terkait praktik
1: parkirnya ya.
0: Betul.
1: Tapi merasa ya kalau kita sering ya parkir itu bukan sekali, jadi kesal juga rasanya.
0: Nah,
1: ada teman saya nih antar kue-kue ke toko-toko itu, mesin mobilnya nggak dimatikan, mobilnya berdiri dia berjalan agak 50 meter ke toko itu bayar parkir itu kan.
0: Nah, itu dia tuh.
1: Dia aja seberapa dapat honor untuk satu toko itu kan. Jadi setiap hari itu, dan kalau saya merasa apa namanya, rasa di kepala rasanya,
0: nah,
1: karena tidak ada karcisnya gitu.
0: Kalau ada karcisnya secara resmi itu nggak apa-apa Pak Pandu
1: ya?
0: Kalau ada karcisnya secara resmi itu merasa nggak apa-apa aja gitu ya Pak Pandu ya?
1: Iya, kalau resminya boleh. Di Payakumbu itu saya baca itu kalau parkir tidak diberi karcis gratis gitu, nggak bayar.
0: Oke.
1: Jadi kalau ada fitnah juga nih dari pinjam-pinjam teman saya itu, orang-orang perhubungan, dinas perhubungan yang bagian parkir ini bagus-bagus mobilnya kan, gitu. Ini kan Sina itu, belum tahu benar kan.
0: Yeah.
1: Mereka nyetor nih tukang parkir liar ini, nyetor ke perhubungan gitu, tanpa karcis.
0: Saran
1: saya ini, lagipun kalau tukang parkir ini pakai apa, pakai karcis itu rasanya terhormat pula gitu. Sepertinya profesi dia bagus lah. Tapi kalau nggak pakai karcis itu rasanya di pala gitu.
0: Oke. Harus dan resmi ya. Iya.
1: Nah, saran lagi, semua parkir harus pakai karcis, dan orang yang parkir ini mendapat potongan karcisnya itu dikumpul 10.
0: Oke. Okay. Seperti diskon seperti itu ya Pak Pandu ya?
1: Ya.
0: Seperti diskon seperti itu ya?
1: Bukan, maksudnya setelah 20%. Nah. 20 atau 25 itu dimasuk amplop diberi perangko, dikirim ke dinas perhubungan.
0: Okay.
1: Dan diundi gitu. Jadi semangat, jadi akan ditagih karcisnya gitu.
0: Okay.
1: Ini cara ini supaya jangan ada parkir liar kita merasa di pala itu ngapain karcis.
0: Okay, tapi kalau
1: iya namanya hina rasanya kalau tukang parkir hitung-hitung duit di keramen penghasilannya kan.
0: Iya,
1: harusnya nggak ada harus ada karcis kan. Seperti ini tongko Payakumbu itu sangat besar itu, kalau tidak pakai karcis gratis parkir.
0: Oke, tapi kalau misal meskipun
1: diberi hadiah kartu apa tadi, amplop yang dikirim berisi berapa kartu loh gitu ya.
0: Okay.
1: Berapa kartu, 10 atau 20 kartu dikirim ke kan melalui pakai perangko ke dinas perhubungan, nanti diundi. Mungkin hadiahnya helm atau motor itu hadiahnya kan bisa aja.
0: Oke, okay, baik. Baik, kalau sejujurnya, iya, Pak Pandu, halo. Oke, terputus ya. Oke, baik. Dari Pak Pandu di Riau, saya tadi mau menanyakan kalau semisal ada tukang parkir, mungkin tidak ada karcisnya, tapi kalau semisal dia melakukan pelayanannya dengan baik, menarikkan motornya, membukakan jalan, dan segala macamnya, apakah itu masih merasa dirugikan atau masih merasa dipalak seperti itu? Kita coba sapa Pak Dalijan di Bantul. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Dalijan.
2: Selamat dini hari Mas.
0: Dengan Wisnu di studio.
2: Selamat aku Mas Wisnu, salam sehat.
0: Salam sehat. Iya, salam sehat sahabat aku. Ngopi-ngopi Pak Dalijan. Kabar baik ya Pak Dalijan di Bantul ya.
2: Alhamdulillah sehat Mas.
0: Alhamdulillah, oke Pak Dalijan. Silakan nih terkait pungli parkir nih Pak Dalijan, gimana menurut Anda?
2: Kalau bagi saya begini Mas, sekarang kan nyari susah, nyari uang susah sekali.
0: Oke.
2: Seandainya parkir itu gak maksa, ya alangkah baiknya kita ngasih, kita sadar juga lah. Tapi kalau maksa ya lain lagi lah. Tapi manusia itu banyak kan ya dikasih itu masih kurang. Itu saya ngalami misalnya ada orang minta dikasih malah numpang masih kurang, padahal dia numpangnya yuk.
0: Iya.
2: Dulu sekarang saya di Jakarta di daerah waktu Jalan Barito, dulu saya jaga di situ. Terus tetapi kalau yang selalu maksa, apalagi saya mendengar ya itu di alun-alun Kidul, tandanya begitu lah, itu benar-benar biadab kalau itu. Mulai nyari makan itu belum buka, lagi buka sudah di palak ini palak inilah itu perlu diberantakan itu. Soalnya ya itu sama-sama nyari duit susah,
0: yeah.
2: Malah begitu kejamnya.
0: Yeah.
2: Waktu itu saya dagang di jalan dari Balun Mas. Waktu itu kan di situ anu ada dagang burung, dagang makanan, dagang buah itu. Itu waktu itu kan pungutan apa itu hariannya itu gede waktu dulu.
0: Oke.
2: Okay. Cuman katanya sekarang bubar.
0: Iya.
2: Yeah. Itu kita dimintai per hari tapi nggak dapat anu kartu juga.
0: Mm-hmm. Oke. Okay.
2: Jadi itu kan ya ilegal.
0: Baik.
2: Tapi itu dulu lama di situ. Lama tapi berjalan terus, cuman ya mungkin uangnya masuknya di daerah-daerah situ saja.
0: Iya, Pak.
2: Cuman katanya sekarang udah bubar gitu katanya. Ya tidak ada Mas. Assalamualaikum.
0: Oke. Okay.
2: Semuanya.
0: Salam sehat, salam tangguh Pak Dalijan. Terima kasih. Oke, dari Pak Dalijan di Bantul ya, kita beralih ke Pak John di Bengkulu. Selamat pagi, selamat dini Pak John.
3: Selamat
0: pagi, kabar baik ya Pak John di Bengkulu.
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, silakan Pak John terkait pungli parkir ini.
3: Iya, kalau yang saya ketahui, kalau lihat di Bengkulu ya, khususnya tidak bisa.
0: Tidak bisa.
3: Pungli itu tidak bisa ada kalau di Bengkulu.
0: Oke.
3: Karena nomor satu benar kata Pak Pandu tadi, semuanya sudah pakai kasus di sini dan semuanya sudah pakai seragam. Nah seragam tulisannya pemesin, istilahnya itu yang mengeluarkannya itu pemerintah daerah, tukang parkir Kota Madya Bengkulu, kelurahan Anu, alamatnya kan di situ.
0: Oke.
3: Ini tidak bisa dia bohong, dia tukang parkir, bahkan kadang-kadang merek dari istilahnya toko yang dia jual tempat dia parkir itu sudah ada di situ.
0: Oke.
3: Okay.
0: berarti wajar saja kalau misal ada event-event tertentu, ada keramaian-keramaian tertentu ya, yang mungkin lahan parkirnya sudah tidak cukup, seperti itu Pak John ya.
3: Oh, dan juga dari warga setempat.
0: Oke. Okay.
3: Begitu.
0: Baik Pak John, terima kasih Pak John atas pandangannya. Selamat pagi, sehat selalu. Ya sesuai kondisional ya, kalau misal pun terpaksa untuk membuka lahan parkir karena kebutuhannya sangat banyak, ada event-event tertentu atau waktu-waktu tertentu ya. Menurut Pak John ya tidak apa-apa, asalkan itu dari warganya, warga di daerah sana juga. Mungkin terakhir ya dari Pak Caswa di Brebes. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Caswa.
4: Selamat pagi Muhammad Wisnu Wardana Saputra, Jawa Timur, yang gantengnya se-Indonesia. Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Selamat pagi Pak Caswa. Pak Caswa kabar baik juga ya di Brebes ya.
4: Alhamdulillah, tadi malam habisan pulsa, makanya terputus.
0: Oke, baik, udah beli lagi nih berarti sekarang ya.
4: Iya, udah dipaketin lagi lah. Mau gabung lagi suruh ditunggu sama Bung Wisnu, malahan terputus. Pastinya pulsanya tidak mencukup.
0: Oh iya, oke, silakan Pak Caswa. Terkait tema kita, pungli parkir ini meresahkan masyarakat, gimana nih pendapat Pak Caswa?
4: Kalau di saya itu kayaknya parkir-parkir kalau ramai itu cuman masih banyak yang liar ya. Cuman kalau parkir-parkir tertentu itu satu minggu sekali. Kalau di saya kan perkampungan saya kan pasarannya itu satu minggu satu kali.
0: Oh, ada pasarnya gitu.
4: Iya, pasar.
0: Okay.
4: Cuman parkirnya itu ya, cuman kayak gimana gitu ya, lahannya itu kayak terbatas. Maka dari itu kalaupun pas pasaran itu satu minggu sekali oper kali jalannya gitu, ke jalan kecil gitu, jadi biar nggak macet gitu.
0: Iya.
4: Seperti itu, jadi masih kebanyakan parkir liar sih. Tapi kalau di wilayah saya, tapi dengar saya di wilayah Tegal mah kemarin udah diatur, Tegal Jawa Tengah. Tapi kalau Brebes saya itu masih kayak gini sih. Belum ada ini perkembangan yang seperti itu. Harusnya kan menyediakan lahan parkir yang luas gitu.
0: Okay.
4: Dan tertiban itu harusnya ada ketegasan itu.
0: Yeah.
4: Kalau yang namanya parkir yang seperti itu, tapi kalau ketika ada contoh kayak gini Bung, zaman dulu kan kalau setiap apa yang namanya sebelum diberikan peringatan sama kepolisian, setiap malam takbir kan itu kan ada koboi-koboi anak muda yang seperti itu. Ketika polisi udah menegaskan yang seperti itu, tidak boleh seperti itu, sampai untuk saat ini berapa tahun kemudian gak ada.
0: Iya.
4: Yang namanya koboi-koboi seperti itu berarti kan bisa menertibkan seperti itu. Maka dari itu tolong ya, tertibkan kembali yang namanya parkir yang
0: seperti
4: itu. Kita aja Muhammad Wisnu Wardana Ganteng si Indonesia.
0: Salam sehat, salam tangguh Pak Caswa. Waalaikumsalam. Ya, dari Pak Caswa ya sebagai penutup Kopi Pro 3 di sesi di dini hari ini terkait praktik pungutan liar atau pungli parkir meresahkan masyarakat. Ya, jadi memang persoalan parkir ini bukan berarti kita bisa menganggap semua juru parkir ini sama ya. Ada banyak juru parkir resmi yang memang bekerja untuk mencari nafkah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tapi yang menjadi persoalannya adalah bagaimana ketika ada pungutan yang tidak sesuai aturan, tarifnya itu bisa tidak jelas, atau bahkan dilakukan tanpa adanya kewenangan. Dan oleh karena itu juga tentunya masyarakat punya hak jelas, pengawasannya juga baik, dan tentunya masyarakat semakin paham haknya. Persoalan parkir seperti ini bisa juga semakin tertib. Saya Wisnu Ardana pamit dari Kopi Pro 3 edisi kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kita jeda.

0: selanjutnya oleh Yorike Fitri.
1: Palang Merah Indonesia atau PMI Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta hari ini menggelar kampanye Jakarta Bebas Demam Berdarah di kawasan Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia. Kegiatan ini dilakukan bersama dengan PMI tingkat kota dan kabupaten sekaligus mengedukasi masyarakat tentang bahaya demam berdarah dengue atau DBD. Ketua PMI Provinsi DKI Jakarta Becky Mardani kepada awak media menegaskan kewaspadaan perlu ditingkatkan karena kasus DBD di sejumlah wilayah cenderung meningkat, di mana PMI juga mengajak masyarakat menerapkan gerakan satu rumah satu jumantik atau juru pemantau jentik, dan masyarakat juga diminta melakukan pemberantasan sarang nyamuk melalui 3F, yaitu menguras, mengubur, dan menutup tempat penampungan air. Becky juga menyebut kasus DBD paling tinggi berada di wilayah Jakarta Timur dan Selatan, sementara untuk Jakarta Barat juga termasuk wilayah dengan kasus yang cukup tinggi.
0: Nah, ini kita maksudkan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mengetahui bahwa demam berdarah itu masih menjadi wabah yang mengkhawatirkan.
1: Sementara itu, Dayu, salah seorang warga, kepada RRI menyambut positif kampanye tersebut karena memberikan informasi tentang bahaya DBD, terutama di tengah musim hujan. Dan dia juga berharap kepada masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing.
2: Jadi masyarakat juga bisa dapat informasi terkait ya, pencegahan demam berdarah, terus penanggulangannya, apalagi kan sekarang musim hujan ya, jadinya banyak sekali kejadian DBD di wilayah juga.
1: Sementara itu dari pantauan kami, kampanye cegah demam berdarah ini juga sangat antusias diikuti oleh masyarakat yang melakukan aktivitas berolahraga di kawasan Car Free Day. Dan dalam kampanye juga PMI

0: bersama Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Sumut menggelar vaksinasi rabies massal hewan peliharaan pada bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day 2026 di lapangan Astaka Pancing. Laporan selengkapnya oleh Mutiara Lubis.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Sumatera Utara menggelar Bulan Bakti Peternakan dan Hari Rabies Sedunia 2026

0: KBS Masal yang menilai pelayanan vaksinasi berlangsung cepat meski suasana cukup ramai.
1: Kalau dilihat suasananya cukup ramai sama cepat juga pelayanannya, jadi bagus sih. Setahun lah biasanya di klinik sih, karena kebetulan ada buka untuk umum, makanya ya udah bawa sekalian aja sih.
0: Puncak kegiatan Bulan Bakti Peternakan dan Hari Rabies Sedunia yaitu pada Minggu 27 September 2026 yang akan diisi jalan santai bersama Gubernur Sumatera Utara.

resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprogram3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

saya Khalil Nafis, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, mengucapkan barokah alfa mabruk atas hari milad Radio Republik Indonesia ke-81 mengudara dalam rangka mengisi kemerdekaan, bahkan mengawal untuk terus menjaga kemerdekaan. Informasi itu hal yang penting pada era sekarang ini, karena mengubah persepsi, membangun nasionalisme, membangun cinta negeri dan cinta NKRI ini didasarkan berdasarkan informasi. Oleh karena itu, RRI sebagai penyiaran publik mempunyai tanggung jawab untuk mencerdaskan, memberi informasi tidak sekedar baik, tapi memperbaiki, tidak sekedar valid, tidak sekedar valid dari informasi yang disampaikan oleh RRI, tetapi juga memberikan inspirasi membangun kemajuan negeri. Selamat kepada RRI, terus mengudara, sekali mengudara, tetap mengudara, dan membawa berkah melalui siaran di udara. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

suara yang menjangkau masyarakat di berbagai penjuru. Di tengah keberagaman dan dinamika bangsa, informasi memiliki tanggung jawab besar. Karena melalui informasi yang baik, kita dapat membangun pengetahuan, menumbuhkan ketenangan, memperkuat persaudaraan, serta menjaga persatuan. Kami berharap Radio Republik Indonesia terus istiqomah dalam menghadirkan siaran yang informatif, mencerdaskan, menyejukkan, dan membawa nilai-nilai kebaikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga RRI semakin maju, semakin dipercaya, dan senantiasa menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk mewujudkan Indonesia yang damai, rukun, bersatu, dan penuh keberkahan. Dirgahayu ke-81, Radio Republik Indonesia, terus mengudara.

0: sebelum-sebelumnya sudah banyak juga nih yang serupa seperti ini, Pak Antoni.
1: Iya betul, Pak Muman. Jadi untuk penanganan buaya dalam kurun waktu 4 tahun ini kita sudah kurang lebih 5 kali melakukan penanganan buaya.
0: Ya. Ada petugas khususnya tidak sih kalau untuk menangani untuk hewan-hewan yang berbahaya seperti ini, Pak Antoni?
1: Iya betul. Jadi kan seperti disampaikan Pak Muman tadi, kita bukan hanya terkait dengan petugas kebakaran saja, tetapi juga kita ada personel yang memang secara khusus kita bekali kemampuan untuk melakukan penanganan terhadap hewan-hewan buas ataupun yang membahayakan masyarakat seperti buaya tersebut. Untuk yang memang kita standbykan 1x24 jam sebanyak 7 orang personel setiap hari. Mungkin itu pengumuman.
0: Iya. Ini kan sekitar kalau tidak salah 2,5 sampai 2,7 meter ini, Pak Antoni.
1: Iya, betul, betul.
0: Ini bagaimana penanganannya, sempat mengalami kendala tidak selain dari komunikasi dengan pemilik tadi?
1: Iya, kita memang minta juga bantuan dengan pemilik ya. Memang terlihat di dalam video tersebut kan pemilik juga membantu dalam upaya penanganan, sehingga buaya tersebut tidak terlalu bereaksi yang membahayakan. Jadi memang pemilik juga membantu kita, terlihat dari video tersebut pemilik berusaha menjinakkan, membuat si buaya ini lebih tenang, sehingga memudahkan personel kita untuk melakukan evakuasi.
0: Pak, ini kan ada alat-alat yang memang dimiliki damkar, Pak, untuk penanganan-penanganan seperti ini. Bukan hanya buaya, kan banyak juga ada yang ular gitu ya, dan lain-lain ya, Pak Antoni ya.
1: Iya betul-betul, jadi memang kita peralatan untuk personel penyelamatan ini kita betul-betul lengkapi, artinya dengan kemampuan dan peralatan yang cukup. Tentunya juga kita bukan hanya menyelamatkan warga masyarakat, tetapi petugas itu juga kita pastikan keselamatan dirinya juga terjamin, seperti peralatan sarung tangan, kemudian helm, kemudian juga pakaian yang memang khusus untuk melakukan evakuasi hewan-hewan seperti buaya tersebut.
0: Iya, ini kan kalau kita bicara damkar mat ini di seluruh nasional, tentunya jadi kepercayaan masyarakat yang luar biasa, Pak Antoni.
1: Gitu. Alhamdulillah.
0: Iya, bukan hanya bicara masalah pemadam kebakaran saja, tapi juga banyak upaya-upaya yang sudah dilakukan damkar mat, dari evakuasi kucing gitu ya, lalu juga evakuasi ular dan lain-lainnya, sampai bahkan untuk mengambil cincin saja juga dilakukan damkar mat.
1: Ya, ya.
0: Sebenarnya tupoksinya seperti apa sih, memang apa memang ada arahan untuk bisa segala hal untuk pelaporan masyarakat ini, Pak Antoni?
1: Iya, jadi kita memang bukan hanya hewan tetapi juga personal ataupun warga masyarakat yang memang membutuhkan bantuan, selagi itu memang bisa dilakukan oleh personal damkar, kita semua akomodir kepentingan warga masyarakat. Ya seperti disampaikan maklumat tadi, masih dalam taraf hormat
0: divisi khusus Pak untuk penanganan.
1: Ya, jadi ya jadi untuk penanganan hewan ya kita memang ada regu ya. Jadi regu satu regu ini terdiri dari 7 orang, 5 orang personil pria

Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah 3 Lampung ya, Pak Itno Itoyo, untuk mengetahui bagaimana seharusnya ini untuk satwa liar ini bolehkah dipelihara di rumah ya. Kami sudah tersambung bersama dengan Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah

0: masyarakat secara keseluruhan ini, Pak Itno, ketika memelihara hewan yang mungkin dia tidak tahu itu dilindungi atau tidak, didapatkan mungkin dari hasil dari hutan ataupun dari mana gitu, Pak Itno?
1: Iya, jadi gini Mas Lukman dan pemirsa, saat masyarakat itu apa namanya
0: memiliki hewan,
1: kita untuk jadi kita secara aktif itu melakukan berbagai upaya sosialisasi, kepada masyarakat, kemudian tidak hanya terhenti pada upaya sosialisasi semata, tapi kita juga
0: sejauh ini Pak, untuk mungkin yang tadi selain tergiling atau kukang, ada tidak Pak mungkin macan atau apa ini ya hasil temuan SDA ini selama ini yang ditemukan?
1: Iya, kalau macan belum ya. Diselundupkan secara liar belum, tapi kalau misalnya jenis macan atar, uwu itu, kemudian jenis yang beberapa waktu yang lalu kan orang hutan ya.
0: Oh iya, orang hutan.
1: Iya, ya, itu kan pernah kan. Kemudian elang itu kan secara hampir semuanya dilindungi kan. Itu ya apa namanya, berhasil kita amankan dan kita lepaskan kembali.
0: Pak, itu lebih ke nanti kalau misalnya warga yang tadi ini lebih ke administratif atau bisa berujung pada pidana?
1: Kepada masyarakat ini ya, atau kepada yang menyelundupkan?
0: Ya, masyarakat atau, ya masyarakat terlebih dahulu deh.
1: Iya, kalau kepada masyarakat, jika melaporkan itu dengan baik-baik, pertama kali kita lakukan pembinaan lah, apakah masyarakat tidak tahu, atau memang niat betul nih, niat betul ingin menguasai tanpa tanpa aturan apa
0: ya, berlandaskan. Jadi di asesmen dulu ya. berarti ya.
1: Iya begitu Pak, kita pasti lakukan berbagai tindakan-tindakan secara bertahap lah gitu.
0: Baik. Pak Itno Itoyo, terima kasih edukasinya, waktunya untuk RRI Pro 3 dan juga seluruh pendengar dimanapun berada. Terima kasih, sehat dan sukses selalu Pak Itno.
1: Terima kasih.

0: informasi di mana terindikasi judi online, ratusan kepala keluarga di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial dari pemerintah. Laporan selengkapnya oleh Indah Febrianti.
1: Anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak.
2: Sebanyak lebih dari 600 keluarga penerima manfaat KPM di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial akibat terlibat judi online. Balmon mengatakan di Kota Gunung Sitoli ditemukan sebanyak 643 KPM yang terlibat judi online. Hal ini menyebabkan KPM tersebut keluar dari daftar penerima bantuan sosial. Di wilayah Kota Gunung Sitoli ada beberapa KPM yang membantah telah terlibat judi online dan tidak tahu menahu jika nicknya telah digunakan untuk aktivitas judi.
1: Itu kalau kami melihat dari data sekarang di DTC ada 643 yang terdeteksi. Ada yang real, memang kami melihat bahwa real anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak, yang datang ke dinas sosial, kok saya tidak menerima lagi, dulu tahun lalu atau periode Januari kemarin saya dapat melalui DTC ini, sistem ini juga, CCNC memfasilitasi, kita fasilitasi dengan membuat surat pernyataan.
2: Terkait hal itu, Kepala BPS Kota Gunung Sitoli Ejo Nyabau mengimbau warga untuk tidak sembarangan memberikan nik kepada siapapun, karena nik tersebut bisa dipergunakan oleh siapapun untuk kepentingan dirinya, namun merugikan orang yang bersangkutan. Risikonya si pemilik nik tidak lagi menerima bansos seperti sebelumnya.
0: Jadi patokannya sebenarnya ini untuk BPS ini adalah keluarga, Bu. Jika ada anggota keluarga yang satu keluarga itu. Jadi harapannya memang supaya pencegahan tidak penyalahgunaan, karena ini bersifat dinamis, jadi untuk anggota keluarga itu jangan pernah dikasih ke orang lain. Takutnya disalahgunakan.
2: Saat ini Kementerian Sosial Republik Indonesia menerapkan aturan penertiban kriteria penerima manfaat melalui mekanisme pemutakhiran data. Regulasi Tata Kelola Bantuan Sosial Kemensos menetapkan bahwa dana bantuan dari pemerintah wajib digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kegiatan produktif keluarga. Penggunaan dana di luar peruntukan tersebut, seperti untuk transaksi judi online atau barang tidak produktif lainnya, menjadi dasar pelanggaran komitmen kepesertaan bansos. Nik yang masuk dalam daftar hitam atau blacklist transaksi keuangan menyimpang tersebut, secara sistem otomatis ditangguhkan penyalurannya lewat sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation atau 6NG.

0: apresiasi yang digagas berbagai komunitas di Indonesia. Tujuannya memberikan ruang apresiasi terhadap gerakan komunitas yang semakin berkembang dan berkontribusi nyata di berbagai bidang, mulai dari sosial, pendidikan, lingkungan, hingga teknologi. Farida Usnia melaporkan.
1: Program 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

kan tadi ya, teman-teman warga gitu kan, kalau maksudnya kan ini lah ya,

punya

pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui

Operasi SAR terhadap KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Pada hari ini, hari ke-15, operasi SAR dilaksanakan oleh tim SAR gabungan. Hari ini dilaksanakan dengan menggerakkan dua unsur utama, alut utama yaitu alut udara dan alut laut. Alut udara tadi pagi kita kerahkan ke Palangkaraya untuk mengevakuasi 7 jenazah yang kemarin, ya, 7 jenazah
masih terjadi perubahan trim atau derajat kemiringan pada kapal. Jadi kapal ini terus berubah, Pak, kemiringannya. Ya. Jadi ini berpotensi risiko tinggi bagi penyelam, ya. Apabila sewaktu-waktu stabilitasnya itu tiba-tiba berubah total, nah ini ya pasti keselamatan penyelam itu terancam, ya, terancam keselamatannya pasti terancam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
daerah

Santa Espírita.

0: antisipasinya berarti mengevakuasi warga dulu ya Pak ya, biasanya ya, untuk menghindari korban jiwa begitu. Wilayah mana Pak yang paling perlu diwaspadai kalau hujan deras?
1: Wilayah

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Aceh Singkil mengudara untuk hari ini edisi Senin 28 September 2020. Dari jalur radio nomor 1 Singkil Utara, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Singkil. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

91 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: Sesaat lagi kita akan dengarkan pemandangan seruan azan salat subuh untuk wilayah Singkil dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah mengampuni dari umatku apa yang dikandung di dalam hatinya, namun belum dikerjakan atau dikatakan dengan lisannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Doa supaya dicintai Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li ummati Muhammad. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammad. Allahumma jbur ummata Muhammad. Allahumma afi ummata Muhammad. Allahumma farrij an ummati Muhammad farjan ajilan ya arhamar rahimin.
0: Artinya, wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, belas kasihanilah umat Muhammad. Wahai Allah, sejahterakanlah umat Muhammad. Wahai Allah, tutupilah kesalahan-kesalahan umat Muhammad. Wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, lapangkanlah umat Muhammad dengan kelapangan yang cepat. Wahai Zat yang paling rahim di antara semua yang rahim.

0: membuat warga
1: Pro
0: harus membeli
1: bebek. Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
2: Agar tenang aku menghadapi.
1: Sesaat lagi kita akan dengarkan

Ya, kembali lagi masih di RRI Pro 1 Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini kita sudah berada di menit 38 dari pukul 5 pagi. Selamat menjalankan aktivitas di pagi hari ini. Dan seperti biasa ya, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk beralih ke Pro 1 Banda Aceh untuk mendengarkan kuliah subuh langsung dari Masjid.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرنا المحاضرون سيدان جامع سبو رحمكم الله serta para pendengar surah Betul Rahman dan RRI di mana pun saat ini anda berada. Pada subuh yang sangat mulia ini, ada pun yang akan memberikan ceramah yaitu Al-Ustaz Tengku Tamlika Hasan LC. Kepada beliau, kita silakan dengan segala hormat sebelum dan sudahnya kepada beliau. Beliau semik sama kita aturkan terima kasih. Hadanallahu wa'alaikum jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin imamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah subuh yarhamkumullah, para pendengar al-mustami'un al-kiram melalui radio Baitur Rahman Serambi FM, Radio Republik Indonesia, atau yang mengikutinya melalui live streaming TV Baitur Rahman YouTube atau melalui Gibraltar Aceh TV. Mudah-mudahan semua kita berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dilimpahkan keberkahan dunia dan akhirat. Kaum muslimin, berbicara tentang akhlak yang telah kita sampaikan dalam kesempatan-kesempatan sebelumnya, bahwa akhlak dengan prinsip-prinsip etika yang tertinggi itu tidak bisa disamakan dengan beberapa tipe penerapan akhlak di beberapa bangsa dan negara. Karena akhlak Islamiyah, dia berada pada standar yang mutlak, absolut, tidak menerima akan relativisme atau nisbiyatil akhlak. Kalau kita lihat berbagai macam ritme akhlak di dalam kehidupan dunia ini, dari berbagai ras, bangsa, dan kabilah, maka kita dapat melihat standar akhlak sebenarnya ada. Sebagai contoh misalnya, dalam salah satu sisi penerapan etika, nilai moral dan akhlak di bangsa Etruskan, itu satu bangsa di wilayah utara Italia, atau sekarang disebut dengan wilayah Toskana, itu muncul pola penghargaan dan penghormatan kepada leluhur untuk mengantar arwah saat pemakamannya. Misalnya mereka bergulat, yang gulat ini itu adalah untuk mempersembahkan tetesan darah bagi perjalanan leluhur, yaitu arwahnya, sehingga mereka akan lebih berani karena mendapatkan tetesan darah sebagai gizi rohani bagi mereka, yang kemudian nanti ya diambil sebagai tradisi dalam perpolitikan maupun mengangkat derajat bangsa Romawi di Italia, yang sering dikenal oleh orang-orang sekarang itu dengan istilah gladiator. Itu pertarungan untuk mengangkat harkat dan martabat serta masuk ke dalam arena perpolitikan. Siapa yang memiliki budak dan budaknya itu kuat, maka akan dapat nama, akan nampak, akan dapat posisi, akan dapat tempat, akan terangkat martabatnya. Sekaligus secara ekonomi ada nilai komersialnya di sana. Jadi akhlak itu berkembang seperti itu, nilai itu berkembang seperti itu. Namun kita tidak bisa melihat kebenaran, karena zaman sekarang orang bila mengangkat derajatnya dengan saling bertarung menumpahkan darah tanpa ada hal-hal yang dibenarkan, maka itu tidak dianggap sebagai akhlak. karena kita sendiri akan menolaknya. Seandainya di Aceh sekarang berlaku pola gaya hidup gladiator seperti itu, apakah kita menerimanya? Tidak. Bahkan bangsa-bangsa di dunia hari ini tidak akan menerima gladiator. Seandainya kita buat pola seperti itu untuk mengangkat hakat dan martabat dan hidup, apa pergulatannya itu atau pertempuran antar budak ini atau antar orang ini, death and life, jadi hidup dan mati itu, maka tidak akan diterima. Karena itu sidang jamaah, standar akhlaknya ada di sana. Apa itu standar akhlaknya? Itu ad-difa' anin nafsi, membela diri. Maka di dalam Islam itu akhlak membela diri itu akan muncul ya di beberapa ayat suci Al-Quran. Misalnya Allah meminta kita untuk berjuang membela jiwa dan agama serta kehormatan kita, membela keluarga kita, membela keyakinan kita. Di dalam Al-Quran diperintahkan kita waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Ya, berperanglah di jalan Allah, yaitu untuk memerangi orang-orang, atau perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Wa la ta'tadu, dan jangan berlebihan. Jadi jangan sampai membuat sesuatu permusuhan ya yang berlebihan. Kalau dia sudah mundur ya jangan diserang. Kalau dia sudah tertangkap ya jangan dizalimi. Kalau dia sudah menyerah ya diberikan tempat. Itu di dalam Islam. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang melampaui batas. Ini ada di dalam Al-Baqarah ayat ke-190. Allah juga sebutkan di ayat yang berbeda di surah Syura misalnya, walaman intasar ba'da dhulmihi faulaika ma 'alaihim min sabil. Orang-orang yang membela diri maka itu tidak ada kesalahan bagi dia atau tidak dicela, diberikan tempat di dalam agama ini. Jadi pola membela diri itu adalah ketika kita dizalimi, ketika hak yang seharusnya menjadi milik kita dirampas oleh orang lain, maka akhlak di sana akan muncul. Bukan dengan menaklukkan orang lain tanpa ada kesalahan dari dia, itu menjadikan kita sebagai orang yang punya norma dan etika. Dan itu penerapan di masa lalu karena akhlak dalam pandangan mereka itu sangat terbatas. Nah itu ada standar, tidak ada ukuran relatif, ini benar, itu benar, tidak. Yang benar tetaplah benar, yang salah tetaplah salah. Sebagaimana kita sampaikan bahwa akhlak berbohong itu tercela, dimanapun tidak bisa dibenarkan dalam situasi yang normal. Akhlak untuk jujur, benar, itu adalah akhlak yang terpuji lagi mulia. Dimanapun dan kapanpun, bangsa manapun akan mengakui kalau orang jujur. Apakah menurut Anda, wahai bangsa Eropa, itu adalah terhormat? Ya. Lalu bagaimana dengan pandangan Anda, bangsa-bangsa di Asia? Ya. Orang yang berada di Timur Jauh, apakah melihat kejujuran itu suatu kebaikan? Ya. Tapi kemudian kejujuran itu diterapkan dengan cara yang tidak benar atau menzalimi orang lain. Begitu juga kebohongan diterapkan untuk menjatuhkan orang lain, maka itu tidak dibenarkan. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, kita beralih misalnya dari bangsa Romawi tadi ke bangsa di Asia Selatan. Ada kaum perempuan yang membakar dirinya karena kematian suaminya. Perempuan, di keyakinan orang India terdahulu, sesuai dengan ajaran yang diyakini oleh mereka dalam kitab-kitab Hindu, bahwa ketika perempuan membunuh dirinya dengan baik menusuk atau membakar atau menyiram dengan minyak lalu menyulut api, itu dilihat pertama sekali adalah sebagai bagian dari kesetiaan seorang istri terhadap suami. Dia ingin tampilkan etika kesetiaan itu, di mana bisa dimakamkan atau ditebarkan abunya nanti berdampingan dengan abu atau makam daripada sang suami. Walaupun nanti dalam kajian yang lebih rinci sedang jamaah yang dirahmati Allah dan detail, sebenarnya penghargaan terhadap perempuan itu yang pada waktu itu menjadikan seorang perempuan itu harus melakukan aktivitas harakiri kalau dalam bahasa Jepang kan, atau dalam budaya Jepang, di mana perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya itu tidak memiliki nilai, bahkan dia lebih terjajah bila hidup, maka dia memilih kematian dan membunuh dirinya sendiri. Itu analisa yang paling mendasar setelah dilihat secara teliti. Tapi katakanlah tadi, akhlak yang disepakati adalah kesetiaan seorang istri terhadap suaminya, terutama ketika suami telah menjadi mendiang, telah wafat dan meninggal dunia. Nah, di dalam Islam polanya tidak seperti itu. Kalau kita lihat sekarang, apakah seorang istri yang bunuh diri karena kematian suaminya, baik dengan membakar diri atau terjun ke dalam jurang atau menikam dirinya sendiri atau bahkan memotong nadi sehingga dia mati, ini dilihat sebagai nilai kesetiaan hari ini? Tidak, dan semua bangsa akan membantahnya hari ini dan sangat menyayangkan sikap seperti itu, di mana dahulu tempo dulu dilihat sebagai sebuah hukum etika yang menurut mereka tertinggi, padahal tidak mutlak, dia hanya relativitas relatif yang dilihat oleh bangsa-bangsa pada waktu itu karena ketidakmampuan mereka melihat akhlak secara totalitas dan menyeluruh. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, di dalam Islam seorang istri apabila ditinggal mati oleh suaminya, dia bisa mewujudkan kesetiaan itu dengan berbagai pola. Misalnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 234 ada manajemen iddah namanya. Itu mewujudkan kesetiaan seorang istri terhadap suami. Apa di sana disebutkan? Tentang iddah, tentang masa untuk menunggu, tidak langsung mereka itu menikah dengan lelaki lain. Diberikan hak pertama baginya untuk berbela sungkawa, merealisir kesedihan yang membuncah di dalam batinnya, di mana di dalam hadis Nabi, apabila itu bukan suaminya yang meninggal, maka diberikan hak dalam Islam untuk mengaplikasikan kesedihan itu selama 3 hari. Tidak boleh berlebihan, tidak boleh lebih 3 hari, ya, masa berkabung. Tapi ketika suaminya yang meninggal, teman di dalam hidupnya, satu bantal tidur dengan, bahkan satu guling dengannya, saling berbagi guling, ini dalam tanda kutip, maka diberikan hak berkabung itu selama 3 bulan, 4 bulan 10 hari. Ya, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'at ashhurin wa ashra. Jadi hak untuk berkabung itu selama 4 bulan 10 hari dalam perhitungan bulan Qamariyah. Ini bukan main-main. Ya, bukan main-main. Di sana penghormatan terhadap keluarga besar mendiang suami. Di sana perlu orang yang memberikan kekuatan batin kepada sang istri yang terenyuh dengan meninggalnya sang suami. Di sana dia berkesempatan untuk dipedulikan oleh karib kerabatnya, terutama bagi mereka yang memiliki anak dan keturunan melalui suaminya. Di mana kesedihannya itu membuat dia kalut, tidak harus bersikap bagaimana di masa yang akan datang dan bagaimana dia memandang kehidupannya ke depan. Ini seorang perempuan sangat sensitif, karena itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hak mengaplikasikan penunaian ya kesetiaannya kepada sang suami dengan pola menjaga iddah. Bahkan sidang jamaah yang dirahmati Allah, bukan hanya itu, di masa iddah ini tidak diperkenankan keluar, apalagi sampai dengan berhias, memakai pakaian yang warna-warni, ya, menghias diri sehingga menarik, tidak diperkenankan dalam masa iddah. Dan itu disampaikan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali dalam keadaan terpaksa. Keadaan terpaksa misalnya apa? Nah, dia harus berjualan cari nafkah. Dia bekerja misalnya sebagai pegawai, maka sebatas itu dia berangkat tanpa berhias diri, lalu kemudian cepat kembali. Dan hal-hal yang seperti itu. Oh, ada kenduri di rumah tetangga perkawinan, dia pergi sebentar sekedar menunaikan hak sebagai anggota keluarga, lalu kembali lagi dengan cepat. Ini adalah akhlak dan nilai kesetiaan suami. Kemudian bagaimana dia menjaga hubungan silaturahim dengan keluarga mendiang suaminya. Dia juga harus membesarkan anak-anaknya. Dia harus menyampaikan ya pandangan-pandangan yang mulia, positif tentang karakter daripada suaminya. Dia harus menutup aib-aib suaminya. Dia juga menjaga rahasia keluarga di antara dia dengan suaminya, meskipun nanti dia sudah punya suami yang baru setelah masa iddah selesai. Ini adalah kesetiaan sang suami, dan lain sebagainya masih banyak. Jadi etika Islam ini ketika menyampaikan pandangan tentang akhlak, maka sifatnya absolut. Sifatnya dia punya standar. Maka itu Rasulullah katakan, ini hadis kita sampaikan terus, innama bu'istu liutammima makarima al-akhlaq. Begitu juga dengan anak-anak. Lihat bagaimana pola bangsa-bangsa yang terbuka auratnya, pengenalan aurat, kemudian memberikan pengenalan kepadanya pola akhlak yang benar di dalam Islam, sehingga tidak salah mempersepsikan mana akhlak yang mutlak, mana sebenarnya itu adalah penerapan, ya, di mana dia suatu saat akan hilang. Misalnya al-ghayatu tubarrirul wasilah. Untuk mencapai tujuan ada wasilah. Tapi wasilah ini kadang-kadang bisa ditelan oleh zaman. Di mana wasilah bukan sesuatu yang absolut, tapi tujuan adalah sesuatu yang absolut. Misalnya contoh lain, orang mau masuk surga itu bukan hanya dengan satu pintu. Dia boleh masuk dengan pintu bersedekah. Tapi ketika dia tidak punya harta sedikit pun untuk bersedekah, maka tidak mungkin dia bersedekah dengan maliyah, dengan harta. Dia bisa bersedekah dengan perbuatan, dengan tenaga, dengan pikiran, dengan ilmu. Ya, jadi tidak mutlak harus dipaksa pada satu jalur, tidak. al-ghayatu tubarriru wasilah, itu wasilah bisa saja dia tidak serta-merta berjalan seiring hidup pada diri seseorang. Dia hanyalah terapan. Ya, kalau dia punya kemampuan, dia bisa jalan seperti itu. Tapi bila dia tidak punya kemampuan untuk mengaplikasikan tujuan dari yang absolut itu, maka dia boleh memilih cara yang lain. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, kalau bangsa lain mengenalkan akhlak kepada anak-anaknya dengan pola yang berbeda, maka Islam mengenalkan akhlak itu dengan cara yang sangat sopan. Kita pernah baca hadis, muru auladakum bis-salah bahum abna sab sini. Perintahkan anakmu untuk melakukan salat saat umur mereka 7 tahun. Dan ini sudah kita bahas. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr. Pukul anakmu itu ketika dia meninggalkan salat saat umurnya 10 tahun. Tapi pukulnya jangan sembarangan. Ada polanya tersendiri. Ya. Dan itu disesuaikan dengan kearifan akhlak yang lainnya yang diajarkan di dalam keluarga. Karena sebelumnya kita ajarkan tuh. Wa farriqu bainahum fil madaji. Dan pisahlah anak-anak kalian ketika sudah umur demikian antara laki-laki dan perempuan. Kalau bisa pun antara laki-laki. Ya, misalnya banyak tempat tidur, kamar, bisa. Sehingga nanti akhlak lewat tidak terjadi di sini. Ya, atau ada penghargaan, penghormatan bagi yang lebih tua. Jangan yang tua dicampur sama yang masih kecil, sehingga nanti hilang rasa segan anak kecil ini pada yang tua. Dan hilanglah rasa sayang yang tua terhadap yang masih kecil. Karena Rasulullah ajarkan yang lain, laisa minna man yarham saghirana wala yukrim kabirana. Bukan termasuk dari golongan kami orang yang tidak menghargai yang kecil, menghargai yang besar, dan tidak memberikan kasih sayang kepada yang muda. Jadi masuk ke ranah akhlak yang lain. Nah, kalau kita lihat farriqu bainahum bain ya fil madaji, pisahkan mereka tempat tidurnya, pisahkan laki-laki dan perempuan terutama sekali. Nah, dia sudah mulai mengenal masa puberitas. Ya, 10, 11, 12 sudah mulai itu, terutama yang perempuan. Karena itu hati-hati sekali dalam mengajarkan akhlak ini. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran pendidikan ini diajarkan. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dhinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya laki-laki dan perempuan yang kamu miliki dan orang-orang yang belum baligh dewasa. 10 tahun belum baligh, baru baligh 14-15 tahun. Kita sudah pernah membahas di sini saat pembahasan tafsir, kapan disebutkan ghulam, kapan disebutkan atfal, kapan disebutkan sobi, kapan disebutkan fata, dan kapan disebutkan syaikhuha, dan kapan disebutkan syaikh. Itu ada batas-batasnya. Ya, sudah pernah kita bahas. Nah, jadi di sini orang-orang yang belum sampai masa baligh dewasa di antara kamu, untuk apa? Untuk meminta izin kepada kamu pada 3 kali kesempatan. Itu dari pengajaran Islam. Masuk ke dalam kamar, tempat yang privasi, ada 3 waktu diminta kita mengajarkan anak-anak kita, minta izin, ketok dulu. Ma, masuk ya. Ma, assalamualaikum. Ma, izin ya. Minta izin dulu. Kapan saja itu disebutkan oleh Al-Quran. Min qabli salatil fajr wa hina tada'una thiyabakum min adh-dhahirah wa min ba'di salatil isya. Pertama, sebelum waktu salat subuh orang tidur, anak kita masuk sembarangan, kalau masih di bawah umur 10 tahun wajar, masih belum tahu apa-apa, dia nampak pun tidak. Lebih lagi di bawah 7 tahun memang tidur sama kita. Tetapi kalau sudah umurnya seperti itu, maka ketok, minta izin. Karena kita tidur, dia tahu kaki kita kadang ke langit, ya, kepala kita udah jatuh ke bawah, kita tidak sadar. Jadi minta izin sebelum salat subuh, karena itu adalah pada waktu istirahat malam tidur. Kemudian yang kedua, ketika kamu menanggalkan pakaian, kapan buka pakaian? Pakaian luar pada saat tengah hari. Kita pulang, buka pakaian, mau kailulah sebentar, ya, ganti pakaian luar dengan pakaian bagian dalam. Maka tutup, kalau ada anak waktu siang minta izin, jangan langsung nerobos masuk. Dan yang ketiga, setelah salat isya, karena itu adalah tiga aurat bagi kita, ya. Thalathu auratin lakum, laisa alaikum wala alaihim junahun ba'dahun. Kalau pada waktu lain silakan, karena kita kecuali keluarga itu menerapkan sistem pergantian baju dan tidurnya berbeda. Yang diambil adalah bukan hanya mentuk, tapi mafhumnya ketika aurat kita terbuka, di saat itu adalah perlu minta izin, dan pengajaran ini disampaikan kepada anak-anak kita. Khusus kepada anak-anak yang sebelum dewasa. Wa idza baghal atfalu minkumul hulum falyasta'dinu kama sta'dana alladhina min qablihim kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi wallahu alimun hakim. Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka juga meminta izin. Jadi tadi belum dewasa minta izin, setelah dewasa ya minta izin. Ya, berarti al-atfal ketika sudah sampai dewasa bukan atfal lagi. Maka hendaklah mereka juga meminta izin seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepadamu. Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi jamaah rahimakumullah, ini adalah beberapa pola untuk mengajarkan, ya. Nah, kalau kita kembali tadi, sudah ada dua akhlak di sini. Akhlak kesetiaan seorang istri terhadap suami, kemudian akhlak bagaimana menanamkan nilai-nilai moralitas itu, terutama yang berhubungan dengan aurat dan aib pada diri seorang, itu harus dimengerti, dididik dari semenjak dini. Kemudian yang ketiga, misalnya kalau kita lihat absolutnya akhlak Islam itu, ketika kita lihat bangsa lain seperti para pastor dan pendeta, ya, orang-orang Nasrani dulu, itu tidak menikah. Kenapa tidak menikah? Karena mereka ingin menjaga kesucian diri. Pikirannya suci, ya, tubuhnya suci. Jadi hanya fokus kepada urusan akhirat. Apakah itu bisa dibenarkan? Hidup rohabaniyah itu adalah dibuat-buat. Dalam surat Al-Hadid disebut, ya, rohabaniyah allati tad'uha, yang mereka buat-buat. Sebenarnya tidak ada diajarkan dalam Islam. Dulu pernah tiga orang datang menjumpai istri baginda Rasul, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha wardaha, mencoba mencari tahu tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah saat Rasulullah berada di rumah. Jadi pola ibadatnya, kemudian aplikasi terhadap nilai-nilai daripada ibadat itu sendiri. Maka ketika dijawab oleh Nabi, oleh Aisyah maksud kami, tiga orang ini mengatakan tidak ada apa-apanya kita. Maka mereka pun menerapkannya dalam diri dengan keinginan yang sangat ketat dan mengikat. Saya tidak akan pernah tidur lagi di malam hari, tapi terus akan beribadah. Yang satunya mengatakan saya tidak akan pernah berbuka puasa dan akan puasa selamanya. Yang ketiga mengatakan bahkan saya lebih lagi tidak akan pernah menikah. Saya akan hidup membujang selamanya. Sampai berita ini kepada Rasulullah ditegur. Kenapa ada orang bicara begini, bicara itu? Saya ini Nabi. Saya juga menikah. Saya juga tidur malam hari dan juga bangun untuk beribadah. Saya ada kadangkala berpuasa di siang hari, ada kadangkala saya juga berbuka puasa. Jadi ada puasa, ada berbuka. Coba selang-seling lah. Lalu diajarkanlah pola-pola ini semua oleh Rasulullah. Ini etika, sehingga tidak membuat manusia itu terkekang dengan kekangan yang tidak sesuai dengan kemanusiaannya. Karena pada dasarnya kemanusiaan itu sendiri harus ada pemberian penghargaan dan pemuliaan, dan itu pun masuk di dalam kerangka etika dan akhlak yang absolut. Semua orang harus memuliakan manusia. Laqad karramna bani Adam bil barri wal bahr, itu dasarnya. Dihargai. Bahkan la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Menghargai hak orang itu dalam Islam, nilai-nilai seperti itu. Nah, terkait dengan menjaga kesucian diri, lihat dalam Islam. Di surah Al-Mu'minun diberikan kriteria qad aflahal mu'min. Ya. Telah beruntung dan jaya orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman yang beruntung ini? Maka disebutkan di antara sifat-sifatnya itu. Ayat 5 dan ayat yang ke-7 menggambarkan bagaimana mereka mendapatkan kejayaan itu di antara karakter orang-orang yang mukmin. Apa disebut ayat 5? Walladzina hum li furujihim hafizun. Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya. Jadi al-mukminun itu memelihara kemaluannya. Sementara tadi tidak kawin memang piara kemaluan. Menjaga kesucian diri tadi kan? Itu bagian mereka. Dalam Islam bukan begitu. Hidup tabatul itu tidak benarkah? Ya, selama dia tidak melakukan, dia melakukan, tidak melakukannya untuk sesuatu yang tidak lebih penting. Tapi kalau dia misalnya berada di medan pertempuran di depan, tidak ada kesempatan kecuali musuh akan masuk kalau dia menikah. Itu lain cerita. Jadi dalam situasi yang biasa yang normal tidak dibenarkan. Dan pola Islam dalam menjaga kesucian itu kita lihat. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun. Dan orang-orang yang melihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka, salurkan ke sana yang halal. Atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Hamba sahaya atau milkul yamin yang diperoleh secara syar'i, misalnya dengan perang atau dia membelinya sebelum dia memerdekakannya. Masa milkul yamin itu masih dia miliki. Nah, ini dibenarkan, yang nantinya arahnya adalah untuk pembebasan juga para budak. Nah, sidang jamaah yang dirahmati Allah, tetapi barang siapa, kata Allah, yang mencari di balik itu semua, seperti berzina atau lain sebagainya, termasuk melakukan liwat, hubungan sejenis, homoseksual atau lesbian, perempuan dengan perempuan, laki dengan laki-laki, itu famani bataka wara atalik, yang mencari di luar itu. Faulaika humul adun, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Ini surah Al-Mu'minun ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ketujuh. Kita bisa lihat lagi di surat Al-Ma'arij. Di atas disebut, ya, akan masuk ke dalam neraka lava. Ya, neraka. Namanya neraka lava. Naza'atan lishawa. Tarum man adbara wa tawalla. Wajama fa'u'a. Illal musalli. Kecuali orang yang melakukan salat, itu tidak akan masuk ke dalam neraka lava. Bagaimana kriteria dan karakter orang yang salat itu? Salah satunya dari karakter mereka persis seperti di surah Al-Mu'minun tadi. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun. Juga tiga ayat. 29 sampai dengan ayat 31. Dan itu orang-orang yang salat itu siapa? Orang yang memelihara kemaluannya. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Maka barang siapa mencari di luar itu, ya, seperti tadi ya, zina, homoseksual atau lesbian, maka itulah orang-orang yang melampaui batas. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ini dia akhlak Islam. Jadi ada standar, jangan terkecoh dengan yang muncul di dalam dunia sehingga mengatakan ini relatif menurut saya. Sehingga anak-anak kita sekarang pun tidak tahu lagi mana beda antara mana standar akhlak atau hukum akhlak yang tertinggi atau hukum etika yang tertinggi dengan mana penerapan yang berlaku hanya dalam waktu-waktu tertentu dan bukan bagian daripada atau bukan termasuk dalam akhlak yang mutlak atau absolut. Saya kira ini saja, insya Allah akan kita bicarakan lebih panjang lebar di waktu-waktu yang akan datang. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya

terima kasih pendengar. Kita baru saja mengikuti kuliah subuh dari Masjid Raya Baitul Aman Banda Aceh. Dan pendengar, untuk berikut ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dalam Warta Mukut Alam yang akan kami kemasakan cukup baik untuk pagi hari ini dari Studio Pro 1 RRI Banda Aceh. Selamat pagi, kami sampaikan untuk Anda semuanya dan selamat beraktivitas dan selamat mendengarkan di frekuensi 97,7 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Putra mengantarkan warta Mekuta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 28 September 2026. Sari berita. Pemko Banda Aceh tingkatkan kesejahteraan nelayan tradisional. Kemudian pupuk bersubsidi harus tepat sasaran. Inilah warta berita selengkapnya. Pemerintah Kota Banda Aceh berkomitmen terus berupaya meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional. Berikut laporan TC Maulidia Putri.
1: Pemerintah Kota Banda Aceh memastikan terus berupaya meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan nelayan termasuk melalui penyediaan bantuan alat penangkap ikan kepada nelayan tradisional. Wali Kota Banda Aceh Eliza Saadudin Jamal menegaskan perhatian ini merupakan bagian dari komitmen pihaknya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Perhatian tersebut telah ditunjukkan dengan penyerahan bantuan bagi nelayan seperti yang sudah disalurkan kepada nelayan tradisional di Gampung atau Desa Alunaga dan Deah Raya, Kecamatan Siakwala, Kota Banda Aceh. Wali Kota menyerahkan bantuan berupa jaring laut ukuran 100x4 meter kepada 143 nelayan dari total 840 set bantuan yang disalurkan. Penyerahan diterima secara simbolis oleh Panglima Laut dan perwakilan nelayan.
2: Katakan kepada para nelayan, mudah-mudahan bermanfaat untuk roh bulu.
3: Amin.
2: Masyarakat bernama sejahtera dari para nelayan.
3: Amin.
1: Eliza berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meringankan beban ekonomi warga dan mendukung aktivitas produktif nelayan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Penyaluran pupuk bersubsidi di Aceh Utara diperketat. Penyuluh diminta mengawal data hingga titik serah agar tepat sasaran. Informasinya disampaikan Anita Diana.
4: Penyaluran pupuk bersubsidi tidak cukup hanya mengandalkan data dan aturan, tetapi membutuhkan pengawasan hingga ke tangan petani. Karena itu, penyuluh pertanian diminta menjadi garda terdepan, memastikan pupuk bersubsidi tersalurkan tepat sasaran, tepat jumlah, dan sesuai ketentuan. Hal tersebut disampaikan PLT Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara, Insinyur Mirja Gunawan, STMAP, CPSP, CCMS saat menghadiri koordinasi program strategis Kementerian Pertanian yang dirangkaikan dengan sosialisasi keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Dirjen PSP Kementerian Pertanian nomor 32 dan 33 tahun 2026 di auditorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEBI UIN Sultanah Nahrasiah Bukit Rata kemarin. Ia menjelaskan regulasi tersebut mengatur teknis penyaluran pupuk bersubsidi serta titik serah kepada petani. Sosialisasi diikuti penyuluh pertanian, pejabat dan petugas terkait lingkup Kabupaten Aceh Utara. Mirja kembali menegaskan data petani menjadi titik awal keberhasilan penyaluran pupuk bersubsidi. Karena itu, proses verifikasi dan validasi harus dilakukan secara cermat agar pupuk benar-benar diterima petani yang berhak sesuai alokasi dan komunitas yang ditetapkan.
5: Terkait pelaksanaan teknis di lapangan, saya selaku Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara ingin menekankan beberapa poin krusial yang harus kita kawal bersama. Pertama, akurasi dan validitas data petani. Basis keberhasilan penyaluran pupuk bersubsidi bertumpu pada data. Pastikan verifikasi data di lapangan dilakukan secara teliti. Petani yang berhak harus benar-benar terlayani sesuai alokasi dan ketentuan komoditas prioritas serta tidak ada manipulasi dalam administrasi. Kedua, kejelasan dan pengawasan titik serah. Dengan adanya ketentuan teknis mengenai titik serah dalam Kep Dirjen PSP nomor 33 tahun 2026, kita semua dituntut memastikan pupuk benar-benar sampai ke tangan petani yang berhak, tepat waktu, tepat jumlah, dan dengan harga eceran tertinggi atau HET yang sah. Tidak boleh ada distorsi, penimbunan, atau pergeseran alokasi dijual di luar jalur resmi.
4: Di sisi lain, Mirja Gunawan menempatkan penyuluh sebagai penghubung penting antara pemerintah dan petani. Penyuluh diminta tidak hanya memahami regulasi, tetapi juga mampu menerjemahkan aturan tersebut ke dalam bahasa yang mudah dipahami petani di tingkat gampung. Selain sosialisasi pupuk bersubsidi, pertemuan tersebut menjadi ruang untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi antar pelaksana, melihat perkembangan program strategis Kementerian Pertanian, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan. Ia juga mengingatkan seluruh penyuluh untuk menjaga aset daerah yang digunakan dalam menjalankan tugas, mulai dari kantor BPP, rumah dinas, kendaraan, hingga peralatan kerja seperti komputer, laptop, dan printer. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber serta diskusi bersama para penyuluh pertanian Kabupaten Aceh Utara. Menutup arahannya, Mirja mengingatkan penyuluh agar tetap kuat menjalankan tugas pendampingan petani di lapangan. Ia berharap koordinasi dibangun melalui kegiatan tersebut mampu memperkuat pelaksanaan program pertanian sekaligus memastikan berbagai kebijakan pemerintah dapat dirasakan manfaatnya oleh petani di Kabupaten Aceh Utara. Dari Aceh Utara, Anita Diana melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lain, mendengar pemerintah Aceh tengah bahas renovasi Masjid Agung Ruhama Takengon. Berikut laporan Sanusi.
6: Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah memimpin rapat pembahasan rencana perombakan dan penyegaran Masjid Agung Ruhama Takengon kemarin. Rencana tersebut mendapat dorongan dari Menteri Luar Negeri RI dan telah disepakati dalam rapat yang turut melibatkan tokoh masyarakat, tokoh ulama, jajaran Forkopimda, serta para kepala SKPK Kabupaten Aceh Tengah. Bupati Eli berharap penyegaran Masjid Agung Ruhama tidak hanya menghadirkan wajah baru bagi salah satu ikon keagamaan, tetapi juga semakin memperkuat fungsi sebagai pusat ibadah, syiar Islam, dan ruang kebersamaan masyarakat kayu.
7: Kalau itu sudah cocok, maka kita masuk tahap kepada tahap, yang ini masuk tahap sedang masuk tahap
6: ini. Lanjut Bupati Haili, menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk menghadirkan Masjid Agung Ruhama yang semakin representatif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di masa mendatang. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.

0: disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempaka Kuning Aceh Timur.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama Warta Mukuta Alam. Pendengar, Inspektorat Sumbul Salam jalani evaluasi eksternal dari Aceh Tenggara untuk perkuat pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan APBD 2026. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
2: Dalam upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan publik, Inspektorat Kota Sumbul Salam resmi menjalani proses evaluasi dan telaah sejawat eksternal dari tim independen. Langkah evaluasi tersebut ditandai dengan kedatangan tim penelaah sejawat eksternal dari Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara. Rombongan pengawasan tersebut diterima secara resmi dalam agenda pertemuan awal di ruang rapat Sekretariat Daerah Kota Sumbul Salam. Pertemuan awal tersebut menjadi pijakan penting dimulainya siklus pelaksanaan kinerja pengawasan APBD pada Inspektorat Kota Sumbul Salam untuk tahun anggaran 2026. Proses tersebut difokuskan pada penilaian kepatuhan standar operasional serta efektivitas audit internal pemerintah daerah. Agenda evaluasi tersebut juga dihadiri langsung oleh Wali Kota Sumbul Salam. Wali Kota Sumbul Salam, Haji Rasid Bancin, menegaskan komitmen Pemkot Sumbul Salam untuk terbuka terhadap setiap arahan dan hasil evaluasi independen demi perbaikan tata kelola di daerah. Pelaksanaan telaah sejawat eksternal tersebut diselaraskan dengan pedoman resmi yang ditetapkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia.

0: Jambore Sabang terus mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir. Fenomena ini menjadi salah satu indikator tumbuhnya sektor pariwisata berbasis relaksasi dan kesehatan di Kota Sabang. Pengelola kolam air panas privat Jambore Muhammad Iksan saat dijumpai RRI Sabtu malam mengatakan, sejak dibuka untuk umum, jumlah pengunjung yang melakukan pemesanan terus bertambah. Bahkan dalam satu malam, kolam privat tersebut bisa dipesan 2 hingga 3 kali oleh pengunjung yang berbeda. Ia menjelaskan saat ini sistem pemesanan diberlakukan selama 2 jam untuk setiap bookingan dengan tarif sebesar Rp80.000 per sesi. Harga tersebut menurutnya merupakan tarif tetap yang tidak bisa ditawar oleh pengunjung.
1: Kadang-kadang ada yang bookingnya di jam yang sama, malam yang sama itu 2 atau 3 pemesan. Sedangkan kita kan baru memiliki satu kolam. Nah, memang ini masih terbatas di satu, makanya nanti kita udah sepakati akan menambah satu atau dua kolam privat lagi ke depannya. Karena sayang juga pengunjung kecewa gitu, karena pas sudah pesan, loh kok nggak bisa di jam segitu. Rupanya sudah ada yang pesan duluan.
0: Kondisi tersebut kerap membuat sebagian pengunjung harus kecewa karena tidak mendapatkan giliran. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak pengelola berencana menambah 1 hingga 2 kolam baru guna memenuhi kebutuhan wisatawan. Terkait tarif, Ihsan mengungkapkan pihaknya sengaja menetapkan harga yang relatif terjangkau dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan tarif akan disesuaikan di masa mendatang seiring dengan peningkatan fasilitas. Sementara itu, salah seorang pengunjung lokal sekaligus aktivis pariwisata di Kota Sabang, Irwan Mahdi, mengaku merasakan kenyamanan saat menikmati pemandian air panas privat tersebut. Menurutnya, konsep privat memberikan pengalaman berbeda dibandingkan pemandian umum.
2: Lebih nyaman kalau memang mau berendam sendiri, tidak ada yang apa, tidak bersama-sama yang lain. Nah, ini kayaknya lebih nyaman sih. Bisa tambah lagi lah. Ini asik ya. Kalau mungkin kalau dilihat ada pohon-pohon, terus sudah ada lampu di atas ya. Jadi harapannya mungkin kalau ke depan ada 2 atau 3. Jadi ini kan beruntung nih kita dapat karena booking lebih awal. Biasanya kalau bookingnya mendadak nggak dapat.
0: Ia juga berharap ke depan jumlah kolam dapat ditambah agar pengunjung tidak perlu bersaing dalam melakukan pemesanan. Dengan demikian, wisata pemandian air panas privat Jambore diharapkan semakin berkembang dan mampu menjadi daya tarik unggul di Kota Sabang. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
3: Saudara, demikian Warta Mekutalam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Warta Mekutalam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Sebab pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat, sekarang lagi kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk kita ikuti Warta Berita Sentral di pagi hari. Dan nanti sekaligus setelah ke Warta Berita, kita akan hadirkan kabar Aceh di pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di frekuensi 97,7 FM.